9 derajat Celcius dan dengan kelembapan 76 hingga 96%. Dan untuk Mampro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat Daya, perakiraan cuaca di sana yaitu hujan ringan dengan suhu 21 hingga 27 derajat Celcius dan dengan kelembapan 73 hingga 98%. Dan untuk Mampro 2 yang berada di wilayah Aceh Jaya, perakiraan cuaca hujan ringan dengan suhu 22 hingga 29 derajat Celcius dan dengan kelembapan 70 hingga 98%. Dan terakhir untuk Mampro 2 yang berada di wilayah Nagan Raya, perakiraan cuaca di sana berawan dengan suhu 23 hingga 29 derajat Celcius dan dengan kelembapan 73 hingga 99%. Nah, itu tadi informasi perakiraan cuaca untuk beberapa wilayah. Dan mudah-mudahan dengan informasi tadi menjadi panduan ya untuk teman Pro 2 sebelum memulai aktivitasnya. Kalau cuaca berubah sewaktu-waktu, tetap jaga kesehatan, siapkan perlengkapan yang diperlukan dan selalu utamakan keselamatan dalam perjalanan dan setiap aktivitas yang teman Pro 2. Tentunya ini teman Pro 2 sudah bisa memulai aktivitasnya. Selamat menjalani aktivitas khususnya di hari Senin ini. Semoga hari ini berjalan lancar, produktif dan penuh semangat di hari ini. Dan tentunya Foza masih menemani teman Pro 2 dengan musik dan informasi yang menarik untuk menemani teman Pro 2 di pagi hari ini. Tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik.

Halo teman Pro 2 semuanya, Fosa masih menemani teman Pro 2 dengan musik dan informasi yang menarik tentunya untuk menemani teman Pro 2 di pagi hari ini. Semoga dengan musik-musik ini memberikan semangat untuk teman Pro 2 untuk menjalani hari-harinya khususnya di Senin pagi ini. Jadi tetap stay tune terus, kali ini kita bakal putar ini lagu dari Afgan yang berjudul Kacamata. Selamat mendengarkan.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga daya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga daya dan Trimugunasi.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
2: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
3: Halo teman Pro 2 semuanya, masih lagi bersama Fauza nih di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Apalagi sekarang sudah menginjak pukul 7:29 waktu Indonesia bagian barat, pastinya tuh teman Pro 2 sudah mulai bersiap-siap nih untuk berangkat. Ada yang kerja, ada yang pergi ke kampus dan lain sebagainya. Intinya selalu hati-hati di jalan, patuhi lampu lalu lintas dan mudah-mudahan sampai tujuan dengan selamat nih teman Pro 2. Dan tentunya Fauza akan membacakan satu informasi ini untuk teman Pro 2 di pagi hari ini nih teman Pro 2. Yang mana nih teman Pro 2? Kali ini Fauza bakal bacakan informasi terkait inovasi pertanian nih teman Pro 2. Yang mana nih teman Pro 2? Mentan kumpulkan rektor untuk perkuat inovasi pertanian. Yang mana Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumpulkan rektor dan pimpinan perguruan tinggi di kawasan Indonesia nih teman Pro 2. Yang mana pertemuan itu memperkuat kolaborasi riset dan inovasi pertanian menuju swasembada pangan. Dalam pertemuan tersebut Mentan memaparkan perkembangan sektor pertanian nasional yang mana ia menjelaskan peningkatan produksi pangan yaitu penguatan cadangan pangan serta berbagai terobosan menuju swasembada berkelanjutan. Mentan juga membuka ruang kerjasama yang lebih luas dengan perguruan tinggi kolaborasi yang mana kolaborasi difokuskan pada pengembangan riset, inovasi dan teknologi yang dapat dimanfaatkan langsung oleh petani. Dah, dan ia juga mengatakan nih Kemenpan juga membuka peluang pendanaan riset yaitu dukungan itu dinilai menjadi motivasi bagi kampus untuk memperkuat penelitian dan pengabdian nih teman Pro 2. Dan tentunya nih teman Pro 2, kolaborasi Kementerian Pertanian dan Perguruan Tinggi sejalan dengan arahan Presiden tentunya, yang mana Presiden sebelumnya meminta kampus untuk menjadi pusat lahirnya riset, inovasi dan teknologi yang mampu memperkuat kemandirian pangan Indonesia nih teman Pro 2. Dan mudah-mudahan dengan informasi ini, dengan adanya kolaborasi ini semakin meningkatkan atau memperkuat inovasi pertanian khususnya di Indonesia sendiri.
4: Keluarga itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir itu artinya keluar dari raga ibunya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPG RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPG RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPG RRI Melabuh,

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
1: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 Samurai Biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
0: Rajin Jepang ini ya.
1: Rajin.
0: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
1: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
0: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
1: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
0: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia.
1: Payung belum hujan. Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
0: Dan baca ulasannya di situs RRI.com.

0: 90,3 FM Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Gimana nih paginya teman Pro 2? Apa teman Pro 2 sudah mulai beraktivitas di pagi hari ini ataupun masih di rumah nih teman Pro 2? Nah, kalaupun di rumah atau sudah di kantor, Fauza mau bacakan informasi nih. Kira-kira teman Pro 2 udah sarapan atau belum nih di pagi hari ini? Yang mana nih teman Pro 2, sarapan pagi itu adalah asupan makan pertama dalam sehari yang idealnya dikonsumsi dalam waktu 1-2 jam setelah bangun tidur nih teman Pro 2. Bisa aja dari antara pukul 6 hingga pukul 9 pagi nih teman Pro 2. Dan sarapan penting banget untuk memasok energi, menjaga konsentrasi, dan mengontrol nafsu makan. Pas banget nih teman Pro 2 di jam-jam segini, cocok banget untuk teman Pro 2 yang sebelum berangkat ataupun udah sampai di tempat kerja ataupun udah sampai di kampus dan lain sebagainya. Cocok banget di jam-jam segini waktunya sudah mulai sarapan. Dan kali ini Fauza bakal berikan nih pilihan menu sarapan pagi yang praktis, sehat, dan tentunya lezat nih untuk menemani pagi teman Pro 2. Di sini nih ada 3 nih yang Fauza saranin teman Pro 2. Yang pertama, kalau misalnya teman Pro 2 pengen menu makan praktis dan cepat saji, bisa aja nih teman Pro 2 roti gandum dengan alpukat, yang mana karbohidrat kompleks yang dipadukan dengan lemak sehat dan mengenyangkan. Terus bisa juga nih ya, ada oatmeal atau bubur kacang hijau nih teman Pro 2, kaya serat dan karbohidrat kompleks yang memberikan energi tahan lama dan melancarkan pencernaan. Kemudian bisa juga nih yang simple kayak smoothies buah dan sayur, praktis diminum bagi teman Pro 2 yang tidak terbiasa makan berat di pagi hari. Nah, kalau misalnya nih teman Pro 2 pengen sarapan kayak khas-khas Indonesia, boleh banget kayak bubur ayam karena kaya akan protein dan tentunya mudah dicerna dan cocok menghangatkan perut. Kemudian bisa juga kayak nasi kuning atau nasi uduk gitu teman Pro 2, yang mana bisa mengenyangkan, ada lauknya, ada telurnya, ada tempenya, ada sayurnya, jadi porsinya itu lengkap teman Pro 2. Kemudian bisa juga pecel nih teman Pro 2, yang mana ada aneka sayuran rebus, saus kacang, dan bisa ditambahin dengan telur sebagai proteinnya. Nah, jadi nih teman Pro 2, untuk mendapatkan manfaat maksimal bagi tubuh, jadi harus diperhatikan juga nih kalau misalnya kita mengkonsumsi sarapan. Yang pastikan menu teman Pro 2 mengandung kombinasi protein, serat, dan lemak sehat, serta batasi makanan yang tinggi gula tambahan nih teman Pro 2. Dan tentunya nih teman Pro 2 yang paling penting, jangan lupa untuk minum air putih setelah bangun tidur agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik nih teman Pro 2. Nah, makanya nih teman Pro 2, hal ini sebagai pengingat untuk teman Pro 2, jangan lupa sarapan, karena sarapan itu merupakan pasokan energi untuk kita, apalagi kita harus beraktivitas hingga siang hari nanti. Intinya tetap semangat teman Pro 2, jangan lupa sarapan. Mudah-mudahan hari ini hari kita semuanya dilancarkan dan dimudahkan untuk semuanya.

0: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
2: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negara negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002, saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara atau cuma jadi makanan tim-timnya? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

Baik teman Pro 2, itu adalah lagu dari Khalib J yang berdua Girl Ya Cinta nih teman Pro 2. Wah, kali ini Pro 2 bakal bahas seru banget teman Pro 2. Pasti teman Pro 2 tahu yang namanya Pandawara Group. Siapa sih yang gak tahu Pandawara Group? Nah, kali ini ternyata Pandawara Group datang ke Aceh Barat nih teman Pro 2. Yang mana nih, hal ini dilansir dari rri.co.id, PT Niva BEL gandeng Pemkab Aceh Barat dan Pandawara Group gelar Plogging Warrior. Wah, kapan lagi nih teman Pro 2? Pandawara Group langsung datang ke Aceh Barat nih teman Pro 2. Yang mana dalam rangka memperingati Hari Bumi 2026, PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi menggelar talk show dan Plogging Warrior bertema aksi bakti untuk bumi, yang mana di kawasan wisata Batu Putih Suwa Ujong Kala Aceh Barat Sabtu 27 Juni 2026. Nah, siapa nih teman Pro 2 kemarin yang udah ikut bareng nih? Yang mana kegiatan yang berkolaborasi dengan pemerintahan Kabupaten Aceh Barat itu menghadirkan Pandawara Group sebagai narasumber sekaligus mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan nih teman Pro 2. Dan tentunya nih teman Pro 2, kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai macam pihak, yang mana ada Bupati Aceh Barat, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan Manajemen PT Mifa Bersaudara dan PT BEL serta ratusan karyawan kedua perusahaan. Pada sesi talk show dan diskusi, peserta tampak antusias tentunya menyampaikan berbagai pertanyaan kepada Pandawara Group mengenai pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan nih teman Pro 2. Apalagi nih teman Pro 2, kegiatan tersebut merupakan bagian dari peringatan Hari Bumi yang bertujuan untuk membangun kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, yang mana aksi bersih-bersih menjadi langkah nyata untuk mengajak masyarakat lebih bertanggung jawab menjaga kebersihan di sekitar tempat tinggalnya nih teman Pro 2. Nah, makanya nih teman Pro 2, hal ini menjadi dengan adanya kegiatan tersebut dan didatangkan lagi Pandawara Group membuka pikiran kita untuk lebih perhatian terhadap sampah-sampah agar tidak mencemari lingkungan. Tentunya buanglah sampah pada tempatnya, karena kita harus menjaga bumi kita, tempat tinggal kita, dan tentunya harus dengan kesadaran penuh nih teman Pro 2, ciptakan bumi yang jauh dari sampah. Maka dari itu teman Pro 2, dengan adanya kegiatan ini kita berharap menumbuhkan kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan di sekitar kita.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu, bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing, rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo teman Prodia semuanya, masih bersama Fauza di sini karena sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan tentunya nanti kita bakal bahas topik yang seru banget nih teman Pro 2, apalagi kan kita pengen lihat gimana sih sudut pandang orang Aceh di mata orang luar nih teman Pro 2. Nah, tentunya kita bakal bahas topik yang seru banget, yaitu beda budaya satu Indonesia. Nah, untuk teman Pro 2 yang nanti mau bergabung di program Spada sampai pagi teman Pro 2, atau pengen deh tahu pembahasan apa sih yang nanti bakal dibicarain, apalagi kan kita akan menghadirkan narasumber yang cocok banget tentunya untuk sesuai dengan topik kita pada hari ini teman Pro 2. Dan sebentar lagi nanti Fauza akan mulai yang namanya program Spada. Nah, untuk teman Pro 2 yang pengen dengar program Spada, apalagi bahas terkait beda budaya dan satu Indonesia, jangan lupa, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabu, karena nanti jam 8.30 Foza bakal langsung menghubungi narasumber. Sambilan menunggu-nunggu sebentar lagi Foza menghubungi narasumber, kita dengerin dulu nih lagu-lagu yang tentunya bisa menemani teman Pro 2 di pagi hari ini. Ini dia lagu dari Kesha Levronka yang berjudul Pelarian.

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SHMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @produamelabo, Facebook, Produa, RRI Melabo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Kembali lagi nih di bersama Fauza di sini, yang mana kali ini kita bakal masuk ke dalam program sepada, yaitu selamat pagi teman Pro 2 nih teman Pro 2. Dan tentunya di pagi hari ini kita bakal bahas topik yang menarik banget, yang seru banget untuk teman Pro 2 nih tentunya. Yang mana topik kita pada hari ini yaitu Bela Budaya Satu Indonesia nih teman Pro 2. Dan tentunya di sini Fauza sudah terhubung dengan narasumber kita, yaitu Yanuaria Go, yaitu seorang mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Teku Umar yang berasal dari Nabire, Papua. Halo, selamat pagi, Glo. Halo, selamat pagi. Halo, apakah,
5: selamat pagi, Kak.
4: Apakah suaranya terdengar jelas?
5: Jelas, Kak.
4: Oke, alhamdulillah. Gimana nih kabarnya Glo hari ini, di Senin ini?
5: Puji Tuhan, kabar saya baik, Kak.
4: Ini lagi di rumah, di kos atau di kampus nih?
5: Lagi di kos, Kak.
4: Oh, lagi di kos. Berarti di ini ya, di masih di sekitaran Aceh Barat berarti ya?
5: Ya, Kak, masih di Melabo.
4: Masih di Melabo. Wah, berarti Glo ini berasal dari Nabire, Papua, dan sekarang udah menempuh pendidikan di UTU di Melabo nih. Gimana sih awalnya bisa memilih kuliah di Melabo ini, Glo? Boleh diceritain gak sedikit?
5: Boleh, Kak. Jadi perkenalkan, nama saya Nuariago. Saya berasal dari Provinsi Papua Tengah, lebih tepatnya di Kabupaten Dogiai. Dogiai ini nama kecil kampung saya.
4: Gitu.
5: Jadi saya ke Melabo ini awalnya itu kan kami ada tes ini kan, kayak afirmasi beasiswa. Jadi saya tes itu, kebetulan saya lulus di Aceh Barat sini.
4: Berarti
5: jadi saya ke sini. Kenapa, Kak?
4: Berarti dari afirmasi itu ya? Dari beasiswa afirmasi.
5: Iya, Kak, betul.
4: Terus setelah lulus memang dipilih atau gimana?
5: Saya ke Kenapa, Kak?
4: Memang dipilih ke Aceh Barat atau gimana?
5: Tidak, Kak. Yang saya ambil itu bukan di sini, tapi tempat yang saya ambil ini tempatnya udah penuh. Jadi saya dipindahin ke Aceh Barat sini, bukan yang saya, Kak.
4: Oh, gitu. Berarti memang karena sudah penuh, jadi dipindahkan ke Aceh Barat gitu ya?
5: Iya, betul sekali, Kak.
4: Oke, berarti kok udah berapa lama nih Glo di Aceh Barat, di Melabo?
5: Puji Tuhan, Kak, sekarang sudah 1 tahun lebih, karena sudah mau semester 3, Kak.
4: Sudah semester 3, gimana nih di Aceh Barat, kira-kira ada nggak sih yang beda gitu, kerasa banget terkait budaya, apalagi kebiasaan gitu, apalagi kan kayaknya di tadi gue di mana, Papua apa? Papua Timur? Papua?
5: Iya, di Nabire, Kak.
4: Nah, di Nabire, apalagi kan di Nabire sama di Aceh kayaknya beda banget ya, Glo ya. Apa sih kesan pertama gitu, atau kayaknya beda banget nih budaya, kebiasaan gitu, kayak kerasa banget gitu bedanya.
5: Jujur Kak, di Aceh sini tuh banyak hal yang saya dapatkan. Yaitu cara berpakaian yang pertama yang saya dapatkan di sini tuh cara berpakaian Kak. Di sini tuh orang-orang di sini tuh cara berpakaian tuh sangat sopan sekali. Jadi waktu pertama saya ke datang ke Aceh ini cukup kaget. Maksudnya tuh cukup kaget tuh lihat orang-orang di sini tuh sangat taat sekali dengan agamanya. Karena dulu itu kan saya pernah merantau di Jawa juga kan. Nah, tapi dua perbedaan yang saya dapatkan, dua perbedaan ini Papua terus Jawa sama Aceh sini. Jadi yang cukup saya kagetkan itu di sini. Kenapa? Karena di sini itu orang-orangnya tuh kayak sangat apa ya, taat sekali dengan agamanya. Nah, itu terus yang kedua, cara menghargai, cara menghargai, menghormati. Jadi di Aceh ini nilai-nilai agamanya itu tinggi sekali. Tidak kayak, maksudnya bukan saya merendahkan, tapi memang kenyataannya begitu Kak.
4: Iya, ya istilahnya di sini itu karena mayoritas Muslim ya, Islam, sedangkan di Papua karena beda mayoritas agama ya, jadi kesannya Glo sendiri kayak beda banget gitu ya. Kalau kebiasaan-kebiasaan kayak budaya yang kelihatan beda banget gitu antara Papua dan di Aceh apa gitu? Ada nggak kebiasaan misalnya cara bertutur kata, cara kebiasaan sehari-hari gitu, ada nggak yang lo rasakan beda banget antara Papua dan Aceh itu sendiri?
5: Kenapa nggak tahu?
4: Tadi kan Glo kan singgung terkait perbedaan lebih ke agamais gitu kan, karena kan perbedaan mayoritas terkait agama nih. Kalau misalnya nih Glo, ada nggak sih kebiasaan atau budaya yang kebiasaan sehari-hari yang beda banget gitu antara Papua dengan Aceh itu sendiri, ada nggak kebiasaan-kebiasaan kecil gitu?
5: Kalau perbedaan yang tadi saya bilang, kalau di Papua itu di kehidupan masyarakat itu kayak di sini kan mayoritasnya agama, jadi dia lebih taat ke agama kan. Nah kalau di sedangkan di Papua ini dia lebih ke ini Kak, kalau misalnya kayak ada acara gitu kan, dia kalau acara-acara gitu tuh namanya ada pesta ini Kak, pesta adat. Jadi pesta adat ini dia mungkin kumpul-kumpul masyarakat setempat di situ kan. Jadi namanya di situ mereka namanya tuh bakar batu. Bakar batu ini yang dimasak atau di yang dibarapin itu dia berisi petatas, sayuran kayak gitu Kak.
4: Terus?
5: Perbedaan yang saya lihat kan makanan. Di sini kan kayak mie Aceh. Pertama kali teman saya ngajakin kan, saya suruh, "Gua kamu coba ini gitu kan. Terus pertama saya nolak karena tidak masuk di mulut saya karena sudah terbiasa dengan makanan khas di sana kan.
4: Betul. Belum familiar berarti ya.
5: Kenapa Kak?
4: Belum familiar berarti ya. Kalau pertama-tama sekarang udah bisa enggak sih? Udah enak enggak kerasanya makanan di Aceh? Halo.
5: Puji Tuhan kak, saya sudah mencoba dua menu makanan yaitu mie apa tuh? Mie Aceh sama apa ya?
4: Apa?
5: Satunya lupa kak.
4: Udah lumayan masuk nggak? Udah cocok nggak ke lidah glow? Karena kan udah setahun nih di sini.
5: Puji Tuhan udah cocok kak.
4: Udah cocok. Kalau di Papua sendiri makanan khasnya itu apa ya glow? Papeda ya?
5: Iya betul sekali papeda kak.
4: Kakak sendiri pengen banget rasa papeda itu sendiri karena kan biasanya lihat di.
5: Boleh kak.
4: Glow sendiri pintar masak papeda nggak?
5: Halo. Puji Tuhan lumayan kak.
4: Lumayan.
5: Dikit-dikit aja, nggak terlalu jago juga kak.
4: Nggak terlalu jago juga. Mungkin nanti lain kali ya bisa kali Glo kasih resep gitu cara buat papeda gimana gitu kan. Papeda itu dari mana sih Glo? Dari apanya? Bahannya?
5: Dari itu bahannya dari pohon, ada pohon gitu kak. Jadi itu diteban, habis itu diolah.
4: Oh gitu.
5: Diolah, terus dijemur. Jadi papeda itu ada dua macam pak, maksudnya ada yang bubuk, terus ada yang dibakar.
4: Oke, kalau kakak yang taunya itu yang ini, yang papeda campur kuah kuning ya, campur ikan gitu ya, Glo ya? Halo?
5: Yang kuah kuning kan namanya.
4: Iya betul, itu pengen banget nih rasain papeda gitu. Kalau misalnya Glo, kalau bahasa gitu ada kesulitan gak? Apalagi kan bahasa di Aceh sama di Papua kayaknya beda banget nih ya. Ada gak sih kesulitan selama setahun di sini gitu? Entah sama warga gitu yang lainnya.
5: Sampai sekarang ini saya belum bisa bahasa Aceh karena menurut saya nih paling sulit sekali.
4: Paling sulit
5: untuk
4: sekali.
5: Ya sebenarnya teman-teman saya ngajarin saya gini-gini belum masuk otak saya sampai sekarang kak.
4: Tapi yang teman-teman yang lain pasti bantu banget. Dan kalau misalnya di kawasan sekitar gitu dengan masyarakat pasti kalau misalnya nggak ngerti bahasa Aceh pasti diajaknya bahasa Indonesia kan? Halo?
5: Iya.
4: Gitu.
5: Tapi kakak-kakak saya di sini kan misalnya kayak pedel gitu kan?
4: Apa?
5: Tapi di kayak pedesaan katanya pakai bahasa Aceh, jadi kita harus belajar bahasa di sini biar bisa menyesuaikan dengan masyarakat di tempat di situ, misalnya kalau kita turun lapangan untuk kayak PBL kayak gitu kak.
4: Betul, kalau itu betul sih. Mudah-mudahan nanti kan ini masih baru setahun nih gue di sini, mana tahu nanti udah semester 4, 5, 6 nanti mudah-mudahan makin tahu nih bahasa Aceh, apalagi kalau udah bergaul kan, udah masuk ke masyarakat gitu. Kalau misalnya nih Glo,
5: ya betul sekali.
4: Kak Fauzi mau nanya juga nih, kira-kira menurut Glo penting gak sih saling mengenal budaya daerah lain? Boleh, bagi generasi muda sekarang? Penting gak sih saling mengenal budaya daerah lain bagi generasi muda? Ini suaranya putus-putus ya. Ini Glo, menurut Glo seberapa penting sih mengenalkan budaya daerah lain bagi generasi muda? Kayak misalnya Glo kasih mengenalkan budaya Glo sendiri ke teman-teman atau sebaliknya nih. Seberapa penting sih menurut Glo? Halo?
5: Suaranya putus-putus kak.
4: Suaranya putus-putus ya. Gimana sih ini kakak ulang nih?
5: Iya kak.
4: Seberapa penting sih menurut Glo sendiri untuk saling mengenalkan budaya daerah lain bagi generasi muda kayak Glo nih? Apakah terdengar Glo?
5: Masih putus-putus kak.
4: Masih putus-putus ya. Kalau gini lebih jelas gak?
5: Udah kak.
4: Oke, gini Glo, kalau misalnya nih kakak mau tanya, seberapa penting sih menurut Glo sendiri itu untuk mengenalkan atau saling mengenalkan budaya daerah lain bagi generasi muda seperti Glo sendiri?
6: Baik, Kak. Menurut saya, kita meninggalkan budaya kita kayak budaya orang lain atau teman-teman lain tuh menurut saya penting sekali, Kak. Kenapa penting? Karena kita ini kan Indonesia punya ini kan banyak suku, bahasa, adat istiadat, seperti ya itulah, Kak. Jadi kebiasaan itu kan berbeda-beda. Apalagi di Papua saja itu satu Papua tapi kita banyak suku, budaya, bahasa. Jadi kita kalau mau mengenalin kan budaya orang lain. Jadi kita menghargai budaya orang lain. Misalnya kayak di Aceh sini kan, beda dengan yang kota. Jadi kita kalau sudah di tempat orang lain tuh kita harus menghargai, menyesuaikan dengan tempat yang kita tempati ini. Jadi kita apa ya namanya, tidak membawa budaya di sana. Jadi kita harus menyesuaikan budaya orang lain tempat itu.
4: Oke, berarti harus beradaptasi ya Glo ya, dalam memang penting untuk mengenal budaya lain sebagai saling cara untuk kita saling menghargai ya tentunya. Dan apalagi kalau Glo di perantauan sekarang harus beradaptasi juga terhadap budaya-budaya khususnya di Aceh ya Glo ya. Kira-kira nih Glo, culture shock yang paling Glo ingat selama di Aceh ini ada nggak sih? Dan gimana sih cara Glo beradaptasi dalam hal tersebut? Halo?
6: Maksudnya ini di Papua atau di sini, Kak?
4: Di sini, culture shock yang paling, ih kok gini ya gitu. Terus cara Glo beradaptasi dengan culture shocknya itu gimana?
6: Kalau saya beradaptasi dengan teman-teman di sini tuh ini Kak, biasanya tuh misalkan kayak saya lagi butuh kan, misalnya kayak saya takut untuk ketemu dosen atau apa, itu saya minta tolong sama teman-teman saya. Tapi itu bukan dari saya, tapi teman-teman di sini kan suruh kayak ngantarin, tapi mereka baik sekali dengan saya. Jadi orang itu kalau kita juga baik sama mereka, mereka juga akan baik sama kita.
4: Betul, betul sekali. Memang kalau misalnya kita lihat walaupun berbeda suku, berbeda agama, berbeda budaya.
6: Baik, tadi yang kakak bilang sosok yang paling apa itu? Saya ingat itu adalah ibu kota saya, Kak.
4: Kenapa tuh?
6: Pas pertama kesini. Dari sana itu kan suruh naik pesawat, turun di bandar, habis itu langsung ke sini. Tapi sama kakak-kakak living saya itu kasih nomor ibu kos itu kan. Tapi tidak dijemput sama kakak-kakak saya dari kota itu, yang dijemput adalah ibu kos saya itu.
4: Oh, jadi ibu kos
6: itu? Jadi beliau. Kenapa kakak?
4: Berarti ibu kosnya langsung jemput atau maksudnya gimana nih?
6: Ya tunggu saya di depan itu Kak.
4: Jadi
6: orang pertama yang ngajarin saya tentang kebiasaan di Aceh, memberi saran kalau yang belum saya pahami. Kan saya baru sampai itu juga kan. Terus juga membuat saya merasa seperti kayak keluarga. Itu sangat membantu sekali Kak.
4: Alhamdulillah, berarti dipertemukan dengan orang-orang yang baik juga ya, tentunya. Oke, memang kan kalau kita lihat walaupun berbeda budaya, beda agama, beda suku, kalau misalnya kita baik ke orangnya, tentu saja orangnya bakal baik ke kita juga nih, betul kan Glo? Mungkin nih, mungkin terakhir nih Glo, karena kan memang jaringan kita kayaknya nggak terlalu bagus ya Glo ya. Mungkin terakhir nih Glo, agak susah nih, padahal kan seru nih ngomongnya. Kayaknya memang ada gangguan jaringan. Mungkin terakhir nih Glo, ada gak sih pesan-pesan Glo terhadap generasi muda atau kepada teman-teman agar semakin menghargai keberagaman budaya ataupun perbedaan di Indonesia sendiri Glo? Silahkan Glo. Halo?
6: Kenapa,
4: Papa? Mungkin terakhir Glo, bisa gak sih Glo kasih pesan ke teman-teman atau generasi muda sekarang agar semakin menghargai keberagaman budaya di khususnya di Indonesia, atau mungkin sampaikan juga ke teman-teman yang sama-sama di perantauan gitu, sama-sama jauh dari keluarga, untuk tetap kuat nih, tetap semangat juga dalam belajar, dalam menghadapi hari-harinya karena jauh dari orang tua. Silakan Glo.
6: Baik, untuk pesan dari saya, khususnya teman-teman yang ada di Aceh maupun di luar dari Aceh, pesan saya juga teman-teman anak muda, jangan pernah takut berteman dengan orang yang berbeda suku, agama, budaya, bahasa. Justru agama, budaya ataupun bahasa, dari itu kita bisa belajar banyak hal.
4: Mm-hmm.
6: Jadi jangan langsung menilai secara seseorang hanya karena dia berasal dari daerah yang berbeda, contohnya Papua ataupun Aceh, Jawa, maupun di mana saja itu. Jadi kenali dulu, pahami budayanya dan saling menghormati. Jadi saya sendiri kan berasal dari Papua dan sekarang kuliah di Aceh ini. Dari pengalaman itu saya belajar bahwa setiap daerah punya keunikan. Keunikannya itu dari nilai-nilai baik. Kalau kita saling menghargai itu kan, perbedaan bukan menjadi kenalan, tetapi menjadi kayak kekuatan untuk mempersatukan kita. Jadi pesan saya itu, sebagai generasi muda kita adalah penerus bangsa. Jadi mari kita tunjukkan bahwa kita bisa hidup rukun dalam keberagamaan. Karena Indonesia itu besar bukan karena kita semua sama, tetapi karena kita tuh bisa tetap bersatu di tengah banyak yang perbedaan, perbedaan suku, budaya dan lain-lain, Kak. Terima kasih.
4: Oke, baik, terima kasih banyak Glo. Mudah-mudahan dengan apa yang Glo sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman Pro 2. Dan mohon maaf juga ya Glo, ini kayaknya jaringan kita kayaknya kurang stabil. Mudah-mudahan nanti Glo bisa berhadir ya ke Pro 2 RRI Melabu, biar enggak gini, maksudnya enggak macet-macet lagi ngomongnya kalau langsung. Nanti lain kali kalau Kakak undang kembali. Oke, nanti kalau next Kakak undang langsung boleh ya?
6: Boleh Kak, boleh sekali.
4: Oke, terima kasih banyak Glo atas apa yang disampaikannya. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk semuanya. Sehat selalu. Assalamualaikum. Selamat pagi.
6: Waalaikumsalam. Pagi Kak.
4: Oke, baik teman Pro 2, itu tadi Glo yang merupakan mahasiswa dari UTU yang berasal dari Nabire nih teman Pro 2. Nah, dari perbincangan kita tadi nih teman Pro 2, kita bisa belajar bahwa perbedaan budaya bukanlah penghalang tentunya untuk saling mengenal. Kayak apa yang disampaikan Glo tadi, bahwa kita itu setiap keberagaman itu punya keunikannya masing-masing. Nah, hal itu bukan menjadi penghalang, tapi malah hal yang harus saling mengenal. Melainkan hal ini juga sebagai jembatan untuk kita saling memahami. Tentunya di Indonesia sendiri, dari Papua hingga Aceh, kita memiliki bahasa, adat, dan tradisi yang berbeda, tapi tetap Tetapi tetap berada dalam satu semangat yang sama, yaitu Indonesia nih teman Pro 2. Mudah-mudahan apa yang disampaikan narasumber kita itu Glow sendiri memberikan manfaat untuk teman Pro 2 untuk terbuka untuk saling menghargai perbedaan apapun nih teman Pro 2. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang sudah stay tune terus di program Sepada ini. Dan tentunya nih karena ini juga sudah di penghujung siaran, maka dari itu Fauza pamit undur diri nih, mohon maaf jika ada kesalahan. Setelah ini bakal dilanjutkan oleh Faiz yang menemani teman Pro 2 hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Maka dari itu, Fauza izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Firgantara dan Tomo Hakim.
1: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Paraguay.
0: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
1: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
0: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
1: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
0: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
1: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
0: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
1: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
0: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
1: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga daya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga daya, dan Trimonggunasi.
2: Kamu sedang mendengar

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut

Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu kenegaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

Saya doktorannya Haji Abdul Nicut sebagai ketua MPD Kabupaten Negara saya. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

saya Dr. Cut Putri Yohana sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Jadi Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
1: Inilah Bedah Tim Sepak Bola bersama Pro 3 RRI, saya Tompo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
0: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
1: Waduh, kacung.
0: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
1: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
0: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
1: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
0: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
1: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
0: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
1: Bagaimana Bedah Tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16. Ini dia Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.
7: Halo, selamat pagi teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget ya untuk di hari Senin tanggal 29 Juni 2026 kembali aku Faiz hadir nemenin kamu nih teman Pro 2. Yang pastinya kita di Pro 2 Hit List yang akan menemani kamu sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan setelahnya juga nanti kita di Santai Siang, aku masih terus lanjut nemenin kamu sampai di pukul 14 waktu Indonesia Barat. So, selamat pagi paling baik nih buat teman Pro 2 yang sudah memulai aktivitasnya di pagi ini. Mudah-mudahan tetap semangat dan yang pastinya harus lebih semangat lagi ya teman Pro 2. Karena aku bakal nemenin aktivitas pagi kamu dengan lagu-lagu dan juga informasi-informasi menarik. Untuk kamu juga yang mau request lagu, boleh banget ya teman Pro 2. Kamu boleh WhatsApp aja di 0811 6877903. So jangan kemana-mana, ada satu lagu ini dari Nyasa.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI.
1: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu
0: Belanda.
1: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
0: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
1: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
0: Kenapa jadi kayak komeng?
1: Enggak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan
0: Ake. Ya, oke. Okay. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
1: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan. Sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
0: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
1: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
0: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
1: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
0: Yaitu?
1: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
0: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
1: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
0: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
2: Tahu gak sih? Kenapa tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional? Ternyata tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980. Peringatan ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2002 oleh Abdul Malik Fajar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Tujuannya sederhana, tapi penting meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Lewat Hari Buku Nasional, kita diajak untuk lebih dekat dengan buku, karena dari buku kita bisa membuka jendela dunia.

terbaik kamu. Ya, thank you banget nih buat tamu Pro 2 yang masih stay tune ya barengan aku, Faiz, yang bakal terus nemenin kamu nih sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Untuk tamu Pro 2 juga yang lagi pada ngapain sih ya? Kalau anak-anak sekolahan kayaknya masih dalam suasana libur ya. Mungkin untuk kamu yang lagi liburan juga, selamat menikmati libur. Tapi untuk teman Pro 2 yang kelihatannya masih sibuk dengan aktivitas ataupun kegiatan kamu, baik itu di rumah maupun di tempat kerja, ya tetap semangat pastinya. Dan teman Pro 2, kali ini aku bakal kasih tahu kamu juga ya, ternyata ya ternyata musik itu juga bisa mempengaruhi mood kamu loh teman Pro 2. Makanya nih ya Faiz, kalau pagi itu pasti puterin lagu-lagu yang bikin kamu tuh semangat, yang bikin kamu tuh lebih berenergi. Kenapa? Karena memang ketika kamu dengerin ya, kamu jadi tambah semangat nih. Yang tadinya galau bisa lebih semangat lagi. Yang tadinya mungkin lagi sedih, nah sedihnya sedikit berkurang nih dengan dengerin lagu-lagu yang positive vibe ya teman Pro 2. Jadi bukan cuma cuaca aja yang bisa mempengaruhi suasana hati ya, tapi lagu juga bisa membuat suasana hati kamu lebih baik lagi nih teman Pro 2. Nah kenapa aku bilang seperti itu, karena ini juga sudah dibuktikan ya dalam studi yang dipublikasikan dalam Journal of Positive Psychology ya, di mana studi tersebut menemukan bahwa musik upbeat ini bisa memperbaiki mood dan meningkatkan perasaan bahagia dalam 2 minggu loh teman Pro 2. Dan gak hanya itu nih, studi lain yang dipublikasikan dalam World Journal of Psychiatry juga menemukan bahwa terapi musik itu dapat mengurangi depresi dan kecemasan. Nah, sehingga mampu memperbaiki mood, harga diri, serta kualitas hidup teman Pro 2. Jadi kamu gak usah heran ya, kenapa sih orang kadang-kadang lagi dengerin musik tuh kayak nyanyi-nyanyi sendiri gitu kan, senyum-senyum sendiri. Nah bisa jadi lagu yang dia dengerin itu membuat dia jadi lebih bahagia dan bisa membuat dia tuh lebih menghilangkan depresi ataupun kecemasannya ya teman Pro 2. Dan ini mungkin salah satu bentuk cara untuk mengekspresikan emosi ya teman Pro 2. Jadi jangan biasakan juga nih dengerin lagu itu yang sedih-sedih. Misalnya kamu lagi sedih nih, dengerin lagu yang sedih terus. Ya sekali-sekali boleh-boleh aja sih teman Pro 2, tapi dia gak selamanya lagu sedih terus ya. Apalagi yang kamu dengerin itu lagunya itu-itu aja, benar gak sih? Sama kayak pendengar kita yang satu ini kayaknya lagi galau ya, gak tahu deh, kayaknya lagunya itu-itu aja yang di request ya. Ada Lara ya, selamat pagi Lara. Lara kamu lagi ngapain sih pagi-pagi gini? Mungkin lagi aktivitas juga ya. Ya udah deh nggak apa-apa, karena kamu suka sama lagunya Tata Janeta Korbanmu, aku puterin aja ya. Hitung-hitung aku bikin kamu bahagia juga kan untuk di pagi hari ini. Tapi next time ya Lara, kalau bisa lagunya jangan yang sedih-sedih dong, yang semangat-semangat ya. Jadi biar teman Pro 2 yang lagi dengerin juga biar tambah semangat ya. Ya dan ini buat teman Pro 2 yang masih pengen request ya, silakan, aku masih terima di 0811-6877-96 0811-6877-903 ya. Silakan ya teman Pro 2.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan Konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal. Pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM. Teman terbaik kamu.

Semangkuk Koma 3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2 menjadi sosok yang selalu bersedia membantu orang lain memang merupakan sifat yang mulia. Namun, kalau kamu selalu memaksakan diri untuk mengiyakan semua permintaan karena merasa gak enakan, nah hal ini justru bisa menjadi bumerang bagi kesehatan mental kamu loh, teman Pro 2. Apalagi rasa takut mengecewakan orang lain ini seringkali membuat kamu mengabaikan kebutuhan diri sendiri, yang pada akhirnya itu bisa memicu stres dan kelelahan fisik maupun emosional, teman Pro 2. Kamu pernah gak sih diminta tolong sama teman kamu, dan mungkin kamu udah tolong sekali, besok dia minta tolong lagi 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan seterusnya ya. Bahkan kalau kamu gak tolong dia, kamu ngerasa bersalah, teman Pro 2. Nah, kalau kamu sudah punya prinsip seperti ini, ya kamu harus tahu ini bukan lagi menolong, tapi itu sudah merasa gak enakan ya, teman Pro 2. Nah, sebelum belajar merangkai kata nih, hal terpenting adalah memperbaiki cara pandang kamu terhadap batasan diri, teman Pro 2. Nah, ada beberapa langkah yang bisa kamu terapkan. Langkah pertama adalah belajar membedakan antara kebutuhan pribadi dan juga ekspektasi orang lain. Jadi kamu perlu nih menyadari kalau waktu dan energi yang kamu miliki itu bersifat terbatas, teman Pro 2. Jadi menolak sebuah permintaan itu bukan berarti kamu jahat, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap kapasitas diri kamu nih. Kemudian yang berikutnya, teman Pro 2, banyak orang takut menolak karena menganggap penolakan identik dengan sikap kasar, teman Pro 2. Padahal ya, kamu bisa menyampaikan keberatan secara jujur melalui sikap asertif dengan jujur dan tegas, namun tetap tenang tanpa perlu merasa rendah diri. Dan yang terakhir ya, teman Pro 2, atau yang ketiga, jika kamu merasa terdesak untuk langsung menjawab, nah berikan dirimu waktu untuk bernafas. Jadi kamu berhak mengecek ya jadwal sebelum berkomitmen. Atau mungkin kamu ngerasa kayaknya kamu pengen nolak nih tapi kamu gak berani. Nah, kamu bilang aja dulu nih, bentar ya aku cek dulu nih kira-kira aku bisa gak. Nah, itu sebenarnya bisa membantu kamu untuk mengambil keputusan ya, biar tidak diambil karena terpaksa, teman Pro 2. Dan setelah kamu memahami batasan diri ya, teman Pro 2, kamu juga bisa mulai mempraktikkan cara bicara tetap humanis namun tegas melalui beberapa metode ya, teman Pro 2. Jadi kamu bisa menggunakan metode penolakan yang halus ya. Kemudian juga kamu bisa menawarkan alternatif jika memungkinkan. Jadi apabila kamu ingin membantu namun tidak bisa memenuhi permintaannya secara penuh, tawarkan solusi lain ya, teman Pro 2. Dan yang terakhir, hindari meminta maaf berlebihan. Nah, ini dia ya, teman Pro 2. Terkadang kita nih gak bisa, tapi kita minta maafnya tuh berlebihan ya. Bahkan meminta maaf secara berlebihan ini justru memberikan kesan kalau kamu melakukan kesalahan besar yang memicu rasa bersalah yang tidak perlu, teman Pro 2. Jadi gitu ya, teman Pro 2, kalau misalnya kamu ngerasa terbebani dengan permintaan tolong dari seseorang ya, jangan segan-segan untuk katakan tidak ya. Atau kalau perlu kamu jauh aja, kamu tinggalin aja dia jauh-jauh ya, gak usah dekat-dekat, teman Pro 2. Apalagi orang-orang seperti itu sangat merugikan diri kamu sendiri, benar gak sih?

0: Kalau kamu berkunjung ke Aceh, jangan cuma cari kopi gayo atau mie Acehnya saja ya. Ada satu kuliner tradisional yang rasanya unik banget. Namanya pliu. Pliu merupakan bumbu yang terbuat dari ampas kelapa parut yang sudah dipermentasi dan dijemur hingga kering. Bumbu pliu ini kemudian dapat diolah menjadi makanan khas Aceh, yaitu kuah pli. Ciri makanan khas Aceh ini tergolong pedas loh, dengan campuran berbagai sayuran seperti pepaya muda, daun melinjo, kacang panjang, buah melinjo, hingga labu Jepang termasuk cabai hijau dan rempah lainnya. Rasanya gurih, khas, dan bikin nagih pokoknya. Meski bahan dasarnya terkesan tradisional banget nih, pliu menyimpan nilai sejarah dan citra rasa warisan nenek moyang yang masih dijaga sampai sekarang loh. Jadi, kalau suatu hari kamu ke Aceh, jangan ragu buat cobain pliu, makanan sederhana dengan citra rasa yang luar biasa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,3 FM Pro 2 era Rimlabu, teman terbaik kamu. Ya, perfilman Indonesia ini kembali menghadirkan satu film yang mengangkat kisah unik tentang keluarga Madura nih, teman Pro 2, yang kedatangan alien. Waduh, gimana ceritanya ya, teman Pro 2? Coba kamu bayangkan ya, tiba-tiba di tempat tinggal kamu ada alien gitu, teman Pro 2 ya. Yang pasti kamu bakal kebingungan ya. Dimana film terbaru ini bergenre komedi fiksi ilmiah yang dibalut drama keluarga, teman Pro 2. Jadi lewat film yang berjudul Fofo ya, teman Pro 2, ini sutradara Bayu Skak untuk pertama kalinya menghadirkan film nasional yang menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa utama. Nah, selain itu latar budaya Madura juga dihadirkan ya secara otentik dengan mayoritas pemain yang merupakan keturunan asli Madura. Nah, film ini mengisahkan Muslim, seorang pemuda Madura yang diperankan oleh Tretan Muslim. Kehidupannya berubah drastis ketika sebuah UFO mendarat di dekat rumahnya dan membawa sosok alien yang memicu berbagai kejadian kocak, teman Pro 2. Nah, demi menjaga keaslian bahasa dan dialek, Skak Studios dan Cinemark memilih menggelar proses audisi langsung di Surabaya Utara, di mana menurut Bayu langkah tersebut dilakukan agar karakter yang tampil benar-benar mempresentasikan masyarakat Madura. Nah, dari ribuan peserta tersebut nih, Bayu menemukan sejumlah talenta baru ya, seperti Ina Pogang hingga Siti Kam. Ia menilai penggunaan aktor asli Madura membuat dialog dalam film terdengar lebih alami. Nah, Bayu juga mengatakan ide film ini lahir sebagai upaya menghadirkan sesuatu yang berbeda di tengah maraknya film horor komedi setelah sebelumnya mengeksplorasi budaya Jawa Timuran, Jawa Matraman, dan Jawa Ngapak. Kali ini ia memilih budaya Madura, teman Pro 2. Waduh, gimana ya untuk cerita film Fofo ini, teman Pro 2? Pasti kamu penasaran dong. Nah, yang pastinya untuk teman Pro 2 yang pengen nonton filmnya, itu bakal tayang di bioskop ya pada tanggal 9 Juli 2026 mendatang nih.

0: pernah memperhatikan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air? Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

93 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, di jam kedua nih aku temenin kamu. Kita di program Santai Siang, yang pastinya aku masih nemenin teman Pro 2 nih sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Untuk teman Pro 2 juga yang lagi dengerin Faiz di aplikasi RRI Digital ya, selamat siang buat kamu. Mudah-mudahan tetap bersemangat untuk di hari ini. Untuk yang belum download aplikasinya, silakan download dulu nih teman Pro 2 di Play Store ya. Caranya mudah banget. Kamu tinggal buka aja Play Store kamu di HP ya, di HP kamu, terus ketik RRI Digital. Nah, kalau udah ketemu, langsung kamu download aplikasinya. Terus tinggal login aja menggunakan email kamu nih. Terus setelah itu ya. Kok jadi ribet nih Faiz ngomongnya. Setelah itu aplikasinya bisa langsung kamu gunain nih teman Pro 2. Kamu bisa dengerin siaran RRI di seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun. Jadi buruan. Untuk yang belum download, download sekarang juga.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006.

antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

0: dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman.

90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Lady Gaga with Runaway yang sudah hadir di pukul 11:12 waktu Indonesia Barat. Untuk kamu juga teman Pro 2 yang katanya udah mulai agak-agak ngantuk ya, teman Pro 2, mungkin nanti baiknya ngopi dulu atau ngeteh dulu nih teman Pro 2. Karena jam segini itu hormon kortisol kamu mulai menurun ya. Jadi memang ada baiknya ya kalau pengen ngopi itu di jam 9.30 sampai 11.30 teman Pro 2. Karena memang ketika hormon kortisol itu turun ya, kamu tuh bakal bawanya tuh ngantuk, gak semangat, dan kurang fokus teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kamu ngopi pada saat kadar kortisol sedang berada di puncak ya, kebiasaan ini bisa aja membuat hormon kortisol kamu terus meningkat. Dan peningkatan kadar kortisol dalam jangka waktu yang lama itu dapat merusak sistem kekebalan tubuh, menyebabkan berbagai masalah kesehatan teman Pro 2. Dan tingkat kortisol yang tinggi juga ternyata dapat menyebabkan perubahan pada libido serta siklus menstruasi wanita teman Pro 2. Jadi beberapa masalah emosional ya seperti gangguan kecemasan atau depresi juga masih berkaitan erat dengan kadar kortisol yang tinggi. Memang teman Pro 2, efek ini tidak akan terjadi secara langsung sih, tapi ada baiknya teman Pro 2 untuk mengubah kebiasaan minum kopi kamu dengan menunggu selama beberapa jam setelah bangun tidur. Jadi usahakan ya teman Pro 2, bangun pagi itu jangan langsung minum kopi atau ngopi ya teman Pro 2, tapi usahakan untuk minum air putih dulu. Tapi nanti ketika memang kamu sudah melakukan aktivitas ya, atau mungkin hormon kortisol kamu itu sudah mulai menurun ya kadarnya, baru deh kamu minum kopi untuk membuat kamu tambah semangat lagi. Nah ini juga seperti dikutip dari studi dalam International Journal of Environmental Research and Public Health ya teman Pro 2, di mana jam produksi hormon kortisol itu mencapai puncak tertinggi pada pukul 7 hingga 8 pagi teman Pro 2. Namun memang waktu tersebut tuh masih berupa perkiraan dan belum tentu terjadi pada semua orang, karena pasalnya produksi hormon kortisol juga mengikuti ritme siklus tidur dan bangun kamu teman Pro 2. Jadi gak semua orang tuh sama ya di jam 7 sampai jam 8. Bisa aja mungkin kamu di jam 9 atau mungkin kamu di jam 6 ya teman Pro 2. Karena memang itu tergantung ya sama kebiasaan tidur kamu dan juga kebiasaan bangun kamu teman Pro 2. Nah biasanya nih pelepasan hormon kortisol itu akan memuncak sekitar 30-45 menit setelah kamu bangun teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu bangun pukul 6.30 atau 6:30 ya, puncak hormon kortisol itu akan terjadi pada pukul 7 atau 7:15 teman Pro 2. Jadi dihitung aja nih 30 menit sampai 45 menit kamu setelah bangun tidur. Nah kalau kamu bangun tidurnya jam 5 pagi, otomatis ya itu hormon kortisol kamu di pukul 5.30 sampai pukul 5:45 ya teman Pro 2. Itu dia, makanya nih kita sangat disarankan ya ketika bangun tidur itu harus minum air putih ya, apalagi habis istirahat itu pasti kamu dehidrasi ya teman Pro 2, pasti berkeringat ya, dan itu membuat kamu lemas. Dan ada baiknya ketika bangun tidur tuh yang pertama kali yang kamu lakuin yaitu minum air putih biar kamu lebih bersemangat untuk menjalani hari-hari dalam melakukan aktivitas tentunya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Anggi Marito, tak segampang itu. Memang gak mudah ya teman Pro 2 untuk melupakan seseorang, apalagi orang tersebut ini sudah hadir dalam hidup kamu dalam waktu yang lama. Terus tiba-tiba kamu harus berpisah sama dia dan harus melupakan dia dalam waktu yang lama juga. Aduh, kayaknya sulit banget ya teman Pro 2. Tapi setidaknya lagu ini sudah aku persembahkan ya untuk teman Pro 2 juga yang lagi mengalami hal yang sama. Ya mudah-mudahan kamu bisa melupakan segala kenangan-kenangan yang buruk ya, dan menata hidup untuk lebih baik ke depannya. Ya, selamat siang paling baik juga nih buat teman Pro 2 yang lagi masak di dapur ya. Masak apa sih enaknya? Masak kangkung kayaknya enak ya Eci ya. Eci suka gak sih kangkung?
1: Cek kangkung, oke, udah. Ngomong-ngomong kangkung nih, Pak Is ya. Kangkung itu kalau menurut aku memang makanan sejuta umat. Nggak ada yang nggak suka kangkung. Betul. Aku paling suka banget sama yang namanya kangkung. Yeah. Nah, apalagi kalau kangkung itu kan kita buat di rumah nih, tapi ala-ala resto gitu.
0: Benar. Apalagi kalau kangkung kayaknya nggak susah ya dicari. Ya?
1: Nggak susah.
0: Kita aja di kantor ada kan?
1: Ada tuh di belakang ya. Teman kita sering tuh metiknya.
0: Tapi Eci ini kayak siluman ya, tiba-tiba muncul.
1: Siluman. Gitu. Enggak dong, enak aja siluman. Aku sementara pengganti Tami ya, tandem dulu bentar sama Faiz ya. Nah,
0: kamu tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang gitu, muncul lagi, hilang lagi. Emang kamu kemana aja sih, Eci?
1: Enggak, aku di sini aja standby sebagai pengelola Pro 2 kan harus standby, Faiz.
0: Oh, gitu.
1: Iya, benar. Ya,
0: soalnya banyak juga nih teman Pro 2 yang cariin Eci. Eci kemana sih?
1: Siapa yang cari aku?
0: Ada makhluk-makhluk gaib.
1: Bukan gitu. Debt collector kan?
0: Enggak, makhluk-makhluk gaib gitu yang tanyain gitu. Kak Eci kemana sih kok enggak pernah siaran gitu kan?
1: Oke, aku siaran nanti, tungguin aja kalau ada teman-teman yang lagi cuti.
0: Itu dia ya teman Pro 2.
1: Tapi nggak masuk malam ya, masuknya pagi sama siang aja.
0: Jam kantor ya.
1: Jam kantor aja gitu.
0: Iya. Nah, kita lagi ngebahas
1: kangkung. Bukan kangkang, kangkung ya. Kalau kangkang kayak gini.
0: Iya. Tapi dari semua jenis sayuran tuh Eci paling suka kangkung memang.
1: Kangkung memang. Yang lain aku nggak suka. Kayak sayur kayak bayam-bayam tuh jarang. Memang kangkung ya. Dan kangkung itu paling enak ditumis, dia enak. Kalau mau dibuat kayak ada pakai santan digulai itu juga enak banget, Pak Is.
0: Iya benar.
1: Makanya kangkung. Dan aku yang paling suka kangkung misalkan udah mulai kayak susah tidur. Kalau makan kangkung langsung ngantuk.
0: Langsung ngantuk ya.
1: Ngantuk gitu.
0: Pantesan Eci kalau ngantuk selalu tidur ya.
1: Ada zat apa ya kangkung itu ya?
0: Dia ada zat yang bikin kita ngantuk, Eci.
1: Yeah.
0: Cuman zat apa aku nggak tahu juga ya. Yang pasti kalau Eci
1: mati yang pasti tidur, zatnya ya, buat kenyang gitu ya.
0: Iya. Dan satu lagi katanya kalau makan kangkung juga nggak boleh banyak-banyak, Ci.
1: Kenapa?
0: Karena bisa keracunan gitu.
1: Serius, Faiz?
0: Iya, serius ya. Dan mungkin maksudnya nggak makan kangkung aja sih, makanan apa aja kalau udah berlebihan pasti nggak baik untuk kesehatan kan.
1: Tapi kalau kangkung kan dia untuk kayak penanamannya itu kan banyak jenis juga ya. Yeah. Ada kangkung air.
0: Betul.
1: Ada kangkung yang memang langsung di tanah gitu ya kan. Itu sama aja nggak sih atau ada bedanya kalau menurut Faiz?
0: Beda.
1: Sebagai pengamat kangkung.
0: Kalau menurut saya sih tergantung tempat tumbuhnya itu yang membedakan ya kan. Tapi kebanyakan orang tuh lebih suka yang ada uratnya gitu, Eci. Maksudnya kalau kangkung yang ada urat tuh lebih kayak ditanam, sengaja ditanam.
1: Oh
0: gitu.
1: Yang ada akarnya itu.
0: Apa sih namanya, akar ya?
1: Akar kok urat, makanya lu bingung. Urat apaan? Aduh, kamu bentar lagi udah kayak kakak kita itu buat berita urat-urat.
0: Iya, maksudnya yang ada akarnya gitu
1: yang
0: kan.
1: Ada akarnya, bener.
0: Kata orang-orang sih katanya kalau yang ada akarnya itu memang khusus ditanam. Tapi kalau misalnya kangkung yang nggak ada akarnya.
1: Yang hidup di air ya?
0: Itu biasa kangkung liar.
1: Benar. Biasa di got-got pun dia numbuh.
0: Betul. Iya. Di parit. Ya, di got gitu kan. Atau di mana aja lah ya.
1: Contohnya kayak di kita ini kan, ini kangkung liar tuh. Ya kan?
0: Iya. Enggak, itu ditanam, Ci.
1: Oh, itu ditanam.
0: Itu ditanam.
1: Oh,
0: iya, itu ditanam.
1: Itu liar.
0: Enggak, itu ditanam ya, karena memang ada akarnya juga di bawah itu.
1: Yeah.
0: Jadi kalau misalnya teman Pro 2, mungkin tergantung selera juga ya. Biasanya kalau yang di air itu besar-besar.
1: Besar benar. Itu daunnya lebih besar, lebar. Bentuknya lebih membesar. Tapi kalau misalnya yang ditanam itu, yang dipanen dari tanah itu kan kecil-kecil panjang
0: kan?
1: Dia.
0: Betul. Nah, itu aja sih yang membedakannya.
1: Kalau Faiz lebih suka yang mana?
0: Aku suka yang besar dong.
1: Yang besar tadi ya. Yang daunnya lebar gitu ya. Oke deh. Iya, nah tapi ngomong-ngomong kangkung nih, katanya tadi Faiz nanya nih sama teman perdua, kira-kira siang ini mau masak apa gitu, mau direkomendasi masak kangkung ya?
0: Iya, enggak, aku mau kasih tahu kan biasanya kalau kita masak kangkung itu warnanya kan suka enggak hijau, Eci.
1: Mungkin udah kematangan ya?
0: Nah, kematangan kadang-kadang kan kalau dari makanan itu pertama selain rasa kita juga penampilan itu sangat penting.
1: Benar,
0: kan?
1: Benar.
0: Yang menggugah selera gitu.
1: Penampilan. Kayak itu tuh menggugah banget ya?
0: Iya, menggugah banget nih. Kadang-kadang maksudnya ini makanan enak tapi kalau tampilannya nggak enak pasti kita nggak selera makannya kan. Nah jadi biar teman perdua tuh masak kangkung biar tetap hijau warnanya dan segar ya, kamu tuh harus pastikan pilih kangkung yang masih segar.
1: Contoh kangkung masih segar itu dia gimana sih?
0: Yang masih hijau
1: ya,
0: hijau cerah, batangnya renyah dan tidak layu ya. Apalagi yang warnanya udah mulai kuning, nah itu lebih baik jangan dimasak ya sama berdua. Kemudian dari cara mencuci juga ini sangat penting nih.
1: Ternyata Eci, dari cara cuci pun harus diperhatikan kangkung ini ya.
0: Betul.
1: Gak sembarangan dong.
0: Karena kalau misalnya kamu gak bersih cucinya ya, pasti dia tuh bakal ada rasa-rasa tanahnya gitu.
1: Rasa tanah atau mungkin ada parasit gitu ya, masih nempel ya.
0: Betul. Nah biasanya kalau cuci kangkung itu ada sebagian orang kayak direndam sama air garam sebelum dimasak ya atau diolah nih. Terus yang berikutnya juga gunakan api besar. Kamu pernah lihat gak sih koki-koki itu masak kangkung apinya besar-besar?
1: Pernah, gitu. Waktu lagi dioseng-oseng itu kan gini apinya ya, gitu.
0: Itu
1: harus
0: dia.
1: Gitu ya?
0: Harus besar.
1: Enggak angus?
0: Enggak, ini karena biar dia cepat matang. Dan cara ini juga menjaga kandungan klorofil yang memberikan warna hijau alami pada daun tersebut. Aici. Jadi dia biar gak terlalu lama dimasak ya, dan cepat matang, itu apinya harus besar.
1: Oh gitu ya. Makanya kenapa kalau kita makan kangkung ala resto itu kan memang warnanya tuh masih hijau. Segar, ya. Terus kan? Kayak ada krenyes-krenyes gitu, tapi enak. Iya. Tapi bukan berarti dia belum matang, udah matang tapi enak gitu.
0: Betul. Terus satu lagi, jangan lupa kalau masak itu pastikan wajannya harus panas. Nah,
1: wajan kan?
0: Wajannya.
1: Benar wajah tadi.
0: Ya harus panas ya, dan pastikan harus ada gasnya juga, jangan nanti
1: kamu udah masak. Iya itu udah benar dong. Tapi kalau nggak ada gas bisa pakai kayu bakar kok ya.
0: Iya, kamu pernah nggak sih masak itu kenapa nggak matang-matang pas ngecek?
1: Gasnya habis. Pernah gas habis.
0: Nah itu penting banget ya.
1: Benar sih.
0: Terus juga jangan masak terlalu lama.
1: Itu dia tadi kayak nanti nggak enak ya, warnanya juga nggak cantik lagi, terus dia kelembean gitu.
0: Betul. Karena pun kalau teksturnya terlalu lembek kita tuh jadi nggak selera makannya.
1: Benar.
0: Ya, dan yang terakhir tambahkan sedikit garam. Jadi garamnya dikit aja, jangan banyak-banyak.
1: Enggak enak dong hambar. Gimana sih Faiz?
0: Dikit aja gitu. Ya kalau hambar kehidupan kita aja yang hambar gitu.
1: Kangkung jangan gitu.
0: Kangkung jangan.
1: Iya.
0: Terus jangan jangan biasakan untuk menutup wajan ya. Biarkan uapnya
1: keluar. Nah, aku sering tuh kalau masak kangkung pasti aku tutup.
0: Oh, itu enggak bagus sih.
1: Enggak boleh ternyata.
0: Bukan enggak boleh, tapi itu bisa membuat uap panasnya itu terperangkap ya.
1: Terus kangkungnya
0: terperangkap sehingga membuat perubahan warna pada kangkung.
1: Oh, warnanya berubah.
0: Ya,
1: gitu.
0: Jadi biarkanlah asap-asapnya itu keluar ya seiring waktu berjalan gitu ya.
1: Ya, terus gimana lagi Faiz?
0: Terus setelah kangkung layu dan matang segera angkat dari wajan. Jadi jangan tinggalkan di wajan terus kamu pergi nelpon gitu kan. Pas balik-balik
1: atau cek WA dulu gitu ya. Kira-kira ada gosip apaan gitu. Kangkungnya angus
0: ya kan. Atau mungkin kamu sambil masak kangkung sambil ngapain mungkin ya, sambil mandi. Nah, itu jangan ya kan. Itu bisa berbahaya juga nih, selain bisa membuat kangkung kamu layu, terus juga bisa menyebabkan kebakaran ya.
1: Iya, benar-benar itu sangat tidak boleh loh Faiz. Biasanya orang-orang seperti itu ya, itu orang yang mungkin sedang ada gangguan ya.
0: Enggak mungkin dia gini loh, multitasking kan.
1: Oh gitu ya.
0: Sambil masak sambil mandi
1: serbaguna gitu ya.
0: Sambil cuci piring juga gitu. Jadi tiga pekerjaan siap dan sekaligus.
1: Tapi kalau cuci piring enggak masalah, yang aja jangan mandi. Mandi itu jangan dong, lagi masak juga.
0: Oh iya. Tapi kalau lokasi cuci piringnya jauh gimana?
1: Di mana emangnya?
0: Ya misalnya kamu masaknya di dapur.
1: Dia cuci piringnya di rumah tetangga gitu.
0: Atau nyucinya itu di ini ya, di Pasir Jambu gitu kan?
1: Itu enggak. Itu dia yang aku bilang tadi, mungkin itu dia sedang ada gangguan.
0: Terus yang terakhir, langsung sajikan selagi hangat.
1: Benar-benar kangkung itu paling enak banget dimakan saat dia masih hangat-hangat. Betul. Ya, jangan kepanasan ya, tapi kayak benar masih hangat. Tapi kalau udah dingin itu juga udah kurang sih rasanya ya.
0: Iya,
1: makanya kecuali memang lagi lapar gitu.
0: Benar. Makanya teman perdua kalau masak kangkung itu jangan banyak-banyak. Jadi sesuaikan dengan porsi yang ada di rumah gitu. Kalau bisa sekali makan habis gitu.
1: Benar lebih... sih, jangan ditinggal lagi ya. Apalagi dipanasin, kan ada tuh katanya kalau ada beberapa jenis sayuran itu nggak boleh lagi dipanasin loh, bisa mengandung racun ya.
0: Betul, karena memang ada beberapa zat-zat di sayur itu justru bukan menyehatkan untuk kita makan, tapi justru sebaliknya, Ci.
1: Oke.
0: Iya, jadi gitu ya.
1: Ini kayaknya Faiz rencana hari ini pulang siaran masak kangkung?
0: Enggak.
1: Oh, udah kamu masak itu ya, udah ada fotonya ya.
0: Iya, enggak ada rencana masak juga, Ci.
1: Oke. Tapi benar sih kalau dibilang kangkung ya. Kalau mungkin teman-teman Pro 2 boleh nih komen di WA Pro 2 ya. Kira-kira kalau kalian itu paling suka menu di siang-siang ini menu kayak apa? Apakah hanya cukup dengan tumis kangkung aja, terus goreng ikan asin, goreng tempe itu udah enak banget sih sebenarnya ya. Nah, sebenarnya kita sangat bersyukur banget loh bisa tinggal di Indonesia ya kan, terutama di Aceh juga gitu, Faiz. Kita kayak bisa memanfaatkan apa aja yang bisa dikatakan kayak ketahanan pangan ya. Kayak kangkung pun kita bisa makan, tempe pun kita bisa makan. Jadi gak ngaruh kayak harus, ini harus beli lauk yang harus mahal, itu gak mesti sih menurut aku gitu.
0: Iya, yang penting ada duitnya aja.
1: Yang penting ada duitnya aja dan ada. Dan apalagi ini juga Faiz seperti yang kita bahas ketahanan pangan ya. Jadi buat ibu-ibu, kalau mau kalau mau kayak berkebun kangkung itu juga bisa loh memanfaatkan perkarangan rumah, ya kan? Di rumah tuh sebenarnya bisa kayak nanam cabai rawit itu bisa banyak loh yang berhasil kayak gitu kan, sayur-sayuran, daun singkong segala macam itu sebenarnya bisa sih kita lakukan gitu. Faiz di rumah ada tanaman apa?
0: Gak ada, Cing, ada tanaman apa?
1: Daun sup nggak juga kamu tanam?
0: Karena kan lokasi rumah Faiz kan bukan di perumahan ya kan.
1: Oh gitu ya, agak susah untuk mencari nanam. Ini ya, mencari
0: memang gak ada tanahnya, jadi mau nanam di mana?
1: Bisa, kamu lihat dong di internet orang nanam tuh pakai polybag gitu. Kalau ada ada jalan, ada niat, ada jalannya gitu, bisa dimanfaatkan. Nanam kangkung itu juga di kayak di memanfaatkan botol-botol bekas itu kan, di ntar ditaruh dengan tanah-tanah gitu, pupuk ditaruh deh bibit-bibit kangkung itu juga ini bisa digantung-gantung aja, nggak mesti harus ada lahannya gitu.
0: Oh iya, jadi Faiz juga baru tahu.
1: Coba
0: nih,
1: deh sekali Faiz.
0: Apanya nih?
1: Menanam.
0: Iya ya, besok aku tanam.
1: Kan? Kamu tanam dong besok.
0: Tanam apa sih bagusnya sih kalau di rumah-rumah yang memang nggak punya tanah gitu, yang kira-kira ini pasti tumbuh dan menghasilkan.
1: Iya, itu sebenarnya bisa aja kayak aku bilang tadi, kayak cabai rawit yang memang keperluan kita tuh bisa loh. Rata-rata hampir sekarang kalau aku lihat tiap rumah mereka tuh ada kebun-kebun kecil kayak cabai rawit yang mudah-mudah kan, kayak kangkung gitu.
0: Bawang ya.
1: Sayur-sayuran, bawang, daun bawang.
0: Iya,
1: ya kan? Seri itu sering juga aku lihat di beberapa rumah tuh mereka nanam seri. Jadi pas masak mungkin karena bahan baku lagi mahal, ya bisa petik di tempat sendiri.
0: Kalau tanam sawit bisa enggak?
1: Ya kalau sawit itu yang perlu lahan yang luas ya.
0: biar untuk bisa menghasilkan minyak gitu, jadi nggak beli lagi ya.
1: Nggak beli lagi minyak gitu maksud kamu, tinggal goreng-goreng aja tuh buah kelapa sawit ya. Oke, mungkin seperti itu aja Faiz, jangan lupa teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalkan tadi bingung mau masak apa tadi Faiz sudah kasih informasi masak kangkung, boleh nih langsung aja kalian beli dulu kangkungnya.
0: Iya, kalau nggak ada kamu boleh ambil di sebelah rumah aja ya, kalau memang ada tumbuh di sebelah rumah gitu teman Pro 2.

0: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
1: Negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1 setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan mencetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidak cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akankah

Nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melaboh Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh.

0: 90,3 FM Pro 2 Rari Malabu, teman terbaik kamu. Pukul 12 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Sudah hadir satu persembahan lagu ya, darinya Kaitna featuring Monita Talea lewat Titik Nadir. Yang pastinya di Santai Siang edisi hari ini, teman Pro 2, Faiz bakal ngebahas terkait tema UMKM, UMKM tangguh ekonomi daerah maju. Dan juga aku bakal menghadirkan lagu-lagu yang agak sedikit slow ya. Jadi biar kamu yang lagi istirahat lebih tambah relax lagi nih. Ataupun juga buat teman Pro 2 yang udah siap-siap pengen istirahat, ya selamat beristirahat nih ya teman Pro 2. Mungkin kamu pengen makan siang dulu atau nanti mau sholat zuhur juga teman Pro 2. Jadi gak ada salahnya di tengah aktivitas kamu, waktunya istirahat ya kamu istirahat, jangan dipaksakan juga ya teman Pro 2. Karena untuk kumandang azan asar ya kawasan Malabu dan sekitarnya itu pada pukul 12 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat.
1: Kurai. Tak kusangka sungguh tekannya kau mengikat.
0: Ya teman Pro 2, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang tangguh ini merupakan pilar utama penggerak kemandirian ekonomi lokal. Nah, dengan menyerap sebagian besar tenaga kerja dan memutar transaksi secara cepat, UMKM ini mendorong pemerataan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi di tingkat daerah ya. Jadi yang kemarin ada datang ke acara Car Free Day, nah itu kan banyak banget ya UMKM yang ikut terlibat di acara tersebut. Nah ini sangat bagus banget loh teman Pro 2. Selain membuat apa ya suasana lebih rame ya, para pelaku UMKM juga terbantu nih ya dengan adanya acara tersebut. Jadi banyak banget nih yang datang ke acara Car Free Day kemarin itu pada jajan ya di situ, dan ini membantu penjualan UMKM juga meningkat ya teman Pro 2. Karena memang keberhasilan menciptakan UMKM tangguh dan ekonomi daerah maju itu membutuhkan sinergi pada beberapa elemen penting ya teman Pro 2. Di antaranya seperti akses pembiayaan, ini dukungan permodalan dari perbankan dan pemerintah membuka peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi. Kemudian transformasi digital. Nah, pemanfaatan platform digital dan sistem pembayaran seperti QRIS ya, ini memperluas jangkauan pasar dan juga efisiensi operasional. Karena memang kemarin itu Faiz sempat datang ke acara Car Free Day juga, itu pembayarannya nggak cuma lewat cash aja, tapi bisa lewat QRIS ya teman Pro 2. Nah, ini sebenarnya salah satu bentuk transformasi digital juga ya, apalagi untuk kamu yang memang kemana-mana kayaknya mager banget nih bawa uang cash. Nah, kamu nggak perlu takut ya teman Pro 2, karena sekarang itu banyak pelaku UMKM justru itu udah menyediakan pembayaran dalam bentuk transfer ya atau QRIS ya teman Pro 2. Kemudian juga standarisasi dan kualitas. Nah, peningkatan kualitas produk agar berdaya saing tinggi dan mampu menembus pasar yang lebih luas. Dan yang terakhir, perlunya pendampingan konkret ya, seperti pelatihan manajemen keuangan dan kemudian pengurusan legalitas usaha teman Pro 2.

Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM ini merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional, di mana berdasarkan data Kementerian KUKM pada tahun 2020, jumlah UMKM itu mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PBD sebesar 61,07% nih teman Pro 2 atau senilai 8.573 triliun rupiah. Waduh, banyak banget ya teman Pro 2. Dan UMKM juga berkontribusi dalam menyerap 97% dari total tenaga kerja Indonesia dan mempunyai porsi investasi sebesar 60,4%. Nah, dari data tersebut ya teman Pro 2, Indonesia ini mempunyai potensi basis ekonomi yang kuat karena jumlah UMKM yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja yang sangat besar. Dan UMKM juga terbukti ya kalau kuat nih dalam menghadapi krisis ekonomi.

0: ya mempunyai perputaran transaksi yang cepat dan menggunakan produksi domestik dan bersentuhan dengan kebutuhan primer masyarakat. Nah, karena itu teman Pro 2 ini menjadikan UMKM kuat dan maju sehingga berkontribusi maksimal dalam ekonomi Indonesia dan peningkatan kesejahteraan rakyat teman Pro 2. Yang pastinya ini menjadi salah satu hal yang harus bisa diwujudkan ya, yaitu UMKM yang kuat dan maju. Dan pemerintah bersama institusi terkait juga harus dapat menyelesaikan permasalahan struktural yang dihadapi oleh pelaku UMKM selama ini. Jadi permasalahan ini diantaranya seperti kualitas SDM, pendanaan, kualitas dan kontinuitas produk, dan pemasaran UMKM. Di mana permasalahan tersebut juga harus diselesaikan secara substantif, komprehensif, dan juga sistemik.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.

0: said forever, now I drive alone past your street.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Stephanie Putri, I Love You 3000, yang sudah hadir di 16 menit lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Thank you banget nih buat teman Pro 2 masih stay tune di Santai Siang dan masih barengan aku Faiz yang bakal terus nemenin kamu sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan kita masih ngebahas tentang UMKM tangguh daerah, ekonomi daerah maju ya teman Pro 2. Nah, setelah tadi aku ngasih tahu ya terkait UMKM bahwa banyak banget nih ya permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi ya, salah satunya itu adalah kualitas SDM. Nah, kenapa teman Pro 2? Karena memang SDM ini salah satu faktor terpenting dari dunia usaha termasuk UMKM. Nah, SDM ini bukan hanya sebatas sumber daya tetapi merupakan modal utama untuk pengembangan UMKM. Jadi SDM ini dipandang sebagai human capital. Hal ini sejalan dengan pemikiran Adam Smith ya, tokoh utama ekonomi klasik yang mengatakan kalau manusia itu sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran suatu bangsa, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu punya modal terbatas ya, pengen buka usaha, nah kalau misalnya kamu gak mempunyai skill yang mumpuni, teman Pro 2, itu pasti gak bakalan berjalan. Benar gak sih? Tapi kalaupun kamu punya keuangan yang terbatas ya, punya modal yang terbatas, tapi kamu punya skill yang sangat terlatih di bidang UMKM, nah itu pasti bakal berjalan dan boleh dibilang bisa berkembang, teman Pro 2. Nah, ini sangat berpengaruh ya terkait SDM tersebut nih. Nah, oleh sebab itu teman Pro 2, pelaku UMKM juga harus ditingkatkan kapasitasnya terkait dengan manajemen dan mindset nih. Nah, manajemen yang dimaksud ini termasuk mengelola SDM, produksi, keuangan dan marketing ya. Sementara itu mindset pelaku UMKM harus diubah menjadi entrepreneur atau berkarakter wirausaha. Nah, karakter yang dimaksud ini antara lain seperti inovatif, kreatif, passion yang kuat terhadap usaha, ia mengikuti perkembangan lingkungan usaha, teknologi dan selera pasar. Jadi teman Pro 2, kamu gak bisa cuman sekedar menjadi pelaku UMKM aja, tapi kamu harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, teman Pro 2. Kalau dulu orang itu pada belanja langsung ke tempat ya. Kalau sekarang itu gak ada, semua orang tuh bisa belanja tapi gak mesti harus datang ke tempat. Nah, ini mungkin harus didukung juga ya teman Pro 2 dengan perkembangan teknologi. Nah, kamu harus menyesuaikan nih apa aja yang kamu jual, apa yang kamu promosiin itu harus sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kalau bisa ya teman Pro 2, produk yang kamu pasarkan itu gak cuma dinikmati sama masyarakat lokal aja ya teman Pro 2, tapi mereka yang berada di luar kota kamu itu juga bisa menikmati apa yang kamu jual, apa yang kamu perjualbelikan gitu ya teman Pro 2. Nah, salah satunya ya kamu harus memanfaatkan teknologi di era digital seperti saat sekarang ini. Nah, untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM juga itu dibutuhkan intervensi dari pemerintah ya teman Pro 2. Dalam mengembangkan kapasitas pelaku UMKM tersebut, pemerintah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi atau korporasi, dan di samping itu pemerintah juga dapat melakukan pendampingan. Teman Pro 2, banyak produk UMKM yang tidak dikenal oleh masyarakat dan tidak terserap pasar, bahkan untuk produk pertanian ketika terjadi panen raya itu tidak terserap pasar sehingga harga produk tersebut anjlok, bahkan biaya panen itu lebih besar daripada harga jual. Nah, oleh karena itu teman Pro 2, itu dibutuhkan terobosan ya, kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha dalam memasarkan produk UMKM. Nah, untuk memasarkan produk UMKM, pelaku UMKM dan pemerintah juga dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan e-commerce ya, untuk menyerap produk UMKM dapat dilakukan dengan hilirisasi terhadap produk UMKM dan mencari pasar UMKM. Jadi teman Pro 2, kalau permasalahan struktural ini dapat ditangani dengan baik ya, maka UMKM itu akan menjadi kuat dan akan menciptakan kemandirian ekonomi Indonesia sebagaimana yang diharapkan ya teman Pro 2,
di mana mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, teman Pro 2. Itu dia ya. Jadi UMKM tangguh, ekonomi pun dapat lebih maju ya teman Pro 2, khususnya ekonomi yang ada di daerah ya teman Pro 2.

Nah, teman produ UMKM ini merupakan kekuatan ekonomi Indonesia, di mana ketika UMKM tumbuh, lapangan kerja terbuka, produk lokal semakin berkembang, dan daya beli masyarakat ikut meningkat. Dan pastinya ini penting banget dukungan dari kita bersama ya, untuk memilih dan bangga nih menggunakan produk-produk dalam negeri, dan untuk mewujudkan negara kita yang lebih mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan. Karena kalau misalnya kamu menggunakan produk dalam negeri ya teman berdua, ini juga salah satu bentuk usaha kamu untuk lebih membuat nilai rupiah itu lebih stabil ya. Karena memang untuk saat ini kan nilai rupiah juga lagi anjlok banget ya. Terakhir itu harganya 18 ribuan ya teman berdua. Sekarang apakah masih 18 ribuan atau udah turun ya? Fresh juga udah lama gak ngecek nih ya teman berdua. Yang pastinya kalau misalnya kita menggunakan produk dalam negeri ya, itu pasti lebih membuat nilai rupiah juga makin meningkat ya teman berdua. Jadi ini salah satu bentuk kepedulian kamu terhadap produk UMKM dan juga terhadap nilai tukar rupiah ya. Oh oke, ternyata untuk nilai tukar rupiah per hari ini ya itu sudah di angka 17.859 per dolar Amerika Serikat ya. Ini penting ya kita untuk sekedar tahu nih perkembangan negara kita sendiri ya. Meskipun mungkin kamu ngerasa kamu masih muda, masih anak muda banget, jangan menganggap kalau misalnya kayak ah ngapain sih tahu untuk urusan ekonomi ya, ngapain sih perlu tahu urusan tentang pertukaran rupiah ke dolar ya. Enggak seperti itu juga teman berdua, meskipun kamu mungkin masih ngerasa muda, masih produktif, kamu juga harus tahu nih perkembangan terhadap nilai tukar rupiah ini. Karena ini berpengaruh banget ya terhadap ekonomi kita sendiri ya teman berdua, dan itu dampaknya bisa dirasakan oleh semua orang termasuk kamu nih teman berdua. Oke teman berdua, itu dia ya untuk Santeksi yang kita edisi hari ini ya di tanggal 29 Juni 2026. Dan yang pastinya Faiz masih bakal terus nemenin teman produa hingga nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang aku mau putarin lagi nih lagu-lagu yang udah aku persiapkan. Kali ini ada Blue ya darinya Yung Kai. Untuk teman produa masih tetap stay tune di 90,3 FM Produa, RRI Melabuh teman terbaik kamu.

Kali ini kita bahas fakta yang mungkin bikin kamu bilang, oh baru tahu. Tahukah kamu, hingga sekarang belum ada satupun tim yang berhasil juara Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Bahkan tim-tim besar seperti Brazil dan Jerman pun belum pernah melakukannya. Artinya, mempertahankan gelar itu jauh lebih sulit daripada meraihnya. Lalu ada juga fakta menarik soal final. Pertandingan final Piala Dunia sering disebut sebagai pertandingan paling mahal di dunia karena dampak ekonomi, iklan, dan penontonnya yang luar biasa besar, ditonton oleh miliaran orang di berbagai negara. Berikutnya kita ke rekor unik. Zinedine Zidane, salah satu pemain yang mencetak gol di final, tapi juga pernah mendapat kartu merah di final Piala Dunia FIFA 2006. Momen dramatis yang masih diingat hingga sekarang. Dan ini juga menarik, beberapa negara pernah menjadi tuan rumah lebih dari sekali, tapi tidak semuanya berhasil jadi juara di kandang sendiri. Tekanan dari publik justru kadang jadi beban besar. Terakhir, Piala Dunia bukan cuma soal pemain. Wasit juga mencetak sejarah. Bahkan kini ada wasit perempuan yang memimpin pertandingan di Piala Dunia FIFA 2022, menandai perkembangan besar dalam dunia sepak bola. Dari rekor unik hingga drama di lapangan, Piala Dunia memang selalu penuh kejutan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut, sebagai Ketua MPD Kabupaten Negaraya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
4: Baik, teman berdua dimanapun berada, saat ini telah tiba waktu ibadah salat zuhur untuk kawasan Melabu dan sekitarnya. Untuk teman berdua, selama menjalankan ibadah salat zuhur, semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

93 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, kalau ngomongin soal cuaca ya memang untuk daerah kita sendiri cuacanya ini boleh dibilang masih musim pancaroba ya. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena masih berubah-ubah ya cuacanya. Bukan suasana hati aja yang berubah, tapi cuaca juga berubah-ubah ya. Yang tadinya panas terus tiba-tiba hujan, yang tadinya hujan terus tiba-tiba panas, teman Pro 2. Dan kabarnya teman Pro 2, cuaca ekstrem ini gak cuma terjadi di Indonesia aja, tapi kabarnya juga teman Pro 2 di kawasan Eropa sana itu juga terkena imbas gelombang panas ekstrim teman Pro 2. Dan kabarnya teman Pro 2, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, itu melaporkan bahwa lebih dari 1.300 kematian berlebih terkait gelombang panas ekstrim telah tercatat di kawasan Eropa sejak 21 Juni, teman Pro 2. Waduh, ramai juga ya, 1.300-an nih. Dan WHO itu memperingatkan ya kalau benua Eropa itu mengalami pemanasan paling cepat di bumi jika dibandingkan benua-benua lainnya. Karena memang kita lagi musim ini ya, musim kemarau juga untuk beberapa daerah ya teman Pro 2. Dan memang itu panasnya ya, kalau dibilang panas, panas banget gitu. Kalau dibilang hujan, hujan terus-terusannya teman Pro 2. Dan hal ini juga yang menyebabkan puluhan juta orang di Eropa tuh harus menghadapi suhu ekstrim sepanjang akhir pekan, di mana saat gelombang panas mematikan bergerak ke arah timur kawasan tersebut. Nah, sejumlah

Ya, Tamam Pro 2 pada Minggu 28 Juni pagi, ya Tamam Pro 2, kabarnya otoritas kesehatan Prancis mengungkapkan adanya sekitar 1000 kematian tambahan di luar perkiraan normal di negara tersebut, Tamam Pro 2, yang tercatat sejak Rabu 24 Juni waktu setempat, di mana Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dilansir AFP ya, mengatakan kalau lebih dari 1300 kematian berlebih telah tercatat sejak 21 Juni akibat suhu tinggi di Eropa, Tamam Pro 2. Dan menurutnya ya, diperkirakan setidaknya 191 juta orang di berbagai negara Eropa diperkirakan akan merasakan suhu udara minimum 35 derajat Celcius pada Minggu 28 Juni kemarin, Tamam Pro 2. Nah, dengan suhu panas yang sangat ekstrim itu diprediksi menyeliputi Jerman, ya, kemudian Republik Ceko, Hungaria, dan Polandia. Sementara itu, berdasarkan analisis yang mengacu pada perkiraan Badan Meteorologi Jerman serta proyeksi populasi tahun 2025, Tamam Pro 2, di mana total sebanyak 381 juta orang di Eropa, ya, tidak termasuk Turki, akan dilanda suhu di atas 30 derajat Celcius, Tamam Pro 2. Nah, ini mungkin menjadi perhatian yang sangat penting ya, Tamam Pro 2, karena memang kejadiannya itu nggak cuma terjadi di negara kita aja, tapi di Eropa sana juga mengalami hal yang sama ya, gelombang panas, Tamam Pro 2. Dan kabarnya ini menelan banyak korban jiwa hingga sampai ribuan orang, Tamam Pro 2. Nah, ini penting banget ya untuk kamu juga, Tamam Pro 2, untuk terus bisa menjaga kesehatan tubuh biar tetap selalu prima ya. Jangan lupa untuk perbanyak minum air putih ya, kemudian juga cukup istirahat ya. Dan yang pastinya untuk kamu, kalau memang gak ada kegiatan yang penting-penting banget di luar rumah, mendingan di rumah aja sambil beristirahat dan sambil melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa kamu kerjakan dari rumah ya, Tamam Pro 2. Nah, ini untuk menjaga kesehatan tubuh kamu biar tetap fit dan terhindar dari berbagai macam penyakit juga ya, Tamam Pro 2. Oke, kembali nih aku putarin sesat lagu darinya Fadila Intan, Lewat Dawai.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Lah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
4: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
5: Sini dulu, masih bahaya.
4: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
6: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
5: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, next aku bakal puterin lagunya Bruno Mars ya, Risk It All, untuk kamu yang masih tetap stay tune nih barengan Vice untuk di suasana siang hari ini. Dan teman Pro 2, kali ini aku bakal coba update untuk hasil pertandingan Piala Dunia 2026 ya, dimana untuk grup K, Kongo versus Uzbekistan itu dimenangkan oleh Kongo dengan skor 3-1. Kemudian ada Yordania versus Argentina, ya dimenangkan Argentina dengan skor 3-1. Terus juga yang berikutnya ada Aljazair ya, featuring lagi versus Austria ya, dengan skor 3 sama. Dan yang berikutnya ada Afrika Selatan versus Kanada, ya dimenangkan oleh Kanada dengan skor 1-0, teman berdua. Sementara untuk jadwal pertandingan di babak 32 besar ya teman Pro 2, nanti di tanggal 30 Juni 2026, itu ada Brazil versus Jepang yang bakal tanding pada pukul 00 waktu Indonesia Barat ya. Kemudian juga ada Jerman yang bakal tanding nih versus Paraguay pada pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk kamu nih yang mengidolakan Belanda ya, nah ini bakal tanding besok ya di pukul 8 pagi. Itu ada Belanda versus Maroko. Dan juga yang pastinya teman berdua, untuk kamu jangan lupa dengerin program Gibol juga ya, Gila Bola, yang akan hadir di setiap hari Senin ya pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Nah untuk teman berdua juga yang pengen tahu updatean seputar Piala Dunia, kamu bisa kunjungi aja portal rri.co.id. Dan juga untuk teman berdua yang pengen tahu ya terkait Piala Dunia pertandingannya, itu kamu bisa nonton aja siaran langsungnya di TVRI ataupun bisa dengerin di RRI pastinya. Nah setiap pertandingan Piala Dunia kita selalu siarkan ya teman berdua. Jadi untuk teman berdua yang mungkin gak sempat nonton, kamu bisa dengerin siaran ulangnya di Pro 1 RRI Melabuh.

Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada Kunto Aji with Mercusuar. Ini salah satu lagu yang aku favoritkan ya, teman Pro 2. Kayak apa ya, lagu ini kayak punya cerita sendiri gitu. Kayak semacam kamu udah nyari tambatan hati kesana kemari, akhirnya kamu ketemulah sama sosok yang benar-benar kamu impi-impikan gitu ya, teman Pro 2. Waduh. Tuh kan, dari yang sudah-sudah. Jadi mungkin kita memang ketemu sama orang yang tepat itu gak langsung di saat itu juga, teman Pro 2. Terkadang banyak rintangan, banyak hal yang harus kamu lewati sampai kamu benar-benar menemukan sosok yang bisa menerima kamu apa adanya ya, teman Pro 2. Bukan ada apanya ya, teman Pro 2. Dipastikan nih, sebelumnya mungkin kamu pernah kecewa sama seseorang, ataupun mungkin kamu kayak ngerasa lelah, capek gitu ya untuk masalah percintaan kamu, dan itu membuat kamu kayak, ya udah deh, aku siapa aja boleh. Gak boleh seperti itu juga, teman Pro 2. Tapi kamu harus tetap berusaha ya, berdoa. Dan kita gak tahu nih, rencana Tuhan bisa jadi di tahun ini kamu dipertemukan dengan sosok yang mungkin sesuai dengan ekspektasi kamu, bahkan bisa jadi lebih ya, teman Pro 2. Yang paling penting, kamu jangan pernah untuk putus asa dan melakukan hal-hal yang merugikan diri kamu sendiri dan dilarang sama agama tentunya ya, teman Pro 2. Waduh, pintar banget ya aku ngomongnya ya. Memang ya, teman Pro 2, kalau udah siang kayak gini, kita kalau ngomongin yang berat-berat itu pasti belum apa ya, terlalu fokus ya. Apalagi ini kan di jam makan siang. Untuk kamu juga yang belum makan siang, silahkan makan siang dulu. Mungkin bisa istirahat dulu, mau rebahan, silahkan ya, teman Pro 2. Sebelum nanti melanjutkan kembali aktivitas kamu di suasana siang hari ini. Dan untuk yang lagi di jalan juga harus berhati-hati, karena biasanya jam seperti ini pasti arus lalu lintas itu rame ya, terutama untuk yang berada di beberapa lokasi di ruas kota Melabu ya, seperti di simpang rumah sakit, di daerah Gampa ya, kemudian di daerah mana lagi tuh, di daerah Jalan Nasional, dan di beberapa daerah lainnya juga, teman Pro 2. Jadi untuk kamu tetap hati-hati, tetap waspada, tetap fokus juga. Mudah-mudahan perjalanan kamu aman, lancar, dan sampai tujuan dengan selamat ya, teman Pro 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho Lali.

0: 93 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kamu punya kebiasaan membaca buku, ya sepertinya ini harus kamu pertahankan. Kenapa? Karena memang selain menjadi sarana menambah pengetahuan, ya membaca buku juga memberikan manfaat bagi kesehatan mental kamu nih. Nah, di tengah padanya aktivitas dan tingginya penggunaan ponsel, meluangkan waktu untuk membaca itu dapat membantu menjaga keseimbangan emosi dan meningkatkan kualitas hidup kamu, teman Pro 2. Nah, ada pun beberapa manfaat membaca buku bagi kesehatan mental, diantaranya bisa membantu mengurangi stres, di mana membaca dapat mengalihkan perhatian kamu dari tekanan dan rutinitas sehari-hari. Jadi saat fokus pada isi buku, teman Pro 2, pikiran kamu tuh bisa lebih tenang, sehingga membantu tubuh kamu merasa lebih rileks lagi. Terus juga teman Pro 2, ternyata membaca juga melatih otak ya untuk tetap fokus dalam memahami alur cerita atau informasi. Kebiasaan ini juga membantu memperkuat daya ingat dan kemampuan berpikir kamu. Terus yang ketiga juga, manfaat membaca bisa memberikan stimulasi pada otak secara berkelanjutan. Hal ini dapat membantu menjaga fungsi kognitif dan berpotensi memperlambat penurunan kemampuan berpikir seiring bertambahnya usia, teman Pro 2. Terus juga yang berikutnya, teman Pro 2, untuk kamu yang senang banget baca novel ya atau kisah-kisah inspiratif, ini ternyata dapat membantu kamu memahami sudut pandang dan perasaan orang lain, dan kemampuan ini penting ya dalam membangun hubungan sosial yang sehat. Dan juga untuk manfaat berikutnya, membaca buku sebelum tidur ini dapat menjadi alternatif untuk mengurangi penggunaan ponsel ya. Kebiasaan ini membantu kamu lebih rileks ya, sehingga kualitas tidur kamu dapat meningkat, teman Pro 2. Dan yang terakhir ya, atau yang keenam, bisa menumbuhkan kebiasaan positif. Nah, jadi ketika kamu meluangkan waktu 15 hingga 30 menit setiap hari untuk membaca, ini dapat menjadi rutinitas yang bermanfaat banget, di mana kebiasaan ini tidak hanya meningkatkan literasi kamu, tetapi juga mendukung kesehatan mental dalam jangka panjang. Jadi kalau sekarang untuk baca itu gak mesti di buku juga, teman Pro 2 ya. Kalau misalnya kamu gak mau bawa buku kemana-mana kan ribet, nah kamu bisa gunakan ponsel kamu untuk membaca apa aja itu, entah itu berita, entah itu cerita-cerita ya, atau apa aja, itu memudahkan kamu untuk menyalurkan hobi membaca kamu pastinya. Nah, untuk kamu juga teman Pro 2 yang pengen tahu berita up to date ya, berita nasional, mancanegara, daerah dan lain sebagainya, kamu bisa kunjungi portal rri.co.id pastinya. Oke, teman Pro 2, informasi tadi dan juga lagu darinya Olivia Mars ya, Pina Colada, ini juga harus mengakhiri kebersamaan Faiz nih, nemenin kamu teman Pro 2 di santai siang untuk edisi hari ini. Ya, thank you banget nih untuk yang udah stay tune dari tadi hingga saat ini. Mudah-mudahan lagu-lagu dan juga informasi-informasi yang udah aku bagikan itu bisa bermanfaat untuk teman Pro 2. Tapi untuk kamu jangan beranjak kemana-mana dulu nih teman Pro 2. Selepas ini bakal ada rekan aku Tia yang akan nemenin kamu sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Akhir kata Faiz yang bertugas sign off ya dari ruang dengar kamu. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu.

0: Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
2: Biaya penanganan bencana alam terus berkurang.
1: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu negaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.
2: Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: 90,3 Pro 2 RRM Labuan, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Balik lagi bareng Tia nih, teman Pro 2 ya, bakalan nemenin siang sampai sore ya, teman Pro 2, dengan lagu-lagu yang pastinya seru dan juga informasi-informasi up to date nih, teman Pro 2. Di edisi siar hari Senin 29 Juni 2026 nih, teman Pro 2. Nah, gimana nih kabarnya teman Pro 2 di siang yang cerah nih ya, cerah-cerah agak mendung gitu ya. Enak banget cuaca untuk hari ini teman Pro 2. Semoga untuk semangat teman Pro 2 masih full ya, walaupun ini hari Senin ataupun awal pekan ya, kadang suka bikin ngantuk, bikin hektik gitu ya. Tapi tenang deh, waktunya teman Pro 2 buat recharge nih, karena ini jam-jam rawan ya, karena sekarang udah jam 14 lewat 28 menit nih teman Pro 2, ini jam-jam rawan, jam-jam ngantuk ya. Jam-jam kita udah mulai harus recharge energi kita lagi nih teman Pro 2. Nah, selama beberapa jam ke depan Tia bakal nemenin aktivitas teman Pro 2, mau yang lagi di kantor, lagi di kampus mungkin ya, ada sisa-sisa pekerjaan, mungkin sekarang udah mulai liburan ya, liburan semester, ataupun masih teman Pro 2 yang masih ujian, semangat ya. Dan juga teman Pro 2 yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan semoga perjalanannya lancar dan selamat sampai tujuan nih teman Pro 2. Ataupun teman Pro 2 yang punya plan hari ini mau ngapain, dan semoga di hari ini semua rencana kamu berjalan dengan lancar. Oke, dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena Tia akan menghadirkan lagu-lagu yang seru buat nemenin siang teman Pro 2. Dan juga jangan lupa seperti biasa nanti di jam 4 sore kita akan mulai program Sore Ceria. Jadi tetap stay tune, jangan kemana-mana, mana tetap di Pro 2 RRM Labuh, teman terbaik kamu. Kembali lagi.
1: Halo pendengar, kembali lagi dengan trivia fakta unik seputar Piala Dunia FIFA yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Tahukah kamu, di beberapa edisi Piala Dunia, pemain harus bermain dengan tekanan udara yang berbeda karena lokasi stadion berada di dataran tinggi. Akibatnya, laju bola bisa terasa lebih cepat dan sulit dikontrol. Jadi, kadang bukan kiper yang salah, bolanya memang nakal. Lalu ada fakta unik lainnya, setiap stadion Piala Dunia punya ruang pendingin khusus untuk menjaga kondisi rumput tetap sempurna. Bahkan kualitas rumput dipantau setiap hari agar bola bisa menggelinding dengan ideal. Dan ini menarik, medali juara Piala Dunia ternyata tidak selalu diberikan langsung ke semua pemain di podium karena jumlah medali terbatas saat seremoni. Beberapa pemain baru menerimanya setelah acara selesai. Di beberapa pertandingan besar, suara sorakan penonton bisa mencapai tingkat kebisingan seperti suara mesin pesawat saat lepas landas. Bayangkan bagaimana pemain tetap harus fokus di tengah suara puluhan ribu orang. Selain itu, ada juga pemain yang superstisius terhadap nomor punggung. Beberapa percaya nomor tertentu membawa keberuntungan, sementara nomor lain justru dihindari. Dan fakta yang paling unik, bola resmi Piala Dunia selalu diuji dalam berbagai kondisi ekstrim, mulai dari hujan deras hingga suhu panas tinggi, supaya tetap stabil saat dipakai di pertandingan internasional. Jadi ternyata, di balik satu pertandingan Piala Dunia, ada begitu banyak detail kecil yang luar biasa dan jarang diketahui orang. Tetap bersama kami, karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian yang sangat besar dari berbagai kalangan. Saudara pendengar, kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem dan menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Dampak lainnya dari asap yang ditimbulkan pun dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan atau ISPA, asma, penyakit paru, obstruktif kronik, penyakit jantung, serta iritasi pada mata, tenggorokan dan bahkan hidung. Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu bidang transportasi, khususnya transportasi penerbangan. Saudara pendengar, ternyata tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara juga akan berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air di saat musim hujan tiba. Hal ini dapat menyebabkan tanah longsor ataupun banjir. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih dan bencana kekeringan karena tidak ada lagi pohon untuk menampung cadangan air. Dengan banyaknya jumlah hutan di Indonesia, maka karhutla atau kebakaran hutan dan lahan secara alami maupun ulah tangan manusia sendiri adalah kondisi yang tidak dapat dihindari. Sehingga dengan demikian, kesadaran bersama terhadap pentingnya menjaga hutan adalah hal yang perlu ditanamkan kepada seluruh masyarakat agar potensi karhutla dapat diminimalisir. Karhutla sangat perlu mendapatkan perhatian dan penanganan sedini mungkin karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya dapat mengganggu kesehatan masyarakat yang hidup di sekitar lokasi, namun juga berdampak secara ekologis dan kerusakan lingkungan. Saudara pendengar, ada beberapa dampak kebakaran hutan yang tentu saja perlu kita ketahui. Salah satunya terhadap ekologis dan kerusakan lingkungan. Pertama, terjadinya erosi akibat musnahnya hutan dengan tanamannya akibat kebakaran hutan. Yang kedua, meningkatnya potensi bencana alam dengan terganggunya ekologi hutan akibat kebakaran akan meningkatkan potensi beberapa bencana alam lain seperti longsor, banjir, hingga kekeringan. Sedangkan selanjutnya, hilangnya beberapa spesies akibat terbakarnya berbagai spesies endemik, flora maupun fauna. Dan yang terakhir, terjadinya pemanasan global akibat asap dan gas. Dan selanjutnya, terjadinya pemanasan global akibat asap dan gas karbon dioksida atau CO2 yang dikeluarkan. Selain itu, juga akan menurunkan kemampuan hutan sebagai penyimpan karbon. Saudara pendengar, tahukah kamu, keberadaan hutan sangat diperlukan oleh masyarakat secara umum, sehingga kelestarian hutan merupakan tanggung jawab bersama dan perlu mendapatkan perhatian khusus. Bagi masyarakat saat ini, tengah berdampak kebakaran hutan, segera melakukan evakuasi ke lokasi yang lebih aman dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala-gejala penyakit atau sesak nafas akibat paparan asap kebakaran hutan tersebut, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan. Sedangkan, dampak karhutla bagi kesehatan juga dapat dirasakan. Salah satunya, iritasi selaput lendir seperti mata, hidung, tenggorokan, sakit kepala, mual, infeksi saluran pernafasan atau ISPA, dan yang terakhir, terganggunya kesehatan paru-paru dan jantung. Dampak karhutla bagi kesehatan masyarakat di atas tadi perlu diketahui masyarakat dan diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pentingnya kita menjaga alam di sekitar kita, sehingga kebakaran hutan atau lahan dapat diminimalisir. Tentu saja, tetap terapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS dan bersegeralah dalam melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang tidak berdampak apabila mengalami gejala penyakit yang telah disebutkan tadi, agar bisa segera mendapatkan penanganan secara cepat dan tepat dari tenaga kesehatan.
Saudara pendengar, masihkah kita melakukan hal yang sama? Membakar hutan bukanlah hal yang tepat. Membakar hutan tanpa sengaja atau disengaja tetap mendapatkan hukuman sesuai perundang-undangan yang telah diterapkan. Agar masyarakat sadar betapa pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup kita semua, bukan hanya manusia, flora dan fauna pun ikut terganggu habitatnya jika hutan sudah disalahgunakan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Saudara pendengar, semoga kita diberikan kesadaran atas pentingnya hutan untuk kita lestarikan bersama. Pendengar, demikian feature bersama saya Meisa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 90,3 ya, Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu. Baik lagi bareng Tia nih, teman-teman Pro 2. Semoga tadi lagu-lagu yang udah Tia siapin buat teman Pro 2 itu bisa menghibur teman Pro 2 di siang ini. Nah, buat teman Pro 2 yang lagi di jalan, semoga untuk teman Pro 2 dapat sampai dengan di tujuan dengan selamat. Dan juga untuk teman Pro 2 yang lagi bekerja ya, semangat kerjanya. Dan semoga semua pencaat semua target yang kamu siapkan hari ini semuanya tercapai. Nah, teman Pro 2 tiap mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang dilansir dari nyarri.co.id. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menyambut kepulangan sebanyak 92 jemaah haji di Pendopo Bupati Abdia pada hari Minggu 28 Juni 2026. Prosesi penyambutan berlangsung hikmat dan penuh haru dengan kehadiran keluarga yang telah lama menantikan kepulangan para tamu Allah tersebut usai menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Sebagai bentuk rasa syukur atas kepulangan seluruh jemaah dalam keadaan selamat, Pemerintah Kabupaten Abdia menggelar prosesi pisejuk, tradisi adat Aceh yang melambangkan doa, keberkahan, dan ungkapan syukur. Pelaksana harian atau PLH Sekretaris Daerah Abdia, Bapak Rahwadi, dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh jemaah haji atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Aceh Barat Daya. Nah, Rahwadi juga menyampaikan bahwa pemerintah memahami kerinduan yang dirasakan para jemaah maupun keluarga yang telah lama menunggu kepulangan mereka. Nah, karena itu prosesi penyambutan dibuat sesingkat mungkin agar jemaah dapat segera berkumpul dengan keluarga nih, teman Pro 2. Nah, pemerintah Kabupaten Abdia juga berharap seluruh jemaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta mampu menjadi teladan di tengah masyarakat dengan membawa nilai-nilai kebaikan yang diperoleh selama menjalankan ibadah di tanah suci nih, teman Pro 2. Jadi kita sama-sama doakan semoga semua yang berangkat ataupun pulang haji yang kemarin sudah melaksanakan ibadah haji semoga menjadi haji yang mabrur, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRM Labuh, teman terbaik kamu.

Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak Budi, anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasijambu, KW16. Ini dia, Pro 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimogunasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2, masih bareng Tia nih teman Pro 2. Nah, Tia masih mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang masih dilansir darinya rri.co.id. Kementerian Agama Aceh Barat, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Aceh Barat dan Komunitas Seni menyalurkan donasi kepada keluarga Cut Afrina pada hari Senin 29 Juni 2026. Donasi kolaborasi disalurkan berjumlah total Rp20.550.000 nih teman Pro 2. Cut Arvina merupakan guru kesenian di Madrasah Tsanawiyah Swasta atau MTSS Harapan Bangsa yang masih berstatus tenaga honor. Nah, rumah ditempati bersama ibu dan adiknya di Desa Gampa terbakar pada hari Minggu 21 Juni 2026 malam. Nah, penyaluran donasi berupa uang tunai dihadiri langsung oleh Kepala Kakan Kemenag Aceh Barat Dr. Tengku Haji Hairul Azhar MA bersama Ketua PGRI Aceh Barat Bapak Zainal Abidin, Komunitas Seni Kepala Man 1 Aceh Barat Faisal MPD, Kepala MTSS HBS serta para guru nih teman Pro 2. Dr. Hairul Azhar berujar bahwa penyaluran donasi itu adalah bagian dari ikhtiar para guru baik dari Kemenag Aceh Barat maupun dari PGRI Aceh Barat dan pelaku seni menyikapi musibah yang dialami teman seprofesi. Nah, Ketua PGRI Aceh Barat Zainal Abidin menambahkan bahwa donasi yang disalurkan itu adalah sumbangan para guru di Aceh Barat. Mereka tidak melihat latar payung Kemenag atau Kemendikti Saintek, donasi ini adalah untuk guru yang mengalami musibah. Nah, Cut Arvina dan adiknya masih sekolah SMP, tinggal di rumah itu bersama ibunya Sri Yulianti yang berstatus janda. Nah, pasca kebakaran itu Pemkab Aceh Barat melalui instansi terkait juga sudah menyalurkan bantuan tanggap darurat dan tenda. Namun tenda tersebut tidak bisa mereka tinggal dan beraktivitas di dalamnya karena kondisi mereka bertiga khawatir berada di luar bangunan pada saat malam hari nih teman Pro 2. Nah, donasi itu dikumpulkan para guru HBS dan keluarga besar Kemenag Aceh Barat senilai Rp11.050.000. Kemudian PGRI Aceh Barat berhasil mendonasikan Rp6.100.000 dan komunitas seni yang dikomandoi Tengku Munawar berjumlah Rp3.400.000 nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RR Melabuh, teman terbaik kamu.

TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

siap. Euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

Pro 2 balik lagi bareng Tia. Nah, sekarang Tia masih mau ngasih informasi buat Netamam Pro 2 yang pastinya dilansir darinya rri.co.id. Nah, Netamam Pro 2, kalau misalnya kita dengar kata emas, pasti langsung muncul di kepala kita itu kayak cincin, kalung, ataupun gelang ya, yang ada di etalase toko perhiasan. Tapi tahu nggak sih, kontribusi logam mulia yang satu ini sebenarnya jauh lebih besar dari sekedar pemanis penampilan nih, Netamam Pro 2. Nah, emas punya kehidupan rahasia di berbagai industri canggih yang bikin nilainya super mahal dan selalu diburu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

Tahukah kamu, ada kalanya bulan terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya di langit malam. Fenomena ini dikenal dengan sebutan supermoon. Supermoon terjadi ketika bulan berada pada posisi terdekatnya dengan bumi, yang disebut dengan perigee. Akibatnya, ukuran bulan tampak lebih besar dan cahayanya lebih terang dibandingkan bulan purnama biasa. Meski terlihat istimewa, supermoon merupakan fenomena alam yang normal dan dapat terjadi beberapa kali dalam setahun. Melalui fenomena ini, kita dapat melihat betapa indah dan menakjubnya alam semesta yang ada di sekitar kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2, selamat sore. Senang banget ya hari ini Tia bisa nemenin lagi teman Pro 2, pastinya di program Sore Ceria. Dan tentunya hari ini kita, Tia gak sendiri ya, hari ini itu kita akan ngebahas tentang penguatan peran pemuda nih ya teman Pro 2. Jadi kita untuk sebagai mahasiswa ya, itu kan gak cuma belajar di kelas, tapi ternyata mereka punya kegiatan-kegiatan lain, kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat ya teman Pro 2. Dan pastinya Tia gak sendiri, hari ini udah hadir di studio bersama Tia itu ada Muhammad Asraf ya, selaku sekretaris Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Universitas Tengku Umar, dan juga Muhammad Muntazam yaitu adalah ketua pelaksana Bakti Sosial Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Universitas Tengku Umar. Kita sapa dulu teman berdua. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Iya, Muntazam boleh maju lagi dikit, agak kurang kedengeran ini ya. Boleh. Ya, coba tes sekali lagi.
2: Halo.
0: Agak didekatkan lagi boleh mic-nya ya. Okay. Iya, agak dekatkan lagi mic-nya. Ntar nggak kedengeran. Oke, gimana kabarnya nih dari Asraf dulu mungkin?
1: Alhamdulillah baik ya, walaupun memang agak sedikit lelah.
0: Lelah ya, baru pulang kegiatan ya.
1: Iya, benar.
0: Tuh teman Pro 2, dedikasinya memang luar biasa untuk sharing nih ke teman Pro 2. Capek-capek mereka baru balik dari kegiatan ini nih, tapi bela-belain untuk ngeluangin waktu buat ngisi di Sore Ceria ini. Makasih banget loh.
1: Sama-sama.
0: Untuk Muntazam gimana kabarnya?
2: Sama mungkin Kak, mungkin karena habis perjalanan lah.
0: Habis perjalanan ya. Lelah ya. Nah, tadi kesini naik apa?
1: Naik motor ya.
2: Naik motor.
0: Oh maaf, Muntazam boleh dideketin lagi mungkin agak di sebelah sini atau duduknya dibajuin. Nah, agak kurang kedengeran. Boleh cek lagi suaranya?
2: Halo, cek.
0: Oke, sip. Nah, tadi baru ini ya, baru pulang kegiatan. Sebelumnya kenalan dulu dong, mungkin teman Pro 2 kan masih belum kenal. Boleh dari Asraf dulu?
1: Boleh, jadi perkenalkan nama saya tuh Muhammad Asraf. Dan kalau soal asal, saya dari Nagan Raya. Dan mahasiswa dari Teknik Industri Universitas Tengku Umar, semester 6 sekarang, alhamdulillah.
0: Semester 6, udah mau masuk semester sibuk ya.
1: Wah, memang sudah mulai agak padat gitu ya.
0: Apalagi teknik ya, itu pasti jadwalnya padat banget ya.
1: Bener, Kak, bener.
0: Kalau Muntazam ini udah, ini boleh perkenalan dulu?
2: Perkenalkan ya sebelumnya. Kalau saya Muhammad Muntazam, itu kalau asal aslinya saya dari Melabu.
0: Dari Melabu, Melabu. Oh, ya. Putra daerah. Oke, oke.
2: Dari Universitas Tengku Umar, sama juga prodi dari Teknik Industri, Kak.
0: Teknik Industri.
2: Saya semester 4.
0: Semester 4. Yeah. Oke. Okay. Nah, kalau misalnya dari Hima ya, kalau Asraf kan dari sekretarisnya. Nah, kalau Muntazam ini sebagai apanya?
2: Kalau dari himpunan saya anggota humas.
0: Anggota humas.
2: Dan kebetulan pada kegiatan kali ini saya dipercayakan oleh kawan-kawan untuk menjadi ketua panitia pelaksana bakti sosial ini.
0: Bakti sosial. Nah, keren banget ya teman Pro 2. Masih muda ya, satu semester 6, satu semester 4 udah kepikiran gimana sih caranya berguna buat masyarakat ya pastinya ya. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol nih soal kegiatan ini ya kan. Awal mula muncul ide pengen buat bakti sosial itu gimana? Boleh diceritain enggak?
2: Kalau untuk kegiatan bakti sosial ini sendiri Kak, kalau dari himpunan ya Kak. Itu awalnya itu dari 2023 lah.
1: Dari tahun 2023 itu tahun perdana kegiatan ini dilaksanakan gitu kan. Karena sebelum-sebelumnya kami pernah melaksanakan kegiatan bakti sosial, cuman hanya berupa ke panti asuhan.
0: Oh, ke panti asuhan.
1: Gitu. Jadi di tahun 2023 pertama kami mencoba untuk lebih meluas gitu, melebar, kami coba masuk ke sektor masyarakat. Nah, akhirnya berlanjutlah sampai dengan kegiatan per kali ini gitu yang dipimpin oleh si Muntazam ini kan.
0: Berarti memang agenda rutin ya sebenarnya bakti sosial ini ya.
1: Nah, alhamdulillah setelah kegiatan yang perdana di 2023 itu berhasil, akhirnya kami menjadikan program kerja ini menjadi program kerja yang wajib dan juga harus dilaksanakan,
0: harus dilaksanakan
1: di setiap tahunnya
0: per gitu. Periode pemini ya, periode kepengurusan berarti
1: bener.
0: Ya. Oke. Nah, ini kenapa sih milih Desa Cangga itu sebagai lokasi? Mungkin boleh dijelasin enggak? Muntazam boleh?
2: Boleh Kak. Mungkin kenapa kami memilih Desa Canggai Kak? Itu pertama kami berasal dari isu-isu berita lah Kak. Kami dapat isu berita bahwasanya di situ untuk anak sekolah untuk melakukan kegiatan ke sekolah itu mereka awalnya sebelum bencana itu Kak, mereka ada jembatan gantung Kak.
0: Oh, jembatan gantung.
2: Sudah bencana mereka jembatan gantung yang rusak.
0: Iya.
2: Nah, kebetulan sudah sedikit lama tidak diperbaiki.
0: Mm-hmm.
2: Mereka untuk ke sekolah menyeberangi sungai, Kak.
0: Iya. Nah, aku dengar juga itu ya, Kak. Sampai luar biasa banget ya mereka perjuangannya untuk sekolah.
1: Benar.
2: Nah, karena dapat kabar itu, mm-hmm. jadi kami berniat untuk survei dulu, Kak.
0: Oke, survei.
2: Telah melakukan survei, mm-hmm. menjumpai aparat desa segala macam. Mm-hmm. Akhirnya kami rasa, oh cocok kali ini.
0: Cocok ya untuk dijadiin bakti sosial ya.
1: Benar.
0: Nah, kalau untuk detail dari kegiatannya ini ada berapa hari kegiatan bakti sosialnya?
2: Nah, untuk kegiatan bakti sosial, Kak, itu kami 3 hari.
0: Tiga hari
2: dengan kepergian. Mm-hmm.
0: Dengan
2: kepulangan itu 4 hari.
0: Dari tanggal berapa mulainya?
2: Tanggal 26.
0: 26 kemarin ya, hari Jumat itu berangkat. Baru ini pulang hari ini ya.
2: Iya.
0: Luar biasa banget nih. Masih capek-capek banget ya, baru habis bakti sosial langsung OTW ke studio buat sharing nih gimana sih kegiatannya. Nah, boleh mungkin si Ashraf ya sharing kegiatannya tuh detail dari tanggal 26 itu ngapain aja sih sampai di hari ini gitu.
1: Boleh. Jadi dimulai dari kami berangkat.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kami berkumpul semua di kampus kami tercinta.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kami bergerak sama-sama menuju ke desa Canggai tersebut karena kebetulan akses jalan menuju ke sana itu lumayan agak bebatuan.
0: Oh.
1: Nah, jadi karena kami membawa anggota kepanitiaan yang ada juga perempuan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi kami harus jalan beriringan gitu kan. Dan juga kan kami membawa barang-barang perlengkapan.
0: Iya.
1: Jadi kami tiba di sana pukul sore ya?
2: Enggak sore sih.
1: Malam. Ya benar, karena kebetulan ya ada sedikit kendala mobil kami nggak bisa lewat.
0: Kenapa?
1: Karena di arah sana, mm-mm. kalau jalur untuk roda 2 itu biasa melalui jembatan gantung.
0: Oh, tapi karena jembatannya putus?
1: Enggak, kalau jembatan gantung untuk menuju ke desa Canggai itu masih bisa.
0: Oh, masih
1: cuman
0: bisa.
1: Untuk kendaraan roda 4 tuh nggak bisa.
0: Oh iya dong ya.
1: Jadi harus mutar lagi lewat jalur alternatif.
0: Oh.
1: Cuman tetap sama, itu harus lewat sungai.
0: Waduh.
1: Nah, kebetulan di hari itu sungai lagi deres.
0: Air
1: lumayan
0: musim hujan
1: air lumayan tinggi, jadi terpaksa lah kami putar balik. Jadi semua barang kami itu kami langsir aja.
0: Langsir lewat jembatan.
1: Lewat jembatan gantung.
0: Waduh, luar biasa. Itu capeknya bukan main pasti ya. Karena kan barangnya pasti banyak ya.
1: Banyak.
0: Memang perjuangan banget ya untuk ngelaksain bakti sosial ini, enggak main-main ya teman berdua perjuangannya mereka.
1: Nah.
0: Boleh lanjut lagi?
1: Nah, lalu di malam pertama ya seperti biasa lah ya, kami memulai pembukaan, lalu mulai berdiskusi, bersosialisasi dengan masyarakat dan juga beratur gampung.
0: Mm-hmm.
1: Nah, karena memang tadi di perjalanan sudah sedikit agak ekstrim ya.
0: Iya.
1: Jadi ya setelah pembukaan itu kami langsung istirahat.
0: Iya, pasti ya.
1: Jadi lanjut dengan besok hari kami mulai dengan sosialisasi itu tadi tentang pengawasan terhadap anak. Karena kami melihat bahwasannya yang tadi disampaikan oleh si Muntazam bahwasannya anak-anak harus menyeberangi sungai untuk bepergian ke sekolah. Walaupun memang sudah ada alternatif jembatan ya, yang cuma hanya tali itu.
2: Jembatan kabel baja.
0: Itu ya, gimana ngelewatinnya ya?
1: Apalagi
0: gak kebayang kita ya.
1: Apalagi kan mereka masih SD ya, SD kan masih kecil-kecil ya, Kak ya.
0: Kecil banget.
1: Nah,
0: bener.
1: Jadi karena melihat itu kami rasa perlu ada sosialisasi tentang ya peran orang tua untuk menjadi pendamping dan juga sebagai pengawasan lah ya untuk anak-anak kita yang di sana supaya tetap aman ketika mereka berangkat ke sekolah.
0: Benar. Itu di hari kedua.
1: Hari kedua.
0: Terus nanti di hari selanjutnya?
1: Terus di hari yang sama
2: di malamnya
1: kita ada lanjut untuk
2: di malamnya itu ada nobar.
1: Enggak, di malam kedua nobar. Berarti di hari pertama kita sosialisasi dan kita lanjut
0: gotong royong di area mana?
1: Di area sekitar. Nah, kebetulan sosialisasi kami lakukan di balai desa ya.
0: Oh, di balai desa.
1: Ya, ada balai, jadi sekitaran balai dan juga masjid. Kami lakukan gotong royong lah setempat. Sembari untuk menyehatkan kebugaran badan kami juga ya kan.
0: Karena kan memang luar biasa ya, dari berangkat aja udah perjuangan ke Desa Cangga itu lumayan jauh ya, pasti dari kampus ya. Benar. Dari kampus berapa ini durasinya perjalanannya?
1: Kalau dari kampus
0: berapa
1: sih
0: lama?
1: Bisa 1,5 jam.
0: 1,5 jam. Nah, 1,5 jam dari kampus berarti ada yang naik mobil, ada yang naik motor, dengan barang yang bejibun ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Dengan barang yang banyak dan enggak bisa lewat pula gitu. Iya. Jadi harus dilangsir. Nah, itu benar-benar perjuangan banget nih teman Pro 2 untuk sosialisasi ya, demi supaya orang tua tuh aware ya keselamatan anaknya gimana,
1: benar,
0: waktu menyeberangi sungai untuk sekolah itu biar lebih diawasi gitu ya berarti.
1: Benar.
0: Nah, selama kegiatan ini ada cerita seru nggak sih di balik itu? Apalagi tadi yang pertama udah ya, jembatan yang nggak bisa dilewatin. Ada lagi nggak sih kira-kira selama kegiatan itu cerita seru? Boleh Muntazam sharing yang gak bisa terlupakan gitu ya. Ataupun wah ini kayaknya setiap bakti sosial pasti ada ceritanya sendiri ya, ya. Nah,
1: benar,
0: untuk
1: benar,
0: kali
1: benar,
0: ini
1: benar.
0: Gimana nih ceritanya?
2: Untuk cerita seru ya. Mungkin untuk cerita seru kalau di Desa Canggai khususnya kak ya. Jujur sebelum berangkat ya, sebelum survei lah itu ya kak. Itu kami kira tuh desanya lumayan sepi lah, karena kan di ujung lah kita bilang, ujung barat. Nah, waktu survei dan juga suatu kegiatan itu yang saya buat gembira atau berkesan di hati saya. Waktu di acara Canggai itu kak, yang saya kira awalnya itu sepi apa segala macam, ternyata di sana ramai juga anak-anaknya kak.
0: Ramai
2: juga. Bisa dibilang lah kisaran 20 lebih lah kak.
0: 20 untuk lebih anak-anaknya. Untuk anak-anaknya. Oke.
2: Nah, ternyata anak-anak di daerah tersebut bisa kita bilang welcome terhadap orang luar.
0: Jadi senang gitu ya, ada orang luar datang.
2: Iya. Jadi karena yang awalnya kami kira itu sepi apa segala macam, ternyata anak-anaknya ramai dan juga welcome terhadap kami kak. Makanya itu yang buat saya paling terkesan ketika menjalankan kegiatan di situ kak.
0: Jadi kita semua apa yang udah kita rencanakan tuh lancar gitu ya, karena kita diterima dengan baik gitu ya sama mereka. Nah, kalau dari sisi orang tua kira-kira gimana nih? Orang tuanya pada ikut, ada antusias enggak sih untuk ikut sosialisasi itu?
2: Ketika
1: tentunya pasti ya, Pak ya. Karena memang mereka melihat juga bahwasanya setelah daripada pasca bencana lalu jembatan mereka rusak, mereka mencoba untuk terus berkomunikasi dengan pihak pemerintah mungkin ataupun yang lainnya. Cuman ya kita nggak tahu ya perjalanannya seperti apa. Dan akhirnya ketika kami mendatangkan sosialisasi tersebut, ya mereka cukup senang dan excited juga, para ibu-ibu. Oh, bahwasanya ini memang perlu adanya gitu kan. Jadi mereka pun tahu, oh kiat apa, langkah apa yang, karena kebetulan pun yang memimpin sosialisasi kemarin itu adalah Pak Babinsa sendiri. Pak Babinsa Desa Canggai gitu, yang memang sudah cukup dikenal lah di kalangan masyarakat Canggai itu.
0: Berarti nggak yang nggak ada kendala yang berarti bisa dibilang ya, kecuali jalan tadi ya.
2: Iya, benar, kak.
0: Kecuali aksesnya yang ke Canggai itu memang agak sulit, tapi di balik itu kita diterima dengan baik ya di desa itu.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, tadi ada tantangan lagi nggak sih yang berarti lagi selain tadi yang di jalannya agak susah gitu, kira-kira ada gak sih hambatan apakah untuk ngelaksanain kegiatan ini selain tadi mungkin jalan atau cuman itu gitu, sisanya tuh kayak fun-fun aja, aman dan lancar aja gitu, ada gak kira-kira hambatan lain selain akses jalannya susah banget gitu? Berarti gak ada lagi ya selain itu ya,
1: tapi sejauh ini yang paling parah sih memang untuk akses jalan aja menuju ke desa tersebut. Tapi ya karena kebetulan kita ramai-ramai ya, jadi hitungannya seru-seru aja,
0: seru-seru
1: sih
0: aja
1: dalam
0: ya
1: menghadapi tantangan tersebut gitu kan. Karena kita ramai-ramai walaupun capek, walaupun lelah, tapi ya udahlah gitu kan.
0: Iya.
1: Tetap dapat misalnya feel yang senengnya itu karena bareng-bareng teman-teman semua.
0: Bareng
1: gitu.
0: Teman-teman
1: iya.
0: Ya itu teman Pro 2. Jadi kita kuliah tuh enggak cuman pulang datang kampus, pulang. Apalagi anak teknik kan, belum lagi nanti nge-lab ya,
1: iya,
0: belum lagi
1: bener.
0: Tugasnya yang seabrek gitu ya. Belum lagi kadang agenda-agenda dari himpunan atau agenda-agenda dari senior yang banyak juga pastinya ya kalau untuk teknik ya. Nah, tapi masih sempat nih untuk ngeluangin waktu supaya berdaya gitu ya. Jadi untuk teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi masih mahasiswa ataupun lagi OTW mau ke kampus nih ya, lagi dari SMA mau menuju ke dunia perkuliahan itu bisa dicontoh nih teman Pro 2. Jadi kita nggak cuman, memang sih kuliah kan penting juga ya belajar gitu. Benar. Kita tetap harus ngejar IPK, tetap ngejar nilai ya. Tapi kalau bisa harus ada sesuatu lain nih ya, kegiatan lain yang buat kita jadi ya berdaya gitu teman Pro 2. Oke deh. Nah menurut Ashraf dulu ya, nanti kita gantian ke Multazam. Kira-kira menurut Ashraf dampak positif apa sih yang Ashraf rasain selama setelah dari kegiatan ini?
1: Oke, baik. Jadi memang sebenarnya kami tujuannya memang yang paling penting kan kita berdampak nih kan.
0: Iya, benar.
1: Karena atas nama kita bertamu ke desa orang lain yang notabene-nya kita enggak kenal sama sekali dengan masyarakat tersebut. Kita juga mungkin belum terlalu kenal budaya mereka. Dan mungkin yang paling terasa dampaknya adalah ya ketika seluruh elemen masyarakat itu bisa menerima kami dengan baik gitu.
0: Iya.
1: Kami disambut dengan alhamdulillah sangat baik gitu. Dan juga di kepulangan juga kami dihantarkan dengan cukup, ya cukup inilah,
0: cukup hangat ya,
1: cukup hangat gitu. Jadi ya itulah merasa kami tuh bangga dan seperti oh kita nih berhasil gitu kan. Karena kita diterima dengan baik. Dan juga yang paling penting kayak Muntazam bilang tadi, anak-anak. Karena fokus kami kan memang pada edukasi anak. Mereka benar-benar senang gitu kan, benar-benar ceria lah istilahnya. Dan ada beberapa juga mereka mungkin ada yang sudah memakai gadget, handphone. Jadi mereka tukeran nomor WA gitu.
0: Oh jadi tetap harus ini ya, bisa komunikasi.
1: Jadi per tadi ketika kami berangkat pulang ke sini, mereka masih ada yang WA. Bang sudah sampai di mana?
0: Gitu. Jadi perhatian banget
1: ya. Iya benar.
0: Nah kalau misalnya Muntazam nih, kira-kira pelajaran paling berharga apa sih yang Muntazam dapat setelah ini kan Muntazam beneran nge-arrange ya, ataupun nge-nyusun kegiatan ini sedemikian rupa. Karena ketua pelaksana pasti kan mikirin ini tata laksananya gimana gitu. Apa sih yang Muntazam dapat pelajaran paling berharga setelah kegiatan ini? Setelah terjun langsung pastinya ya. Karena kan kalau kita lihat mungkin dari kita dengar atau kita lihat dari media mungkin yang udah nge-up situasi di daerah Canggai ini gimana. Nah gimana nih apa pelajaran yang paling berharga yang Muntazam dapat setelah akhirnya terjun langsung, ngelihat langsung kondisi mereka gitu. Kira-kira apa nih, boleh di-sharing?
2: Mungkin Kak ya, karena kan kebetulan saya juga orang Aceh Barat, warga Aceh Barat. Dan jujur itu di Kecanggai itu kali pertama saya Kak. Nah, karena kali pertama saya pun mungkin karena sudah terbiasa di kota lah Kak, kan di daerah pusat. Setelah sampai di sana pun ternyata ternyata begini, daerah-daerah ujung ada bilang ya kan. Nah, mungkin pelajaran yang saya dapat Kak setelah mengunjungi, telah melakukan kegiatan bakti sosial ini Kak, ternyata ada loh daerah yang harusnya mendapatkan lebih banyak perhatian
0: dari benar
2: pemerintah Kak. Dan pun dari isu-isu yang saya kira paling biasa aja apa segala macam kan, rupanya ini emang harus di up ini ya kan, nggak bisa cuman kita lihat ya sudah kan, nggak bisa nah itulah mungkin Kak. Dan juga setelah dengan adanya kegiatan ini, jujur, saya dulunya seorang introvert Kak.
0: Iya. jadi kayak kalau, aduh malu gitu ya.
2: Jadi kayak mungkin kalau jumpa orang-orang baru tuh malas itu ngomongnya.
0: Iya, kalau enggak disapa duluan malas nyapa gitu ya.
2: Lagi pun kalau misalnya baru jumpa itu ngomong pun enggak tahu ngomong apa.
0: Iya.
2: Kan. Mungkin dengan ada kegiatan ini, sebelumnya saya masih anggota nih Kak, belum jadi teman dia. Jadi itu masih melihat-lihat, merhatikan abang-abang lah gimana sosialisasi dengan masyarakat, anak-anak kan. Dengan kali ini itu ya yang saya dapatkan. Mungkin menjadi bisa lebih bersosial dengan masyarakat apa segala macam, dan juga menjadi bisa kita bilang kita sadar betul apa yang terjadi di masyarakat itu sendiri Kak.
0: Iya, jadi kelihatan ya, gak cuman kita lihat mungkin dari kaca media ataupun dari medsos ya. Kadang kan kita ngelihat framingnya medsos ini kayak gini gitu, ternyata waktu kita datangin ternyata lebih parah gitu. Ternyata makin apa, ini udah butuh banget loh bantuan, ini udah butuh banget loh untuk diperhatiin gitu ya. Jadi jangan diabaikan kayak gitu. Oke, berarti memang penting banget ya kalau untuk kayak misalnya kita walaupun kita mahasiswa tapi kita bisa loh gitu kan untuk mengetuk hati pemerintah mungkin ya.
1: Iya, betul,
0: mengetuk hati ini loh sebenarnya kondisi mereka di sini seperti ini loh, dan ternyata miris gitu ya, yang jauh dari kota ternyata agak sedikit perhatiannya untuk mereka gitu. Nah kita ini kan serius ya. Ini kita udah mulai beralih ke yang Santai-santai nih. Momen apa sih yang paling bikin kalian senyum nih ya waktu kegiatan itu? Kayak, aduh, lucu banget nih gitu, nggak terlupakan gitu. Ada nggak sih momen yang kayak gitu waktu kegiatan? Atau tingkah anak-anak waktu kalian sosialisasi gitu? Ada nggak sih yang menarik gitu? Yang ternyata, oh ternyata walaupun mereka kesusahan, mereka masih bisa bercanda atau masih apa gitu. Ada gak sih cerita-cerita kayak gitu waktu kegiatan?
1: Pasti ada sih kak. Nah yang paling sebenarnya yang seneng, plus kayak kita nih sedih gitu ngelihatnya. Dengan kondisi mereka yang kalau misalkan ke sekolah harus menyeberangi sungai, kan harus naik jembatan tali itu. Tapi ya kan kami di hari selanjutnya setelah sosialisasi itu kami ada ngadain apa? Pojok baca ya.
0: Pojok baca.
1: Nah kebetulan kami alhamdulillah kami coba komunikasi ke Dinas Perpustakaan Aceh Barat sebelum kami ke kegiatan, dan kepala bidang perpustakaan pun menanggapi dengan cukup baik gitu. Akhirnya kami diberi bantuan buku sebanyak 50 buah buku gitu. Karena ketika kami survei, kami tanyakan bahwasanya di sekolah mereka itu sudah kehilangan perpustakaan.
0: Karena bencana, banjir.
1: Nah jadi mereka gak ada buku bacaan. Mungkin untuk buku sekolah ada ya, buku-buku pelajaran, tapi buku-buku bacaan. Nah ketika di kegiatan tersebut, nah mereka cukup seneng gitu loh. Walaupun dengan keadaan mereka begitu, jadi kita ngeliat tuh seneng plus sedih gitu ya kan. Dengan keadaan mereka, mereka masih mau belajar, masih serius gitu loh. Mereka masih semangat gitu. Itu sih ya.
0: Jadi ini kayak tamparan keras ya bagi kita mungkin yang di kota, yang males-malesan gitu. Perpustakaan ada tapi gak dikunjungi, sementara mereka yang mungkin gak punya apa ya akses untuk ke buku bacaan tuh malah excited gitu ya. Gitu benar, malah benar. Luar biasa tertarik gitu. Jadi mungkin tamparan juga ya buat kita untuk teman Pro 2 yang mungkin masih suka males-malesan ya belajar. Kita coba ingat sama teman-teman kita ataupun adik-adik kita yang di Desa Canggai, yang mereka sampai sebegitunya semangat untuk mengarungi sungai ya, untuk bisa sekolah, untuk bisa dapat bacaan gitu ya. Jadi kayak kita yang terenyuh atau kitanya jadi merasa, aduh ternyata aku kurang bersyukur gitu ya. Jadi lebih ke apa ya, lebih ke bisa lebih bersyukur lagi ya setelah kegiatan ini.
1: Benar.
0: Oke, terakhir ya untuk sesi ini, boleh gak sampein kira-kira harapan dari Ashraf dulu ya? Harapan Ashraf untuk anak-anak nanti di Desa Canggai gimana? Ataupun apa yang mau disampaikan pesan-pesannya, nanti boleh melihat ke situ aja, gak apa-apa ya. Dan juga itu tadi satu untuk desanya sama anak-anaknya. Yang kedua, untuk mahasiswa yang mungkin sepantaran Ashraf itu, boleh gak sih sampein pesan-pesan? Kayak misalnya, jangan takut ya buat berkegiatan gitu. Jadi jangan kuliah-kuliah mulu gitu. Jadi kita harus juga berdaya untuk masyarakat. Boleh, silakan.
1: Benar, baik. Nah jadi yang pertama mungkin harapan untuk anak-anak yang di Desa Canggai dan juga mungkin masyarakat di sana ya. Selama 3 hari kami berkegiatan, saya melihat sendiri kondisi bagaimana anak-anak di sana penuh ceria sebenarnya di wajah mereka, penuh senyuman. Namun ya karena banyak akses-akses yang memang belum bisa mereka dapatkan gitu. Nah jadi harapan saya untuk anak-anak di sana mudah-mudahan tetap semangat gitu. Dan mungkin setelah kehadiran kami kemarin jadi istilahnya bensin ya, bahan bakar untuk mereka lagi supaya tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk cari ilmu walaupun ya kondisi kita seperti itu ya. Nah lalu untuk teman-teman mahasiswa di luar sana, baik yang sepantaran dengan saya ataupun yang masih mau masuk ke dunia perkuliahan, saya rasa kita harus tetap sadar gitu ya, harus tetap aware dengan lingkungan sekitar kita. Memang tujuan kita utamanya adalah berkuliah. Nah namun di seiringan itu kita juga harus mampu menyesuaikan dengan organisasi, sosialisasi dengan masyarakat, apapun itulah. Karena yakin dan saya sendiri merasakan itu bahwasanya ya sungguh besar feedback yang dapat kita dapatkan gitu.
0: Oke deh, kalau Muntazam boleh untuk pesan-pesannya, closing statement.
2: Mungkin kalau dari saya kak, untuk pertama berarti untuk masyarakat dan juga anak-anak di Desa Canggai. Nah mungkin mirip-mirip dengan abang saya, Bang Ashraf. Nah kalau pesan-pesan dari saya, mungkin ke anak-anak, tetaplah terus bersemangat karena bisa kita bilang mereka memiliki semangat kak. Namun kurangnya fasilitas, kurangnya alat untuk mereka mengarahkan semangat mereka, sehingga itu menjadi
1: halangan
2: bagi mereka.
0: Halangan bagi mereka ya. Nah, oke. Okay. Nah, untuk teman-teman ini mahasiswa yang sepantaran sama Muntazam nih pesannya.
2: Teman-teman mahasiswa mungkin sebagai mahasiswa kita tentunya harus menjadi seorang mahasiswa yang berpikiran luas, Pak.
0: Iya, nah, benar.
2: Bukan hanya kita terus-terusan di bangku kuliah, terus-terusan pergi kuliah, sepulang, pulang. Cuma kita juga harus paham atas kondisi di masyarakat tentunya, Kak, sebagai mahasiswa. Dan juga menjadi mahasiswa bukan hanya melaksanakan kegiatan yang sistemnya cuma euforia segala macam, bener. Tapi juga untuk menggunakan acara tersebut sebagai terjun langsung ke masyarakat.
0: Iya, itu, Kak. Terjun langsung ya. Oke, emang keren banget ya untuk Muntazam sama Ashraf ya. Jadi kita tepuk tangan dulu ya teman Pro 2 untuk dedikasinya mereka yang luar biasa banget. Jadi buat teman Pro 2 yang masih jangan ragu-ragu ya. Kita tuh bisa kok berdaya. Kita tuh bisa jadi jembatan antara pemerintah sama daerahnya gitu, bener. Ya. Apalagi sekarang dengan keadaan Desa Canggah ini, kita harap juga pemerintah desa setempat juga mulai aktif lagi, gencar ya untuk memperjuangkan mungkin ya anak-anak di daerahnya supaya bisa dapat fasilitas yang layak, ya teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, udah selesai ya obrolan kita bareng Ashraf sama Muntazam. Terima kasih banget untuk waktunya, walaupun capek abis kegiatan udah siap untuk sharing-sharing ataupun nambah wawasan buatnya kita semua nih teman Pro 2. Bahwasannya kita sebagai mahasiswa itu enggak harus fokus saja hanya dengan pelajaran kuliah, tapi kita juga bisa berguna untuk masyarakat. Kita bisa memiliki dampak positif pastinya ya, dan itunya tentunya enggak cuman berguna untuk kita ya. Bukan berguna untuk orang yang kita datangin, tapi juga berguna untuk kita. Jadi kita bisa menambah soft skill pasti ya kan, untuk gimana cara kita berkomunikasi dengan orang, gimana cara kita juga mendekatkan diri dengan orang ya, dan pastinya itu nanti akan berguna untuk di masa depan, apalagi nanti di dunia kerja ya. Benar, seperti itu. Oke, dan teman Pro 2, terima kasih banget udah ngedengerin kita dari awal sampai akhir, dan terima kasih juga untuk teman-teman kita ya, semoga sukses selalu ya, lancar kuliahnya nih, lagi libur, selama menikmati liburan ya. Ataupun mungkin ada kegiatan lain setelah ini.
1: Mungkin istirahat dulu ya.
0: Iya, karena ini udah mulai mau semester 7 atau mau semester 6? Semester 7 ya berarti.
1: Kalau asal sendiri masuk semester 7.
0: Nah, udah mau semester 7 berarti mulai halo untuk skripsi ya. Halo untuk magang gitu ya. Jadi udah mulai sibuk-sibuknya nih teman Pro 2. Jadi kita doakan untuk teman-teman kita ini ya, supaya semua rencananya dilancarkan dan juga sukses ya. Oke, teman Pro 2, sekian untuk program Sore Ceria hari ini. Nanti tapi jangan kemana-mana, nanti kita tetap akan menghadirkan musik-musik buat nemenin teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana. Dan tia tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI melawan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Mabo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus RRI.

0: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgantara dan Tomo Hakim.
1: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Paraguay.
0: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
1: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
0: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
1: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
0: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
1: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
0: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
1: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
0: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
1: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimugunasi.

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SHMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

0: ini bang.
1: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Jadi Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
2: Inilah Bedah Tim Sepak Bola bersama Pro 3 RRI, saya Tompo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, kacung.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 110.
1: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana berat tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
2: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan Konten Kominfo. Sayangi keluarga, jauhi judi online.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Arah kiri. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 Samurai Biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
2: Rajin.
1: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
2: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
2: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia. Payung sebelum hujan.
2: Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media
1: dan baca ulasannya di situs rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @Produa Melabuh, Facebook, Produa RRI Melabuh.

0: Saya Ali Munir, SAMMAKCA, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Ngomongin kekuatan besar sepak bola Asia, satu nama ini wajib untuk kita bahas, yaitu Iran. Iran ini nggak pernah jadi sorotan paling utama. Mereka selalu kalah di bawah bayang-bayangan Jepang. Tapi, kalau kita bicara konsistensi, Iran merupakan salah satu tim yang paling konsisten di sepak bola dunia. Fakta uniknya, Iran ini adalah satu negara dengan sepak bola yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mereka menjadi negara dengan ranking FIFA tertinggi. Menuju Piala Dunia tahun 2026 ini, Iran semakin menunjukkan konsistensinya. Lolos untuk edisi keempat secara beruntun. Bahkan pada edisi kali ini, mereka lolos lewat drama yang sangat sengit melawan Uzbekistan. Sempat tertinggal 2 gol, namun mereka mampu bangkit dengan 2 gol strikernya Mehdi Taremi. Secara permainan, Iran ini ngandalin organisasi pertahanan yang sangat rapi. Bahkan tim-tim Eropa itu kesulitan dalam menghadapi mereka. Tambah lagi dengan transisi cepatnya, mereka sangat nyaman bermain tanpa bola. Lalu tiba-tiba menghukum lawan dengan counter attack cepatnya. Nah, kekuatan lainnya dari Iran adalah set piece bola mati mereka. Dengan fisik yang besar, tidak seperti negara Asia lain, ini menjadi kekuatan nilai plus dari Iran. Kalau kita ngomongin pemain nih, ada dua striker tajam mereka yang sering malang melintang di Liga Top Eropa. Yaitu ada Mehdi Taremi dan Sardar Azmoun. Dua pemain dengan tipikal yang berbeda, namun kalau sudah duet, wah, negara lain pasti ketar-ketir sih. Mentalitas mereka nggak usah diragukan lagi. Mereka bisa bersaing di Liga Top Eropa itu aja udah membuktikan kalau mereka adalah pemain top dunia. Bahkan di berbagai kesempatan, tim-tim seperti Portugal, Spanyol, Inggris itu sering kerepotan saat menghadapi mereka. Menurut kalian, Iran bisa nggak ya bawa nama Asia terbang tinggi di Piala Dunia kali ini?

0: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
4: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dikisahkan Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Kata-katanya pasti bukan olok-olok. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah ia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan oleh Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi, berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah."

0: Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Persija Bukawai 16, Melabu, Aceh Barat. Ini dia, Ruda FM.

Indonesia, selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue, Edit Tama. Namin lo di malam hari ini teman Pro 2. Dan seperti biasa, satu jam ke depan gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di hari Senin ini teman Pro 2, yang menuju akhir bulan ya, akhir Juni, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan juga semoga lo tetap happy di hari ini ya, walaupun menjelang penghujung Juni nih. Alright, malam hari ini akan spesial teman Pro 2, karena kita udah kedatangan, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga sama seseorang ya, mungkin lagu-lagunya udah sering lo dengerin tiap hari ya kan, sering lo dengerin di mungkin di SP, atau mungkin sering lo dengerin juga di radio-radio ya, karena emang lagu-lagunya wah the best pokoknya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Caleb G. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbarunya nih. Masih berhubungan dengan cinta-cinta, tapi apakah sama dengan cinta-cinta sebelumnya? Asik. Pokoknya nanti kita bakal bahas ya tentunya. Dan buat teman Pro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja. Lo mau bertanya, mau say hi aja, atau mau absen, boleh banget langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811 801 05. Alright, kita nanti bakal menyambut Caleb J, tapi setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat, dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Caleb J.
1: Halo semuanya.
0: What's up bro?
1: What up, I'm good.
0: Aduh, akhirnya malam-malam kesini nih. Setelah terakhir pagi-pagi.
1: Selalu pagi-pagi. Makanya gue seneng banget ini malam-malam.
0: Oh iya.
1: Mantap sekali.
0: Waduh.
1: Aku gak perlu bangun terlalu pagi.
0: Benar. Karena kalau pagi waktu itu kan jam 9 ya waktu Indonesia Barat ya.
1: Parah banget.
0: Wah, lu emang se-anak malam itu maksudnya?
1: Enggak, anak malam gila.
0: Enggak, maksudnya konteksnya bukan gitu. Maksudnya nocturnal orangnya. Yeah, maksudnya yeah. Aktifnya lu produktif ketika malam.
1: Bisa dibilang gitu. Mm-mm. Tapi mungkin lebih titik beratnya karena gue tuh susah banget bangun pagi.
0: Oke. Okay.

0: bisa bangun nih. Kayak udah nih bangun nih. Kayak gue secara sadar bangun, tapi gue kayak aduh mager lagi gerakin badan. Akhirnya gue tidur lagi.
1: Iya sih, bener sih jujur. Jujur gue juga pagi tuh biasa kayak ya bangun setengah 6, jam 6 gitu kan. Iya, tapi habis itu kayak aduh gak ngapa-ngapain lagi gitu kan.
0: Tidur deh.
1: Tidur deh akhirnya. Okay. Bener sih. Oke deh. Tapi emang kalau pagi tuh ngumpulin nyawanya gak tau kenapa susah banget ya.
0: Parah banget, kayak badannya tuh kayak dipeluk sama
1: selimut
0: gitu loh.
1: Iya bener sih. Bener. Apalagi kalau gue tipe orang yang kalau tidur AC itu harus dingin, tapi gue selimutan.
0: Oh iya, gue juga.
1: Iya
0: gua
1: kan.
0: Gue juga.
1: Iya bener, kan. Bener. Itu enak banget, gak tau kenapa.
0: Betul.
1: Gua tapi itu juga yang bikin mager bang.
0: Ya udahlah ya. Yang paham-paham aja lah ya.
1: Iya tete aja lah ya. Oke, ada Caleb J. Ya, akhirnya main lagi. Berarti lu rilis terakhir tuh kapan ya berarti ya? 2023
0: enggak ya? Kayaknya aduh gue lupa ingat. Cuman mungkin 2024.
1: Oh, 24 mungkin. Ya? Sekitar gitu. Situ ya.
0: Gak tahu deh, gue kayak gak pede gitu. Antara setahun-tahun itulah.
1: Oke, okay, berarti ya kurang lebih 1 tahun 2 tahun lalu lah ya. Mungkin teman-teman yang tahu boleh kasih tahu langsung ya.
0: Yes.
1: Yoi. Tapi akhirnya ngerilis lagi sekarang.
0: Yoi.
1: Yoi. Ada kepikiran apa akhirnya ngerilis? Apa kewajiban musisi aja gitu kan?
0: Enggak lah. Okay, ya. Jadi gara-gara di beberapa tahun ini gue memang lagi seneng banget bantuin teman-teman artis lain buat nulis lagu.
1: Okay. Iya,
0: lagi seneng banget kayak bantu-bantu produce juga lagu-lagu mereka. Nah jujur gue tuh kayak pas gue mau ngerjain lagu gue jadi kayak capek ya.
1: Kayak mager ya.
0: Kayak tidur gak sih?
1: Iya benar-benar.
0: Terus jadi akhirnya ya udah gue akhirnya kayak gila tapi gue nggak bisa, gue harus nih buat lagu lagi buat gue sendiri gitu.
1: Iya benar-benar.
0: Karena nulis buat sendiri juga punya kesenangan sendiri juga kan.
1: Betul.
0: Jadi akhirnya gue memutuskan untuk ya lah gue tulis lagi, gue rilis di tahun ini.
1: Asik, gitu. Seru banget ya. Tapi kalau dibandingin nulis buat orang lain sama nulis buat sendiri tuh gampang, bukan gampang ya maksudnya, lebih suka mana sih?
0: Ah susah banget. Gimana ya? Kayak gue gak bisa milih salah satu gitu sih. Karena dua-duanya tuh beda sih. Dan gak bisa kayak disamain. Jadi gue gak bisa pilih salah satu.
1: Apa? Yang ngebedain tuh apa? Maksudnya dari segi apanya itu?
0: Karena kalau misalkan kita nulis buat orang lain, itu tuh kan kita kayak mesti memahami orangnya, sudut pandang dia. Karena musik itu kan sebenarnya juga kayak kita berkomunikasi cuma lewat nada.
1: Yes.
0: Yang istilahnya jadi satu harmoni gitu kan.
1: Bener.
0: Nah sama gue tuh kayak bener-bener mesti ngertiin orangnya. Dan kalau misalkan buat diri sendiri, kesusahannya ya gue harus ngerti
1: mengulik
0: diri sendiri. Karena ngerti diri sendiri juga bukan hal yang gampang.
1: Iya betul
0: kan?
1: Itu dia agak sulit ya.
0: Sumpah susah banget. Makanya gue bingung mau milih yang mana.
1: Gitu. Tiap-tiap bikin buat sendiri atau buat orang lain juga ada challenge yang sendiri-sendiri gitu.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali.
1: Benar sekali. Tapi kan berarti lu udah padet banget di musik ya. Maksudnya mungkin lu awalnya musik sebagai hobi yang akhirnya menjadi kerjaan sekarang.
0: Yes.
1: Terus sekarang lu larinya kemana bro? Kalau lagi penat pusing.
0: Main itu. Game lah.
1: Oh lu main game?
0: Ngapain lagi main game?
1: Oh main apa lu?
0: Gue sebenarnya sekarang lagi ngeriran main Pokemon.
1: Oh iya.
0: Iya, karena gue tuh dari kecil suka banget sama Pokemon kan.
1: Oke.
0: Okay. Iya, jadi gue coba mainin semua game Pokemon yang pernah gue mainin. Ya udah, gue mainin lagi aja.
1: Lo main Pokemon doang atau sambil brewek-brewek kartu tuh? Ya sekarang lagi rame banget. Wah.
0: Gue pengen banget brewek-brewek lagi sih, cuman mahal ya.
1: Betul.
0: Jadi
1: betul.
0: Akhirnya gue tidak brewek-brewek dulu. Mungkin nanti.
1: Nanti ya, nunggu mungkin harganya agak bersahabat gitu ya.
0: Mahal banget gue.
1: Bener sih. Kayaknya emang goreng banget tuh harganya ya.
0: Iya gila parah banget.
1: Gila parah banget sih itu. Gokil. Berarti lu sekarang rerun Pokemon.
0: Lagi rerun semua Pokemon yang pernah gue mainin dan mungkin.
1: Jadi seru.
0: Kalau buat seling-selingan gue main bola.
1: Main bola. FIFA.
0: Iya yeah, main FIFA. Seru. Tapi gak jago. Jadi jangan ajak main ya. Sumpah cacat lu.
1: Baru gue mau nantang gitu.
0: Jangan pernah ajak gue main bola.
1: Tapi selingan aja ya.
0: Iya cuman suka aja.
1: Oh okay. Tapi kalau di Pokemon apa favorit lo? Apa sih sebutannya? Si
0: Pokemonnya. Iya bener namanya Pokemon. Pokemon favorit gue itu adalah Joltik kalau sekarang.
1: Joltik
0: tuh
1: gimana ya?
0: Joltik tuh dia di generasi, gue lupa generasi 4 atau 5. Pokoknya dia Pokemon generasi 5. Dia kayak Pokemon laba-laba kecil tapi imut gitu.
1: Oh I see.
0: Pokoknya lucu deh.
1: Bener. Gue tuh Pokemon apa ya? Charizard tuh Pokemon sih?
0: Charizard Pokemon kan?
1: Pokemon. Yang api tuh ya?
0: Api.
1: Yang api.
0: Gila itu, kuat banget dia.
1: Bener. Itu OP banget sih kayaknya sih.
0: Parah.
1: Oke, Okay, dan di tahun ini, di bulan ini tepatnya, yes, ya, lo baru aja ngerilis Gerilya Cinta.
0: Yoi.
1: Didi. Berarti ini masih soal cinta-cintaan dong?
0: Masih dong, cuman yang kali ini kan gak menangis depresi kan.
1: Ah, seru nih.
0: Enak, gue juga di panggung juga gak capek.
1: Bener.
0: Masa di panggung nangis mulu.
1: Akhirnya ada yang happy-happy,
0: iya
1: ya, di panggung ya.
0: Harus.
1: Aduh,
0: dong.
1: Bener. Nanti kita bakal bahas tentang single terbarunya berjudul Gerilya Cinta.
0: Okay.
1: Waduh, ini cinta tapi kayak perang nih. Bukan ya. Tadi kita bahas ya pokoknya ya, tapi bukan perang. Ingat, bukan perang ya. Berperang dengan cinta, asik. Gak juga ya. Ya udah, nanti kita bakal ngomongin soal Gerilya Cinta, teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal balik lagi abis yang satu ini.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Caleb J.
1: What's up?
0: Alright, di bulan ini rilis Gerilya Cinta.
1: Yep.
0: Tadi gue interpretasinya salah berarti ya.
1: Enggak lah. Iya, tapi bener sih salah sih.
0: Salah kan?
1: Salah sih, salah.
0: Tapi sebenarnya kenapa Gerilya Cinta gitu?
1: Jadi kan seperti yang tadi lo bilang, gerilya itu kan dari taktik perang.
0: Betul.
1: Kayak diem-diem lo nyusup, tiba-tiba menang aja.
0: Iya,
1: kan?
0: Iya,
1: benar. Nah kalau yang ini tuh kayak misalkan nih, kejadiannya tuh kayak lo suka sama orang.
0: Mm-hmm.
1: Ada orang yang suka sama lo.
0: Mm-hmm.
1: Lo yang kayak awalnya ya adalah biasa aja, gak kena-kena banget. Tapi karena dia persisten dan lewat tingkah-tingkah manis dan perhatian dia ke lo, kayak tiba-tiba bisa ya nyusup masuk ke dalam hati lo gitu.
0: Oh, gua paham. Oke, jadi tuh kok tiba-tiba dia bisa menyusup ya.
1: Iya, jadi bukan cinta yang ledakan gede gitu loh.
0: Oke. Oke. Berarti kayak ya sebenarnya mungkin POV-nya si cowok berarti ya.
1: Yoi.
0: Yang tiba-tiba disusupi oleh seorang cewek. Ya kan menyusup kan. Terlalu mistis ya. Terlalu mistis. Yang menyusup ya, gitu aja ya. Yang tiba-tiba susupi. Bisa. Salah bahasa guys, sorry guys.
1: Bener.
0: Ya dia bisa masuk gitu ke hatinya. Padahal ya si cowok juga sebenarnya gak membuka kan.
1: Iya, betul.
0: Oh wow, seru. Sudut pandangnya seru sih. Tapi apa yang akhirnya dilakuin sama si cowok ketika si cewek ini berhasil masuk? Apakah kayak berusaha di keluar lu? Atau kayak gimana?
1: Jadi emang lama-lama ibaratnya kayak luluh juga gitu loh.
0: Iya sih.
1: Kayak awal-awal kayak ah udahlah gak kena, gak usah, gak doyan gue. Cuman karena ceweknya bener. Semangat gitu kan. Dengan taktik gerilya jadi tiba-tiba oke deh masuk deh. Gitu ceritanya sebenarnya.
0: Oh berarti ini tuh si ceweknya tuh kayak berusaha ngejar si cowok.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Cucu.
0: Berarti lu tuh gak yang apa ya, kayak saklek sama cowok tuh yang harus ngejar.
1: Gimana? Kayaknya gak gitu ya, iya gak sih?
0: Iya sih.
1: Kayak menurut gue pada akhirnya sih, menurut gue semua orang kayak punya hak yang sama.
0: Terlepas itu dari dia.
1: Apapun backgroundnya dia.
0: Betul.
1: Dia itu kayak gimana. Ya menurut gue semua orang punya hak yang sama.
0: Bener. Jadi kalau misal lu cewek suka sama seseorang ya why not, coba aja deketin gitu kan.
1: Gak bakal jadi kriminal juga.
0: Santai. Terus serem banget jadi kriminal tiba-tiba. Bener. Tapi maksudnya kan banyak orang juga yang ya tadi kan lo juga bilang kayak denial gitu kan. Kayak gitu. Mungkin perasaan gue aja gitu. Yoi, kan. Yoi, karena gue pun pernah ada di kondisi itu.
1: Asik. Laku berarti ya.
0: yang gue juga awalnya denial gitu.
1: Oke.
0: Enggak, masa iya dia suka sama gue gitu.
1: Oke, iya betul.
0: Lo ada pesannya gak sih maksudnya buat orang-orang yang denial kayak gitu?
1: Apa ya, gue gak pernah ngalamin lagi. Ini bener-bener full cerita fiksi yang gue buat. Cuman mungkin kalau misalkan gue mencoba menempatkan diri jadi si orang tersebut yang disukain sama orang, menurut gue gak ada salahnya membuka hati sih.
0: Iya.
1: Kayak mengenal seseorang, menurut gue malah mungkin ketika lo membuka hati dan lo kayak mau mengenal seseorang, lo bakal discover sesuatu yang lain, kayak sudut pandang baru.
0: Wah,
1: atau mungkin
0: lagi.
1: Sisi dia yang sisi si orang ini yang gak pernah dilihat sama orang lain. Dan
0: wah,
1: mungkin itu sisi yang lo butuhkan di hidup lo.
0: Kita gak ada yang tahu ya.
1: Yoi.
0: Karena mungkin lo seolah-olah paling tahu, tapi sebenarnya lo gak tahu gitu apa yang lo butuhin.
1: Betul.
0: Asik.
1: Kasih kesempatan aja.
0: Itu dia, gak ada salahnya kan.
1: Gak ada salahnya.
0: Why not?
1: Yoi. Ya kan?
0: Trying to apa sih bahasanya? Itulah. Gue tiba-tiba nge-skip. Oke, tapi kalau ngomongin soal cinta gitu kan.
1: Aha.
0: Di lagu ini kan berarti apa kalau biasanya cintanya yang sedih-sedih.
1: Yang
0: sad-sad. Tapi ini di sini ya kayak apa ya? Kayak butterfly era. Enggak juga sih sebenarnya sih, kayak jatuh cinta lah. Fase-fase dimana kita mungkin mulai jatuh cinta gitu. Menurut lu, definisi jatuh cinta yang seperti apa sih?
1: Aduh.
0: Berat ya.
1: Salah nanya orang kayaknya deh.
0: Iya, gak apa-apa. Imajinasi
1: lu. Gue lupa masalahnya. Udah lupa gue.
0: Oh iya, emang lu udah lama tidak jatuh cinta?
1: Asik. Sudah lama sekali. Gue berhubungan erat dengan PS gue doang.
0: Aduh. Iya lagi, apa mungkin ya? Jatuh cinta dengan device. Agak aneh juga ya.
1: Tapi mungkin. Apa ya, jatuh cinta itu, definisi jatuh cinta berarti ya. Definisi jatuh cinta mungkin ketika lu ketemu seseorang yang bisa buat lo jadi diri lo sendiri kali ya. Kayak lo gak kayak pretend untuk okay, gue jadi keren supaya dia nerima gue. Kan kita tuh banyak gak sih momen-momen di hidup kita di mana waktu itu kayak kita pernah, misalnya kita suka banget sama seorang.
0: Betul.
1: Terus instead of kita mengenalkan diri kita ke orang ini, kita perform untuk menjadi seseorang yang istilahnya kayak perfect, walaupun juga gak perfect juga, supaya kita bisa diterima sama orang lain.
0: Iya sih.
1: And pasti kayak ada momen-momen ketika lu diterima, entah berapa bulan kemudian tiba-tiba versi PDKT dan versi diri lo sendiri ini versi diri lo sendiri ini tiba-tiba mulai keluar, dan istilahnya dia jadi kayak bingung kayak kok lo orang berbeda ya sama yang pas gue PDKT.
0: Oh itu gitu. Sih itu sering terjadi sih.
1: Iya.
0: Soalnya kita berusaha menjadi orang lain.
1: Yes.
0: Yang sebenarnya ya nggak benar juga sih.
1: Iya,
0: karena
1: sih.
0: Pada akhirnya sifat-sifat lo asli akan kelihatan juga nantinya kan.
1: Pokoknya kalau lagi mau berhubungan serius sama seorang atau kenalan, menurut gue bagus untuk jaga manner segala macem, tapi please be yourself and stop performing. Sumpah.
0: Ah itu dia.
1: Iya.
0: Bener-bener. Jadi diri lo sendiri ya.
1: Yui.
0: Ketika lo mengejar seseorang.
1: Yes.
0: Iya kan. Bener-bener. Alright. Sekarang gue mau dengerin dulu lagu terbarunya Gerilya Cinta Tomorrow 2. Gue udah penasaran. Gue pengen mengenang era-era pertama kali didekati. Asik.
1: Kesel banget dengernya gue. Serah
0: gue ya.
1: Lo yang punya acaranya serah.
0: Aduh. Ya udah deh, langsung aja ini dia Kelop J dengan Gerilya Cinta.

0: Masih di MLC Music Live Chat, dan tadi kita udah mendengarkan Gerilya Cinta dari Caleb J. Alright, gimana rasanya lu bro? Akhirnya membuat sesuatu yang bisa dibilang agak berbeda ya dari lagu-lagu lu sebelumnya ya.
1: Seneng banget. Gue seneng banget karena gue punya kesempatan untuk kayak explore ke hal lain gitu loh.
0: Oh iya benar.
1: Karena kan selama ini gue memang bikin lagu, apalagi seperti teman-teman tahu kan laguku sangat depresi dan patah hati ya. Betul. Tapi seneng banget. Akhirnya gue kayak bisa senyum-senyum dan istilahnya gue kayak di panggung juga nyanyi dengan happy gitu lah.
0: Benar. Lu bisa happy-happyan di panggung gitu ya sama pendengar ya.
1: Yes.
0: Tapi apa maksudnya, ada gak sih hal yang bikin kayak pluk, kayak wah kayaknya gue harus bikin lagu yang vibesnya happy gitu?
1: Jadi sebenarnya gue tuh bikin lagu ini, gue keinspirasi waktu gue nonton anime.
0: Wow, anime apa?
1: Kimi no Todoke.
0: Wah itu yang apa ya? Gue gak ngikutin anime banget lagi.
1: Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Jadi tuh istilahnya, ya kalau ceritanya ya udahlah ya, cerita tentang SMA, anak-anak siswa, you know, jatuh cinta, jatuh cinta SMA Jepang gitulah, anak-anak muda Jepang gitu. Cuma maksudnya tuh yang bener-bener nge-trigger gue karena gue ngelihat satu scene. Jadi scene-nya tuh kayak, pokoknya scene setiap mereka lagi kayak ngerasain jatuh cinta atau kayak mereka lagi ngerasain kayak hangatnya cinta, tiba-tiba tuh kayak backgroundnya shining, shimmering, splendid gitu.
0: Gue kebayang lagi
1: kan warna putih, warna biru muda, warna kuning muda gitu. Jadi tuh kayak gue ngeliat itu kayak gila ini perasaan apa. Gue pun juga sebagai yang nonton kayak gue kayak ada satu perasaan yang tergelitik di hati gue. Gue nggak tahu juga apa karena gue kan juga lagi nggak ngalamin cinta. Cuman kayak gue ya udahlah, abis itu gue misalkan gue lihat lagi gambar-gambar terus kayak gue buat lagu kalau gambar kayak gini vibe-nya kayak gimana ya gitu. Terus lahirlah Gerilya Cinta. Gitu.
0: Wow, Gerilya Cinta tercipta gara-gara nonton anime.
1: Yoi, bener banget.
0: Ini salah satu maksudnya ide lagu yang paling random lo atau gimana nih? Atau ada yang lebih random lagi sebenarnya?
1: Paling random ya. Lupa lagi gue. Tapi mungkin ini salah satu yang kayak top 10 random lah.
0: Cuma
1: gue lupa kalau misalkan ada yang lebih random lagi.
0: Lo bisa dapet ide itu dari mana? Maksudnya kan pertama ya, tadi kan lo bilang juga lagi gak mengalami fase ini.
1: Yep.
0: Tapi lo bisa membuat lagu ini gitu loh. Itu idenya dari mana lo biasanya kalau bikin lagu?
1: Jadi tuh gue selalu percaya inspirasi datang dari mana aja. Kayak gue ngerti pasti kita semua di dunia ini ketika kita mencoba untuk membuat sesuatu, kayak kita ada momen-momen mentoknya kan.
0: Yes.
1: Tapi di momen-momen mentok itu gue kayak berusaha kayak menenangkan diri gue dan kayak gue bener-bener ngelihat sekeliling. Apakah ada teman-teman, apakah ada meja atau apa. Pokoknya gue percaya bisa dari mana aja. Gue kayak misalkan ada lagu gue yang mana ya, gue lupa lagu gue yang mana. Intinya gue kayak nanya ke temen gue kayak, eh gimana kabar hidup lo, lalalala. Dan gue terinspirasi dari kabar hidupnya dia.
0: Wow.
1: Ada juga kayak misalkan gue gara-gara ngelihat foto atau anim atau apapun itu, terus gue kayak ngerasa, oh apa gue bikin lagu yang ngegambar ini. Jadi kayak bisa dari mana aja. Kayak random banget. Bisa tiba-tiba gue lagi di toilet kayak lagi, you know, setoran alam. Jadi ada nada yang terlintas di kepala gue. Jadi serandom itu sebenarnya.
0: Bener sih. Itu maksudnya kita bisa dapat dari mana aja ya. Bahkan lihat sesuatu yang sebenarnya mungkin gak kepikiran jadi lagu, bisa jadi lagu.
1: Betul banget.
0: Gokil. Oke, tapi kita tadi sebenarnya di off air kita sempat ngobrol soal lagu Gerilya Cinta gitu. Mungkin dari segi produksi musiknya gitu kan. Yang lu bilang di sini ternyata ada akapela beatbox gitu.
1: Iya, benar.
0: Itu maksudnya itu apa? Maksudnya akapelanya itu beatboxing kayak gimana?
1: Jadi sebenarnya kayak gue kayak nambahin kayak ada tekstur gue beatbox gitu. Literally beatbox. Jangan disuruh di sini karena like.
0: Oke.
1: Gue malu. Karena itu pun gue 50 kali take-nya.
0: Oh wow.
1: Gue inget. Pokoknya sampai bagus. Karena kan gue juga bukan orang yang beatbox.
0: Iya.
1: Tapi gue pengen ada beatboxnya supaya ada bounce-nya lagunya. Terus ya udah kan. Udah selesai. Terus kayak gue kayak tambahin mouth percussion. Yang kayak gitu-gitu segala macam. Biar lagunya itu playful. Jadi gitu.
0: Iya, benar. Berarti ini adalah salah satu treatment yang berbeda pastinya dong. Dari lagu-lagu lo sebelumnya ya.
1: Yes.
0: Benar. Tapi selama produksi gimana bro? Ini memakan waktu yang lama kah? Atau tidak
1: sebenarnya? Ini malah cepet yang ini produksinya.
0: Berapa lama?
1: Iya. Kalau gak salah, buat kita untuk kerjain musik dasarnya aja, kita butuh satu hari. Terus penyempurnaan sama panggil pemain. Ya mungkin sekitar 3 hari lah.
0: Wow.
1: Gak lama-lama. Dan itu terpisah karena kita sambil ada paralel yang lainnya. Jadi ya 3 hari. 3 hari di
0: totalnya 3 hari ya.
1: Totalnya 3 hari.
0: Wow.
1: Gak terlalu lama kok.
0: Wow, cepet ya. Bisa cepet ya orang bikin lagu 3 hari ya.
1: Bisa. Bisa lah. Bisa banget.
0: Karena gue masih apa ya, heran aja gitu. Orang-orang bisa bikin lagu tuh kayak layernya cakep gitu. Didengar tuh enak banget tuh kayak. Gue nggak tahu gimana cara bikin ya sih. Gokil. Dan ini juga katanya menjadi apa, pembuka untuk EP terbaru lo berarti ya?
1: Yes, betul sekali.
0: Alright, itu boleh di-spill nggak sih tentang EP-nya?
1: Enggak. Gak boleh.
0: Gak boleh sama sekali.
1: Gak boleh.
0: Judulnya pun gak boleh.
1: Judulnya kan ada di situ kan. Kalau ada di situ berarti kita bisa.
0: Ada.
1: Iya, judulnya Tanda Cinta kan.
0: Bener.
1: Udah pokoknya itu aja lah. Okay. Nanti teman-teman pokoknya kalau misalkan pengen tahu kelanjutannya gimana, update-nya gimana, langsung aja follow sosial mediaku.
0: Ah, itu dia. Gitu. Betul sekali. Benar. Berarti gambaran EP-nya bakal seperti lagu ini ya, berarti ya.
1: Pokoknya sejauh ini, pokoknya sejauh ini yang bisa aku share itu adalah pokoknya benar-benar full cinta-cintaan, nggak ada nangis-nangis, pokoknya kita semua bakal full senyum sebriwing segala macem, pokoknya nggak ada sedih-sedih. Itu aja. Gak bisa dikasih tau yang lain.
0: Oke, siap. Berarti ini pokoknya tentang cinta-cintaan lah.
1: Yoi.
0: Ini bakal seru banget sih. Jadi ditunggu aja nanti ya. Kapannya belum tahu berarti ya. Belum boleh dikasih tau ya. Alright. Oke, ini udah ada beberapa yang join dari teman bro 2. Ini ada dari Afif Mukminin. Katanya, mau nanya lagu Gerilya itu menceritakan tentang seorang cowok yang ingin merayu pujaan hatinya gak sih? Bukan ya? Kebalik ya?
1: Bisa... Sebenarnya tidak terpaku oleh gender, jadi kayak emang bisa dari sudut pandang cewek. Pokoknya intinya memang ketika kita kayak jatuh cinta sama orang bukan dengan cara yang kayak tiba-tiba meledak di awal gitu, tapi kayak orangnya tuh kayak lu jatuh cintanya perasaannya kayak pelan-pelan dia masuk ke dalam hati lo. Gitu.
0: Berarti POV-nya sebenarya bisa cowok atau cewek ya?
1: Iya. Tidak terpaut.
0: Gender.
1: Gitu. Oke. Okay. Kurang satu kata.
0: Oke, selanjutnya ada Anjas Moro. Selamat malam bang. Salam dari Anjas. Posisi lagi rehat sebentar sambil nonton MLC tepat di depan RRI Jakarta. Waduh. Menikmati suasana Monas malam ini. Wih, sedap. Tapi kalau ngomongin soal suasana nih, sebenarnya lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih? Menurut lo?
1: Sama pasangan kita sih. Kalau ada kalau misalkan nggak ada, mungkin pagi-pagi. Pagi-pagi karena penuh semangat.
0: Iya,
1: dan gue mungkin menyarankan lagu ini baik ketika berolahraga.
0: Oh wow. Iya,
1: kayaknya bakal bangkitin semangat deh.
0: Iya benar-benar.
1: Gue belum pernah nyoba, tapi mungkin nanti gue bakal nyoba.
0: Ayo seru.
1: Sambil ngejimin tabir.
0: Boleh. Karena sambil ngejim lu sambil nyanyi sendiri kan.
1: Orang takut sih kalau ngeliat sih. Kalau di tempat umum takut sih. Ini kayak, ini orang kenapa?
0: Kenapa anak? Lo udah apa bro? Cerita bro.
1: Gak ada bang, lagi pengen nyanyi aja bang.
0: Akhirnya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama bro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: sama Caleb J.
1: Yo, what up?
0: Ini tadi gue juga lihat-lihat MV-nya udah ada ya, bro.
1: Yoi.
0: Yo, bisa ditonton di mana, bro?
1: Sudah bisa ditonton di channel YouTube-nya Passion Vibe. ID.
0: Kalau boleh diceritain ini apa? Maksudnya konsep dari MV-nya ini apa nih?
1: Konsep MV-nya kayak romcom anak SMA. Karena gue ngerasa gila ini berbunga-bunganya tuh bener-bener youthful banget kan.
0: Iya bener sih.
1: Anak-anak umur segitu.
0: Bener-bener asik.
1: Gila tua gue. Emang buat para remaja-remaja nih, gak tau kenapa gue ngerasa lagu ini cocok banget. Jadi akhirnya gue decide sama tim, okay, gimana kalau kita go with romcom di masa-masa SMA. Seru kayaknya. Dan gue disitu jadi guru.
0: Wih, seru.
1: Jadi gue jadi cameo.
0: Okay.
1: Video gue kali ini
0: gak jadi main karakternya ya.
1: Iya, biasanya kan gitu mulu. Gue bosen. Gue pengen. Gue kayak bilang,
0: seru sih.
1: Gimana kalau gue jadi guru? Guru matematika dan guru olahraga.
0: Itu yang kalau penasaran kira-kira gimana Caleb J menjadi guru, lo tonton aja ya. MV-nya ya, benar-benar. Tapi ini kan ngambil kisah romcom anak SMA gitu ya. Ketika lo nulis, apakah POV lo anak SMA juga atau enggak?
1: Enggak sih. Pas umum lagi aja nulis ya? Emang istilahnya gue kayak gak pengen terpaut dengan kayak anak SMA atau apa lah. Maksudnya gue emang pengen ngerasain ngeluarin rasa yang ada dalam hati gue aja.
0: Bener-bener.
1: Dan entah kenapa keluarnya kayak gitu.
0: Seru. Tapi kalau lu gambarin lagu ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Mungkin kuning ini kali ya.
0: Kuning muda. Okay. Kenapa tuh? Ada alasan tertentu
1: enggak? Enggak tahu. Kebayangnya gitu aja.
0: Okay.
1: Pokoknya kayak pas dengerin lagu ini kayak antara kuning muda atau kayak langit biru dah. Antara itu.
0: Seru.
1: Yes.
0: Bener. Cocok sih, bener.
1: Iya, karena emang se-bright dan se-warm
0: itu kan sebenarnya. Itu dia. Bener. Karena emang ya ini juga maksudnya tema yang ringan juga ya.
1: Yoi.
0: Tema yang ringan yang mungkin juga harusnya tiap orang pernah ngalamin sih.
1: Pasti.
0: Setidaknya sekali seumur hidup.
1: Ya. Yeah. Balik ke pengalaman masing-masing.
0: Betul. Oke, dari lo mungkin ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 semua atau mungkin fans lo.
1: Terima kasih karena selalu mendengarkan lagu-lagu aku dan request terus lagunya di sini.
0: Asik, betul itu dia. Berarti lagu Gerilya Cinta udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Udah dong.
0: MV-nya juga udah bisa ditonton di YouTube Passion Vibes ya.
1: Yes.
0: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Caleb,
1: terima kasih.
0: Main-main. Terima kasih, ditunggu.
1: Amin, terima kasih.
0: Nanti EP-nya ya.
1: Amin.
0: Yang katanya penuh cinta nih.
1: Ayo dong. Nanti main-main lagi dong.
0: Boleh banget dong. Nanti kita bakal ngobrolin soal EP-nya ya. Oke, terima kasih juga sama Bro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Caleb J.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari. Bye-bye.
1: Bye.

0: capek deh. Tiap pulang ke rumah tuh rasanya kayak cuma numpang tidur. Bukannya tenang, malah makin sesek. Bokap nyokap sibuk terus sama urusan masing-masing. Kita tinggal serumah, tapi udah kayak orang asing.
1: Gue ngerti, Kak. Tapi coba lo pikir deh. Mungkin bukan karena mereka gak peduli. Bisa jadi mereka juga ngerasa yang sama. Cuma bingung aja mulai dari mana. Sama kayak lo sekarang. Kadang diem-diem saling nunggu, tapi gak ada yang gerak.
0: Iya sih, tapi ya, masa harus aku yang mulai duluan? Aku kan anaknya. Harusnya mereka dong yang ngajak ngobrol duluan. Mereka lebih ngerti, lebih dewasa.
1: Bener, idealnya sih gitu. Tapi kenyataannya, hidup gak selalu ideal, Kak. Kadang ya, yang lebih dulu sadar itu yang mulai duluan. Gak harus langsung obrolan berat. Mulai dari yang simple, seperti nanya kabar, nanyain mereka udah makan atau belum. Lama-lama bisa cair sendiri kok. Komunikasi itu bukan soal siapa yang lebih tua, tapi soal siapa yang mau nyapa duluan.
0: Iya juga ya. Aku gak pernah ngelihat dari sisi itu. Mungkin selama ini aku terlalu nunggu. Oke deh, aku coba.

teman terbaik kamu 90,3 FM teman pro 2 dimanapun berada. Senang banget ya bersama Dava yang bertugas untuk jaga malam, jangan galau malam-malam. Tadi sudah kita ikuti musik live chat ya bersama Pro 2 Jakarta. Dan saat ini teman pro 2 pukul 20 lewat 8 menit. Untuk informasi waktu di studio, sudah tiba waktu berkumandang azan Isya untuk wilayah kota Malabo dan sekitarnya. Dava ucapkan selamat menikah ibadah sholat fardu Isya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

0: 90,3 FM Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun berada. Senang banget ya untuk di malam ini kembali lagi di Gibol Gila Bola teman Pro 2 untuk edisi hari Senin tanggal 29 Juni 2026. Ya, kita akan bincang-bincang bersama Mecin ya, atau Mr. AI ya, teman Pro 2 di Gibol Giba Bola untuk di kesempatan ini. Terima kasih teman Pro 2 yang sudah mendengarkan siaran Pro 2 dari Malabo di 90,3 MHz, atau juga yang sedang menyaksikan live YouTube RRI Malabo untuk di kesempatan malam hari ini. Oke teman Pro 2, kita langsung saja coba sapa dulu ya Mr. Gibol kita atau Mr. Mesin kita untuk di kesempatan malam ini. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Apa kabar? Sehat ya? Oke, Mr. Mesin.
1: Siap.
0: Iya, siap ya, kita temani teman Pro 2 kembali untuk di malam ini di Gibol Giba Bola. Kamu samperin dulu dong teman Pro 2 yang lagi tune in ya di Pro 2 dari Malabo atau melalui live YouTube ini.
1: Oke. Baik. Oke. Iya, teman Pro 2, sekali lagi selamat malam. Terima kasih sudah setia mendengarkan di Pro 2 Malabo atau yang nonton di YouTube Live ya. Kita bakal seru-seruan bareng malam ini, jadi tetap stay tune.
0: Oke, karena untuk malam ini kita bakal membahas babak 32 besar ya, tentunya Mr. Mesin ya, atau Mr. AI atau Gibol untuk di malam ini. Nah, kita ingin tahu nih Mr. Mesin, ya, negara mana yang paling berpeluang ya menjuarai Piala Dunia 2026 setelah lolos ke babak 32 besar nih, Mister? Oke, misternya lagi cari-cari nih ya jawabannya. Mungkin Mister nggak bisa, Mister Machine kita nggak bisa memprediksi ya teman Pro 2 ya. Tapi kita juga ingin tahu tim mana yang memiliki performa terbaik selama fase grup hingga mencapai babak 32 besar, Mister Machine? Ya, Mister Machine bisa dengar Dava kembali? Oke, Mister Machine-nya lagi loading ya. Halo, bisa dengar Dava kembali? Mr. Mesin, mungkin Mr. Mesin kita ganti pertanyaan lain ya. Negara mana yang berpotensi menjadi kuda hitam di babak 32 besar ini? Oke, karena masih prediksi ya teman Pro 2 ya. Jadi Mr. Mesinnya nyari dulu. Halo Mr. Mesin, kita sapa lagi nih. Masih dengar suara Dava enggak nih?
1: Iya, Dava, aku masih dengar kok.
0: Oke, iya, kenapa? Maaf. What wrong? Something wrong?
1: Ah, enggak apa-apa, Dava.
0: Oke. Okay.
1: Siap. Kita lanjut ya. Kalau gitu, aku bakal coba cari tim-tim yang memang mulai menonjol di fase grup, biar kita bisa lihat siapa yang punya potensi jadi kuda hitam. Tunggu sebentar ya.
0: Oke. Okay. Dia minta ditungguin ya. Sudah siap? Lama ya berarti ya teman Pro 2 ya, Mister Mesinnya cari jawabannya gitu. Udah siap belum? Oke, kalau misalkan belum siap jawabannya juga gak apa-apa nih Mr. Mesin ya, atau Mr. Gibol untuk di malam ini. Kita coba kasih pertanyaan yang lain aja nih ya untuk Mr. Mesin ya, berdasarkan statistik ya. Negara mana yang memiliki peluang ya terbesar lolos ke babak 16 besar? Oke, dia masih loading juga. Sudah bisa dijawab, Mister? Pertanyaan-pertanyaan sulit ya teman-teman Pro 2 ya. Masih lama nih kayaknya. Baik, Mister Gibol, Mister Mesin, masih dengar suara Dava?
1: Iya, Dava.
0: Masih dengar ya. Mungkin Dava ingin tahu bagaimana ya kamu menilai kualitas pertandingan di babak 32 besar Piala Dunia 2026 nih, Mister.
1: Iya, betul. Nah, biasanya kita nilai dari intensitas permainannya, kualitas taktik, juga produktivitas gol. Jadi tim-tim yang konsisten, mainnya agresif, dan punya strategi yang jelas, biasanya bakal menonjol banget.
0: Nah, kalau menurut kamu ya, Mr. Machine ya, negara mana yang tampil paling meyakinkan ya sejak fase grup hingga lolos ke 32 besar ini? Oke. Coba loading ya. Bisa menemukan jawabannya? Nah, kita ganti pertanyaan aja nih, Mr. Machine. Ya, tim mana yang berpotensi menjadi kuda hitam di babak 32 besar nanti nih? Wow, jaringan nih teman Pro 2 ya. Halo, Mr. Gibol?
1: Iya, Dava. Masih dengar kok.
0: Masih dengar ya. Oke, bisa kasih tahu nggak nih tim mana yang berpotensi menjadi kuda hitam di babak 32 besar nanti? Di Piala Dunia. Oke. Bisa jawab? Mr. Gibolnya? Mungkin kita lanjut pertanyaan next ya, Mr. Gibol. Pertandingan babak 32 besar ya, mana yang paling dinantikan oleh para pecinta sepak bola nanti? Oke, Mr. Gibol. Oke, Mr. Gibol, kita lanjut. Menurut Mr. Gibol, bisa dengar Dava kembali, Mr.?
1: Iya, Dava, aku masih dengar kok.
0: Iya.
1: Maaf ya tadi.
0: Mm-hmm. Maaf kenapa? Mr.?
1: Iya. Enggak apa-apa, Dava. Aku siap. Jadi kita lanjut ya ke pertanyaan tentang pertandingan yang paling dinanti di babak 32 besar. Aku coba kasih gambarannya.
0: Oke, lanjut aja nih, Mr. Machine ya, seperti apa nih gambarannya?
1: Beberapa pertandingan di babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang paling dinanti adalah Brazil versus Jepang di Houston pada 29 Juni, Jerman versus Paraguay di Boston juga pada 29 Juni, dan Argentina versus Cape Verde di Miami pada 3 Juli. Brazil menghadapi Jepang sebagai tim legenda melawan tim Asia yang berkembang, Jerman melawan Paraguay yang berpotensi jadi kuda hitam, dan Argentina berhadapan dengan Cape Verde yang pertama kali lolos ke fase knockout.
0: Oke, berarti mainnya besok ya, tanggal 29 ya?
1: Iya, betul banget.
0: Betul.
1: Jadi
0: ya?
1: Jadi besok, iya betul. Besok tanggal 29 kita sudah bisa saksikan beberapa duel seru itu. Nggak sabar ya pastinya.
0: Iya, kalau untuk tanggal 30 Juni itu tim mana nih yang bertanding?
1: Pada tanggal 30 Juni 2026, ada beberapa pertandingan di babak 32 besar Piala Dunia. Ivory Coast akan menghadapi Norwegia pukul 13.00 WITA di AT&T Stadium di Arlington, Texas. Lalu Prancis lawan Swedia sekitar pukul 17.00 WITA di MetLife Stadium di New Jersey. Dan Meksiko melawan Ekuador pukul 21.00 WITA di Estadio Azteca di Mexico City.
0: Oke, nah faktor Mr. Gibal, faktor apa yang paling ya menentukan kemenangan di babak gugur ini nanti?
1: Nah, biasanya faktor yang paling menentukan itu adalah ketahanan mental tim, pengalaman di turnamen, serta kemampuan eksekusi di momen-momen krusial. Tim yang bisa tetap tenang di bawah tekanan dan memanfaatkan peluang kecil biasanya bakal unggul.
0: Nah, Mr. Gibal, apakah pengalaman bermain di Piala Dunia menjadi keuntungan bagi tim-tim besar?
1: Iya, pasti. Pengalaman di Piala Dunia itu bikin para pemain lebih tenang, tahu ritme kompetisi, dan biasanya mereka lebih siap mental, strategi, dan adaptasi di situasi yang cepat berubah.
0: Nah, Mr. Gibol, yang menurut kamu tim mana yang berpotensi ya memberikan kejutan di babak 32 besar nanti? Oke, Mr. Gibolnya lagi coba searching ya. Mr. Gibal bisa? Oke, masih menunggu ya. Mungkin Mr. Gibal bisa jelasin bagaimana peluang negara-negara Asia ya untuk melaju ke babak 16 besar nih.

0: Oke, Mr. Gibol. Masih dengerin Dava nih? Masih ya? Mister? Mister Mecin? Halo?
1: Iya, Dava. Masih iya. Denger kok.
0: Oke, kalau misalkan Dava ganti pertanyaannya boleh ya?
1: Tentu.
0: Tentu boleh ya. Nah, Mr. Gibol ya, apakah wakil Afrika mampu menciptakan sejarah di babak gugur?
1: Peluang wakil Afrika di babak gugur Piala Dunia 2026 makin terbuka karena untuk pertama kalinya 9 dari 10 tim Afrika lolos ke babak 32 besar. Format baru yang memperluas turnamen memberi mereka lebih banyak peluang, terutama tim seperti Maroko dan Senegal yang punya kans realistis ke perempat final. Tim-tim kecil seperti Cape Verde dan Pantai Gading juga berpotensi jadi kejutan, asalkan mereka konsisten dan punya mental kuat.
0: Nah, kalau menurut kamu, Mr. Gibol, seberapa besar ya pengaruh rotasi pemain terhadap hasil pertandingan babak 32 besar nih?
1: Nah, rotasi pemain itu pengaruhnya cukup besar loh. Dengan rotasi, pelatih bisa jaga kebugaran, meminimalisir kelelahan, dan memberi pemain cadangan kesempatan unjuk gigi. Jadi tim yang punya rotasi bagus biasanya lebih stabil di fase gugur.
0: Nah, Mr. Gibol, siapa pemain yang diprediksi akan menjadi pembeda di fase gugur?

Mr. Gibbonnya lagi cari ya jawabannya. Asik nih. Sudah ketemu belum nih Mr. Gibbon jawabannya? Oke, Mr. Gibbon, kalau misalkan dapat tanya apakah strategi bertahan masih efektif di babak 32 besar ini, menurut kamu gimana Mr. Gibbon?

0: Jadi dalam babak 32 besar nanti, strategi bertahan bisa jadi kunci, karena satu kesalahan saja bisa langsung menggagalkan turnamen. Kunci suksesnya adalah menjaga konsistensi pertahanan, menahan emosi di momen krusial, dan memanfaatkan serangan balik atau situasi bola mati. Ini bakal jadi faktor penting, terutama karena banyak tim underdog yang lolos dan siap jadi kejutan.
1: Nah, kalau menurut kamu tim mana yang memiliki lini serang paling berbahaya di babak ini? Gimana, Mr. Gibol?
0: Beberapa tim yang punya lini serang paling berbahaya di babak 32 besar adalah Prancis yang mencetak 10 gol tanpa kebobolan di fase grup, Brazil dengan Vinicius Junior dan Mateus Cunha yang tajam, serta Jerman yang mengandalkan Jamal Musiala dan Florian Wirtz. Ketiganya menonjol karena kreativitas tinggi, efektivitas dalam penyelesaian, dan kedalaman pemain yang luar biasa.
1: Oke, nah kita ingin tahu juga nih peran pelatih ya, Mr. Gibol ya. Apakah pelatih dalam menentukan strategi menghadapi sistem gugur, bagaimana peran pelatih nih, Mr. Gibol?
0: Nah, peran pelatih itu krusial banget. Mereka yang merancang strategi, menentukan kapan harus bertahan, menyerang, dan bagaimana memanfaatkan pemain kunci. Di babak gugur, keputusan pelatih soal rotasi, pengaturan tempo, dan taktik di momen kritis benar-benar bisa menentukan hasil akhir pertandingan.
1: Apakah adu penalti ya masih menjadi penentu yang paling mendebarkan ini, Mister? Kita tunggu ya sampai Mister Gibolnya jawab ya, teman Pro 2. Oke, kita tunggu beberapa ya beberapa second detik ya. Gimana, Mr. Gibol? Halo, Mister. Silakan jawabannya.
0: Iya, Dava, benar. Adu penalti memang masih jadi salah satu penentu paling mendebarkan, terutama di babak gugur. Seringkali ketegangan dan mentalitas di situ yang benar-benar membedakan siapa yang lolos.
1: Kalau menurut Mister, bagaimana ya kamu melihat peluang negara tuan rumah di babak 32 besar ini? Mister Gibolnya lagi nih, lagi coba untuk mencari jawaban ya. Sudah bisa dijawab, Mister? Oke, masih mencari.

0: Ketiga tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, semuanya lolos ke babak 32 besar. Amerika Serikat memuncaki grup D, Meksiko juara grup A, dan Kanada lolos sebagai runner-up grup B. Mereka mendapat keuntungan besar dengan dukungan penuh di kandang, dan dengan format baru 48 tim, peluang mereka lolos ke babak selanjutnya hampir 100%.
1: Oke, Mr. Gibol, apakah jadwal pertandingan yang padat yang mempengaruhi performa para pemain ini?
0: Jadwal pertandingan yang padat memang berpengaruh besar pada performa pemain di Piala Dunia 2026. Dengan waktu pemulihan yang terbatas, risiko cedera meningkat, dan kelelahan bisa mengurangi fokus serta kemampuan pengambilan keputusan. Karena itu, rotasi pemain dan pemulihan yang optimal menjadi kunci agar tim bisa menjaga stamina hingga fase gugur.
1: Oke, Mr. Gibol, menurut kamu ya, tim mana yang paling konsisten ya sepanjang turnamen? Oke, Mr. Gibolnya lagi searching ya. Silakan Mr. Gibol, bisa dijawab.
0: Berdasarkan catatan hingga fase grup, tim yang paling konsisten adalah Meksiko. Mereka menutup fase grup dengan 3 kemenangan beruntun, mencetak 6 gol tanpa kebobolan, dan jadi juara grup. Tim-tim seperti Prancis dan Brazil juga tampil bagus, tapi belum sekuat konsistensi Meksiko sejauh ini.
1: Oke, terima kasih banget ya untuk joinnya untuk di malam ini Mr. Gibol bersama Pro 2 Radio Mabuk. Kita masih di Gibol, Gila Bola ya. Masih semangat gak sih temanin kita?
0: Iya, pasti semangat. Aku senang banget bisa nemenin Pro 2 dan kita bakal terus bahas bola ya. Jadi kalau ada yang mau didiskusikan lagi, tinggal bilang aja.
1: Oke, nah menurut kamu yang paling enak ya kalau misalkan nonton bola itu sambil ngemil apa gitu, ada gak nih? Sarannya gitu.
0: Wah, kalau nonton bola biasanya enak banget ngemil yang simple tapi bikin puas, kayak nachos dengan keju, chicken wings, atau mungkin popcorn gurih. Biar suasana makin seru ya.
1: Nah ini kan kalau misalkan di Indonesia kan jadwalnya itu kan tengah malam ya, dini hari gitu ya. Pastinya penonton pada ngantuk gitu kan. Mungkin kamu punya tips gak sih gimana caranya agar penonton itu tetap on gitu ya ketika nonton Piala Dunia?
0: Nah, betul sih. Salah satu tipsnya mungkin penonton bisa siasatin dengan tidur lebih dulu sebentar di sore atau malam, terus pakai camilan yang ringan, minum kopi atau teh, dan mungkin ajak teman biar suasana lebih rame. Jadi tetap semangat nonton meskipun larut malam.
1: Nah, Mr. Gibol, kita balik lagi untuk pertandingan Piala Dunia ya. Nah, kali ini Depa ingin tahu mental pemain mempengaruhi hasil pertandingan hidup mati di babak 32 besar. Bagaimana ya menurut kamu ya mental pemain ya mempengaruhi hasil pertandingan hidup mati di babak 32 besar ini?
0: Iya, mental pemain itu benar-benar krusial. Di pertandingan hidup mati, pemain yang punya kepercayaan diri, fokus, dan mampu mengelola tekanan, biasanya bisa tampil lebih stabil. Jadi mental yang kuat itu seringkali jadi pembeda, bahkan di saat tekanan paling tinggi.
1: Dan siapa pelatih yang paling sukses yang meracik strategi selama Piala Dunia berlangsung?

0: Carlo Ancelotti saat ini disebut sebagai pelatih yang paling berpotensi sukses di Piala Dunia 2026, berbekal reputasinya yang luar biasa di level klub dengan 5 gelar Liga Champions. Dia dikenal karena fleksibilitas taktik dan kemampuannya membaca momen krusial. Meski ini debutnya di Piala Dunia, pengalaman dan strategi Ancelotti membuatnya jadi favorit, meski tentu ada tantangan besar di turnamen ini.
1: Oke, menurut kamu, apakah tim favorit akan mampu mempertahankan performanya hingga final?
0: Nah, itu memang selalu jadi tantangan. Tim favorit pasti punya kualitas, tapi mereka harus terus konsisten, mengatasi tekanan, dan adaptif sama lawan yang makin kuat. Jadi, meskipun peluang besar, mereka tetap harus menjaga fokus sampai akhir.
1: Oke, Mr. Gibau, apakah ada negara yang menurut kamu tampil di luar ekspektasi ya, hingga mencapai babak ini?

0: Oke, kita tunggu Mr. Gibbonnya. Oke, lanjut.
1: Iya. Beberapa negara yang benar-benar di luar ekspektasi itu, misalnya Cape Verde yang jadi negara terkecil yang lolos ke babak gugur, lalu Ekuador yang comeback dramatis, dan juga Kanada yang sebagai tuan rumah akhirnya berhasil melangkah jauh. Mereka benar-benar bikin kejutan di turnamen kali ini.
0: Oke, Mr. Gi, bawa pelajaran apa yang dapat diambil dari tim-tim yang gagal lolos ke babak 32 besar?

0: Beberapa pelajaran yang bisa diambil dari tim yang gagal lolos ke babak 32 besar adalah pentingnya konsistensi dan intensitas yang sering hilang, manajemen pertandingan dan pengambilan keputusan di momen kritis, serta kejelasan peran dan strategi tim. Selain itu, kultur mental, komunikasi, dan persiapan yang matang juga sangat penting, karena format baru dengan 48 tim memang memberi lebih banyak peluang, tapi hanya tim yang siap yang bisa memanfaatkannya.
1: Nah, Mr. Gibol, prediksi kamu empat negara mana yang paling berpeluang ya melaju hingga semifinal setelah melewati babak 32 besar?

0: Berdasarkan analisis, empat negara yang paling berpeluang mencapai semifinal di Piala Dunia 2026 adalah Argentina, Prancis, Spanyol, dan Inggris. Argentina dengan performa impresif, Prancis yang punya pengalaman, Spanyol yang konsisten, dan Inggris yang punya peluang bagus menurut simulasi. Mereka konsisten di simulasi dan jalur knockout yang lebih menguntungkan, meski tentu saja masih ada faktor kejutan.
1: Oke, mungkin kamu bisa sebutin kejutan-kejutan seperti apa nih yang bisa terjadi ya di Piala Dunia nantinya.

0: Beberapa kejutan yang mungkin terjadi di Piala Dunia 2026 adalah Cape Verde yang lolos ke babak 32 besar tanpa terkalahkan, Senegal dengan taktik kolektif yang kuat, serta Bosnia dan Herzegovina yang menggabungkan pemain veteran dan muda. Selain itu, ada kemungkinan tim-tim besar seperti Spanyol atau Portugal bisa tersingkir lebih awal, mengingat format baru yang memberi banyak peluang bagi tim underdog.
1: Oke, terima kasih Mr. Gibol sudah bincang-bincang bersama Pro 2 dari Malabo untuk di kesempatan malam hari ini.
0: Sama-sama, Dava. Senang banget bisa nemenin dan semoga obrolan kita bikin nonton Piala Dunianya makin seru. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya.
1: Oke, kamu samperin dulu dong untuk pendengar kita yang mendengarkan melalui Terrestrial 90,3 FM dan juga melalui channel YouTube RRI Malabo untuk di kesempatan malam ini agar mereka gak bosan-bosan dengerin kita dan juga stay tune di program siaran kita nih.
0: Tentu. Buat teman-teman produk yang setia mendengarkan di 90,3 FM Malabo dan juga yang nonton lewat YouTube, terima kasih banyak sudah stay tune. Jangan bosan ya, tetap ikuti program kita karena kita bakal balik lagi dengan pembahasan bola yang seru di malam hari berikutnya.
1: Oke, mungkin sedikit lagi tips ya untuk penonton Piala Dunia khususnya di Indonesia ya atau di Malabo gitu agar mereka bisa menikmati atau menyaksikan Piala Dunia dengan baik dan bisa mendapatkan keseruan dari pertandingan Piala Dunia. Seperti apa nih? Mungkin Mr. Gibol kamu juga bisa samperin.
0: Iya, tentu. Nah, tipsnya pertama, pastikan atur jadwal tidur biar tetap segar, siapkan camilan favorit, dan ajak teman atau keluarga biar nonton bareng dan suasana lebih seru. Selain itu, jangan lupa cari highlight atau analisis setelahnya biar pengalaman nonton makin lengkap.
1: Oke, Mr. Gibol, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama Gibol Gila Bola untuk di malam ini ya.
0: Sama-sama.
1: Yup, Mr. Gibol, Dava lanjut untuk menemani teman Pro 2 hingga tuntas nanti tugas Dava untuk di kesempatan malam ini. Baik, teman Pro 2 dimanapun berada, itu tadi bincang-bincang kita bersama Machine ya, atau juga Mr. AI untuk di kesempatan malam ini di Gibol, Giba Bola. Terima kasih teman Pro 2 yang sudah tetap setia mendengarkan melalui frekuensi FM 90,3 MHz atau juga melalui channel YouTube RRI Malabo untuk di kesempatan malam ini ya, dan Gibol Gila Bola kembali hadir tentunya selama Piala Dunia berlangsung. Terima kasih untuk kebersamaannya. See you next time and bye bye.

0: Ya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan

dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

0: Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Pro2 di manapun berada. Itu tadi lagu Jesse ya, Jesse Reyes, Eliana, Viva Son, Aluminate ya, teman Pro2 FIFA World Cup 2026 ya, baru saja hadir untuk kamu di sepatah malam ini. Baik teman Pro2 di Obeng Obrolan Jreng, selamat malam. Assalamualaikum Ina.
1: Waalaikumsalam Dapa.
0: Piye kabari?
1: Kemana aja Dapa?
0: Ada tadi di sini lagi ini ya, baru.
1: Oh iya.
0: Isya kan.
1: Dapa, malam kemarin tuh kenapa ngomong sendiri?
0: Iya, Inanya kemana?
1: Nggak angkat Ina telepon.
0: Karena Ina ditunggu nggak telepon-telepon lagi ya kan, jadi Bang Davanya udah gitu ya.
1: Dava nggak terangkat, kenapa? Tangannya licin ya?
0: Bukan licin, tangannya kepleset.
1: Masih ada nada sambungnya, gimana kita sambung ngomong?
0: Mungkin waktu di
1: sekarang kan nggak ada lagi nada sambungnya nih.
0: Mungkin kan waktu di telepon Ina masuk telepon lain gitu ya, masuk siapa waktu itu? Tuh Sarifa gitu, atau Mak Tengo atau siapa?
1: Iya,
0: ya?
1: Malahnya pertama tuh Dava, assalamualaikum, kesalam Dava, nada sambungnya masih ada, Ina bilang. Dava udah dengar kan?
0: Iya, karena Ina udah
1: tahu Nanda, kan, tahuan
0: enggak? Ina kan ini, Ina kan teleponnya kan pakai nomor telepon, nomor ponsel ya kan, kalau yang lainnya teleponnya pakai telepon WA gitu ya kan, jadi satu HP nih ya.
1: Teleponnya
0: yang satu telepon pakai nomor telepon ya kan. Ini kan teleponnya kan pakai nomor WA, nomor telepon maksudnya, pakai telepon kan nanti
1: iya,
0: nanti masuk Sarifa dia telepon pakai WA.
1: Enggak, bisa dua-duanya. Kan Dava sebutkan Ina.
0: Iya, bisa dua-duanya ya. Enggak, satunya
1: iya,
0: kadang harus
1: dua-dua pending, satu, gitu kan. Ini satu pun ada ambil kan.
0: Waktu itu ada ambil Sarifa deh kayaknya. Inanya enggak terambil.
1: Enggak, malam itu kan kejadiannya Mak Tengo dulu, lekang Ina Mak Tengo. Setelah Mak Tengo barulah Sarifa dulu Erna, bukan Ida kan. Dava bilang Ina tadi susah, tapi pakai.
0: Iya.
1: Bah, iya, belum terangkat.
0: Udah deh, gak apa-apa deh, ini udah terangkat iya. Ya Ina ya.
1: Lucu aja Dava ngomong sendiri, Ina juga ngomong sendiri di sini.
0: Iya, gak apa-apa, ngomong-ngomong sendiri.
1: Lucu kan?
0: Gak lucu deh biasa.
1: Sama ngomong sendiri, Ina bisa denger Dava, Dava gak bisa dengerin Ina kasihan
0: iya,
1: Ina
0: ya kan? Gak apa-apa sih, yang penting kita sama-sama iya, ngomong ya. Daripada kita gak bisa ngomong.
1: Iya, Ina jawab juga di sini. Assalamualaikum Ina, kebalan apa?
0: Apa kabar Ina?
1: Masih ada darah sambung, dia bilang.
0: Iya, apa kabar Ina? Baik-baik wae. Is okay iya. Wae.
1: Pokoknya dari dapat sekali lagi baru tersambung
0: okay,
1: kita.
0: Is okay wae. Ya kan? Aku rapopo.
1: Iya.
0: Gimana?
1: Bapak Ina. Licin untuk dalam itu bilang
0: Ina, Ananda. Ina.
1: Ya kan? Kesentir yang lain.
0: Oh, Ina.
1: Itulah.
0: Ina, ada nonton bola Piala Dunia enggak?
1: Apa?
0: Ada nonton bola Piala Dunia enggak nih?
1: Apanya?
0: Nonton bola.
1: Main bola?
0: Iya.
1: Di mana?
0: Di TV.
1: Di TV apa di radio?
0: Di radio juga ada, di Pro1.
1: Hah?
0: Di Pro1 mainnya.
1: Radio kan?
0: Juga ada.
1: Nanti tengah malam gimana dengarnya? Kita pun gak ngerti.
0: Kok gak ngerti ya, sih? Kan bahasa Indonesia ya. Gak pakai bahasa Depan Inggris. Gak
1: ngerti, Ina gak ngerti.
0: Nonton
1: kalau
0: aja.
1: Kalau awal-awal tuh Ina dengar juga.
0: Kan ini kan
1: tengah malam Ina gak dengar lagi Kak.
0: Kan Ina gak bisa tidur malam, dengerin nonton
1: iya,
0: bola aja.
1: Iya gak bisa tidur, tapi ini nyamuk banyak. Tolok-coknya cuma satu, itu susahnya.
0: Memang kalau nyamuk banyak kenapa Ina gigit Ina?
1: Ina ini tidur kempes angin.
0: Iya, kan jadi gak ada nyamuk.
1: Radionya gak dihidupin lagi.
0: Iya kan?
1: Radionya ada hidupnya sekarang, nanti jam 12 tidur radionya.
0: Oh gitu.
1: Ya, itu nanti, kan Inanya tidur.
0: Nanti kan
1: tidur baru-baruan aja.
0: Nanti
1: ya kan?
0: Ina kan
1: terlelap gak juga dapat.
0: Ina nanti tidur nonton dengerin Pro1 Piala Dunia. Malah tuh bangun-bangun udah gol.
1: Iya, nanti siapa dapat?
0: Siapanya?
1: Pertandingan siapa dapat ya?
0: Oh nanti itu tim kuat loh. Tim apa ya? Hah? Brazil sama Jepang ya? Tadi Bang Dava lihat dulu ya pertandingan jam 00 jam
1: Dapat
0: 00.
1: Tiap malam dengar.
0: Iya, ada Brazil sama Jepang. Dapat waduh.
1: Lihat.
0: Siapa ya? Dava ragu depannya. Sih. Dava sebenarnya pilih Jepang ya. Jepang Hah? Sih, tapi Dava yakin menang Brazil, ya kan?
1: Iya.
0: Ya, Terus nanti dilanjutkan dengan Jerman versus Paraguay ya, jam
1: 3.30.
0: Tanggal 30 besok. Ini tim-tim besar nih main
1: 30
0: ya.
1: 30 besok.
0: Mm-hmm.
1: Nggak sambung lagi.
0: Enggak ya, Ina nggak suka nonton bola ya, sukanya nonton Dora.
1: Nggak suka, nggak ngerti dah Pak.
0: Oh nggak ngerti ya.
1: Kalau didengar awal-awal mau juga.
0: Dia nggak usah pakai ngerti loh, Pito.
1: Kalau dia nggak nampak loh dah Pak, kalau TV nampak.
0: Pito Ina ini.
1: Kalau TV juga nampak ya kan.
0: Ya yang penting dengar aja, mana gol itu dia yang menang.
1: Iya lah, itu malu lagi ya kan.
0: Kan nggak usah harus ngerti. Yang penting gol itu berarti kalau udah 1-0 udah menang gitu, ya kan?
1: Iya. Baik, siapa yang bersuara itu apa namanya, Pak?
0: Bersuara apa itu?
1: Yang itu yang bersuara terus waktu main bola itu apa namanya? Nggak ngerti juga.
0: EA.
1: Kalau suaranya nggak serunya kan? Gimana cara main bola kan?
0: Mm-hmm.
1: Harus bersuara. Kalau penyiar ada sekali suaranya kan?
0: Mm-hmm.
1: Itu terus-terusan ya kan?
0: Iya.
1: Kalau dapat jadi itu mau nggak bisa nggak?
0: Nggak bisa.
1: Nggak bisa kenapa?
0: Nggak tahu. Nggak tengah ngerti ya. Oke deh kalau gitu Ina, makasih banget ya. Semoga nanti Ina bisa nonton Piala Dunia dan langsung gol ya.
1: Dapat nonton besok, dapat kasih tahu Ina ya.
0: Iya pasti dong ya Kam. Makasih ya Ina udah bersama Pro2 Molaba. Untuk di malam ini ada lagu yang mau didengerin gak nih?
1: Ya Ina yang keberapa nih Pak?
0: Yang pertama.
1: Oh yang pertama, bukan yang ke-10?
0: Bukan ya.
1: Kira yang ke-10 tadi.
0: Bukan, yang pertama kamu memang
1: dari mana? Lihat bola.
0: Enggak, Bang Dapat tadi Isya dulu ya kan.
1: Iya, itu satu lagu Ina lagi putar sama Meza.
0: Iya, takut nanti ini loh, takut takut nanti udah malas gitu, udah ngantuk ya kan. Ini lagunya Sakit Tak Bertepi dari Judika boleh ya?
1: Apa?
0: Sakit Tak Bertepi.
1: Sakit apa?
0: Tak Bertepi. Nanti dengerin aja lagunya ya.
1: Sakit Tak Berdarah.
0: Sakit Tak Bertepi, bertepi.
1: Bertepi.
0: Mm-mm.
1: Dari siapa?
0: Judika.
1: Ya boleh. Lagu terbaru atau terlama?
0: Lagu terbaru, ya.
1: Yang terlama nggak ada lagi, depasi ya.
0: Yang terlamanya lagu apa nih yang paling Ina suka dari Judika?
1: Terlama kemana? Ada pergi, pulang kampung.
0: Oh, depasi. Oh, yang terlamanya lagi tidur ya.
1: Iya, ya udah Rafa ya.
0: Oke, okay,
1: Ina. Ada yang lain ngabung, Rafa.
0: Bener banget ya.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam.
1: Salamnya nggak usah.
0: Boleh silakan buat
1: ya,
0: siapa?
1: Salamnya buat Matino, Kak Ida, Kak Anur, buatnya siapa ya? Buat Mirna, Buat Emma, buat semua ya, Nila juga ya.
0: Mm-hmm.
1: Buatnya Dapa, selamat malam, tugas sehat selalu. Kalau pulang ya.
0: Kalau nggak pulang?
1: Tiga kodok.
0: Kalau nggak pulang gimana?
1: Iya, tidur itu ya.
0: Nah,
1: jangan lupa bolanya. Go.
0: Ali. Wi, yeah. Go. Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ina ya yang selalu monitor ya, sudah request ke Pro1 tadi juga ada rekan Dava di sana, ada rekan Meza ya untuk di malam ini teman Prodo yang akan menemani kamu di ruang rindu tadi kata Kak Meza ya. Oke, kali ini ada Kak Ida di Snebok. Selamat malam, assalamualaikum. Apa kabar? Piye kabare? Baik-baik sayang.
1: Iya.
0: Iya, lagi pada ngapain? Lagi nunggu Piala Dunia ya, Kak Ida ya?
1: Lagi nunggu Dava. Gue lagi.
0: Lagi nungguin Dava. Waduh, Bu, lagi nungguin Dava di mana? Emang Dava lagi di halte ya, lagi di halte nungguin Dava gitu ya. Hom pimpa ala yung gambret. Ya.
1: Mana muncul lagi?
0: Nggak muncul-muncul lagi. Ya kemarin kan Bang Dava udah mulai on air ya, tapi Kak Idanya nggak gabung. Ya malam ini baru gabung ya kan?
1: Suara
0: iya, kemarin Bang Dapa baru cuti 5 hari ya. Oke. Tambah libur jadi seminggu 7 hari. Alhamdulillah nikmati cuti ya, Kam. Tapi kalau udah cuti sekali kepingin cuti lagi.
1: Iya.
0: Ya udah kasihkan cuti ya. Aduh, gawat nih kalau cuti-cuti terus ya kan. Jadi malas kerja ya. Kerja kan juga penting kan. Bentar cuti, ntar kerjanya jadi malas gitu ya. Jadi imbangi deh, ada waktu cuti, ada waktu kerja gitu. Waktu kerja semangat, waktu cuti nikmati cuti gitu ya. Kak Ida ya. Masak apa malam ini Kak Ida?
1: Masak ayam.
0: Ayam tangkap, ayam kejar, ayam jago ya. Ayam jago. Ayam jago jangan diadu. Kalau diadu janggetnya, janggutnya atau janggernya ya? Jangger atau janggut? Eh, kayaknya ya, jangan diadu ayam jago. Kalau diadu janggetnya merah, baju hijau jangan diganggu. Kalau diganggu yang punya marah. Kayaknya pakai baju apa sih malam ini? Baju merah ya?
1: Baju hijau.
0: Oke, okay, baju hijau ungu, hijau ya, hijau. Baju hijau, berarti seperti lagu Dava dong ya? Hijau daun ya? Oke, okay, kalau pakai baju hijau daun. Ya udah deh kalau gitu Kak Ida, malam ini mau denger lagu atau mau samperin?
1: Udah,
0: oke.
1: Pokoknya enak.
0: Yang enak ya pokoknya ya. Lagunya untuk siapa nih yang enak?
1: Lagunya seperti ya buat Dava ya.
0: Buat Dava lagunya ya?
1: Iya.
0: Ya. Oke, lagunya nah, buat Dava.
1: Setia, semua-semua dalam dari Kak Ida ya.
0: Mm-hmm. Kak Ida, Kak Ida suka nonton Piala Dunia, nonton bola?
1: Ya, enggak suka.
0: Kenapa sih?
1: Suka,
0: orang tua-tua lebih rame loh nonton bola, lebih seru, lebih teriak-teriaknya tuh lagi go go go, ale ale ale gitu.
1: Enggak
0: ya, sempat. Enggak sempat ya, sibuk ya Kak Ida ya nonton bola ya.
1: Iya sama Cumeng.
0: Iya, kerja sama cuma nggak bisa ini ya, nggak bisa begadang gitu ya. Nggak bisa begadang ya.
1: Iya.
0: Jadi harus fokus gitu kerja ya.
1: Di kafe. Jualan.
0: Iya.
1: Kalontong.
0: Di mana itu, di tempat Cumel ya?
1: Kafe Putih.
0: Kafe mana?
1: Kafe Putih.
0: Batu Putih.
1: Iya.
0: Cumel punya kafe maksudnya.
1: Jualan di sana.
0: Oh gitu, jual lontong ya. Oke, kalau gitu Kak Ida makasih banget betang, udah stay tune.
1: Betang,
0: insya Allah, gratis kan lontongnya?
1: Gratis, gak
0: tahu
1: Kak Ida.
0: Oh gitu, ya jadi gak apa-apa deh, nanti kan dapat bayar aja ya kan lontong. Oke, kalau gitu, makasih ya Kak Ida ya.
1: Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin. Kalau pulang ya? Kalau nggak pulang? Kalau nggak pulang? Kalau nggak pulang tidur sini gitu ya kan?
1: Iya. Makasih,
0: sama-sama Kak Ida. Om Pimpa ala Yong Gambrat. Oke, makasih untuk Kak Ida ya, dan salam untuk Cukmel ya, salam untuk semuanya keluarga juga. Semoga Kak Ida sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Ina juga tadi ya, makasih banget udah stay tune bersama Pro 2 dari Molabo, teman terbaik kamu. Dapat masih coba tunggu ya teman Pro 2 yang mau bergabung. Biasanya ada Mak Tengol, ada Bu Mia juga ya kan, ada Bu D ya, ada semuanya deh, ada Sarifa juga. Kemana nih Sarifa ya, mungkin lagi kurang stabil ya kan. Biasa Sarifa setiap malam stay tune gitu ya di Pro 2 Rari Molabo. Baik, saat kita bertepi judika, kita simak dulu teman Pro 2 ada Marbles ya, Marbles dengan Home Pimpa. Lagu Home Pimpa ini spesial buat Kak Ida ya. Home Pimpa ala Iyong Gambret gitu lagunya ya. Ada Pura-pura dari Lyodra juga siap menghibur kamu untuk di kesempatan malam ini. Stay tune terus bersama Pro 2 Molabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.
2: Kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
3: Pasti secepatnya kok Pak. Nanti kan aku ke kantor, aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
2: Oke, kita ketemu di kantor ya.
3: Oke Pak.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

0: aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik.

0: is it gonna be?
1: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
2: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
1: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
2: Emang separah itu ya, Bude?
1: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
2: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
1: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
2: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
1: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
2: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
1: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
2: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
1: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan...
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
2: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
1: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
2: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
1: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
2: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
1: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
2: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
1: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
2: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
1: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

0: kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa balik sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Prodo di manapun berada. Itu tadi sudah kita dengarkan bersama lagu Melawan Restu ya. Lagu miliknya Mahalini untuk di kesempatan malam ini. Baik, teman Prodo, kita lanjut untuk berikutnya ada Erna. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Deva.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Iya, lagi ngapain?
1: Lagi di rumah. Kakak aku bising kali loh, karaoke dia mau aku.
0: Kakak, karaoke di mana?
1: Di rumah loh, Kak.
0: Di, oh, di karaoke.
1: Oh, direkamnya ke Erna Live di TikTok tuh. Bising kali kalau udah pulang dia.
0: Iya, berarti lagi karaoke Erna ya?
1: Iya, gede-gede. Suaranya.
0: Tadi kan sempat badai ya. Di sana ada badai-badai gitu enggak nih, Erna?
1: Di mana?
0: Di tempat Erna?
1: Apanya?
0: Badai gitu, angin ada enggak?
1: Pas Erna pergi kerja enggak ada. Pas jam-jam 2 jam Erna kan pulang sekitar jam 2 atau jam 3 itu kalau cepat kan. Kalau lama maghrib, Kak.
0: Jadi enggak hujan ya, cerah ya cuacanya ya di sana ya malam ini.
1: Enggak.
0: Alhamdulillah lah kalau enggak hujan gitu kan.
1: Dibilang sama kakak Erna, "Dek, karaoke enggak lagi enggak mood aku."
0: Kenapa?
1: Kecapean loh, disuruh kita karaoke.
0: Kecapean kenapa?
1: Capek kan pulang kerja aku tiduran terus diajak dia karaoke. Yuk, love you api kakak. Nggak mau, aku lagi nggak mau, capek.
0: Ya udah kalau gitu nanti Erna
1: kalau ada maunya suka aku
0: ini
1: kan.
0: Deh
1: lagi
0: ya,
1: capekin gitu disuruhnya
0: cuci kaki pakai air hangat deh ya biar relax gitu kan.
1: Iya, aku suka karaoke kan kalau lagi lelah-lelah males aku gitu.
0: Iya, karena lagi capek suara juga hilang kan, jadi mungkin untuk merelax tubuh gitu ya Erna ya. Habis bisa itu, rendam kaki pakai air hangat gitu.
1: Karaoke lagu dangdut pula tuh dia.
0: Lagu apa itu judulnya?
1: Disuruh aku dangdutan lah, disuruh aku pop lah, suka artinya.
0: Mengapa kamu kalau apa? Nonton dangdut sukanya bilang?
1: Apanya?
0: Mengapa kamu kalau nonton dangdut
1: nyanyiin
0: sukanya?
1: Nyanyiin lu, Pingkan Mambo katanya. Dibilang yang nyanyi kekasih gak dianggap tuh.
0: Coba.
1: Aduh, dua kali disuruh nyanyiin.
0: Coba nyanyiin. Aku mentari.
1: Ya, itu kayak gitulah liriknya.
0: Tapi tak menghangatkanmu. Gitu ya lagunya ya.
1: Aku rembulan yang menghiasi kegelapan. Kayak gitu kan?
0: Aku bulan
1: itu yang na na na na na. Disuruh kayak gitu.
0: Seru.
1: Aku lagi kecapean, gak mau.
0: Oke.
1: Seru kan?
0: Seru banget.
1: Kita pulang kerja lagi, ngos-ngosan disuruh ya. Ngamuk lah aku.
0: Ya udah, kalau gitu nanti Erna ini deh, cuci kakinya pakai air hangat ya, biar kembali lagi tenaganya.
1: Rennya
0: lebih relax. Sebagai kekasih yang tadi anggap aku hanya bisa mencoba bertahan
1: menghalang amaran. Itu kan gitu kan. Enak lagu tuh, cuma aku lagi kecapean pada bau.
0: Iya, lagi kecapean dia. Sih bilang, besok Erna jangan kecapean gitu, deh ya. Kalau kecapean
1: Capek aku bilang.
0: Kalau capean gak bisa nyanyi.
1: Apanya?
0: Erna, kalau kecapean gak ada suaranya gitu ya.
1: Iya, kan baru pulang kerja ini baru bangun tidur, capek kali loh.
0: Makanya besok Erna istirahat terus pulang ini. Jadi malamnya bisa karaokean gitu. Ya kan?
1: Aku suka kan dia ngajak karaokean. Cuman kalau aku udah tenang-tenang baru aku mau karaokean. Ini kan lelah-lelah kan, mana mau
0: iya,
1: suara aku udah habis.
0: Capung belalang ya.
1: udah serak karena capek kan.
0: Iya, benar banget ya. Semoga lanjut.
1: Mana mau kalau lagi lelah disuruh karaoke. Coba
0: udah habis.
1: Lagi tenang. Aku suka karaoke.
0: Oke, kalau gitu malam besok kita karaokean ya. Karena di Pro 1.
1: Di mana? Oh, di RRI Pro 1.
0: Nyantel ya kan?
1: Iya, aku suka karaoke pop. Pop bisa, dangdut bisa.
0: Dangdut juga bisa. Kalau pop lagu Tata Janeta bisa nggak?
1: Lagu yang kayak tadi, lagu Pinggir Mambo itu.
0: Oh, lagu Korbanmu bisa? Korbanmu. Apanya?

0: sesakit ini.
1: Mendingan lagu Agnes Mo aja.
0: Judulnya apa?
1: Rindu.
0: Rindu coba.
1: Itu kan lagu kesukaan Kak Nanda.
0: Selama aku menanti,
1: bolehlah aku mencari
0: bayang-bayangan di batas senja.
1: Di batas senja matahari membakar rinduku. Ku melayang, enggak bisa aku nih lagi
0: batuk. Terbang tinggi bersama mega-mega.
1: Iya, karena lagi batuk.
0: Lanjut.
1: Udah serak kan karena aku lagi batuk, kurang sehat loh Kak.
0: Telah capek, kau kan bawa segala yang ku punya.
1: Itu kan lagu kesayangan Kak Nanda.
0: Iya. Segala yang ku punya. Sebagai ke
1: yang mungkin. Aduh, gak bisa nyanyi deh, batuk dah aku.
0: Batuk deh kalau gitu ya. Batuk ya. Ya udah kalau gitu gak usah nyanyi dulu ya, nanti takut batuknya makin parah.
1: Karena
0: ya,
1: karena kan lagi kecapek ada tuh.
0: Nanti amandelnya copot ya.
1: Nanti keluar mobil di situ.
0: Bukan keluar mobil ya.
1: Keluar mobil kan?
0: Bukan, keluar cendol. Keluar cendol.
1: Ya benar Kak, malam ini benar aku kecapean.
0: Kecapean.
1: Kalau misalnya
0: ya,
1: lagi batuk, lagi kecapean, aku memang
0: getaran di hatiku.
1: Kalau aku lagi fresh nanti kan, udah tidur, udah minum air, udah fresh, udah tenang, itu baru suruh nyanyi. Oke, benar suka.
0: Belayanmu seperti saat dulu, saat-saat bersama.
1: Temanya apaan nih Kak?
0: Temanya gibol.

0: bola.
1: Iya, bola-bola. Ya nggak apa-apa, yang penting dengar aja dulu, nanti paham sendiri ya.
0: Jam berapa acara bola? Dia jam
1: ngantuk. 00 sama jam 3.30 nanti.
0: Tapi bolanya udah menang kan? Siapa tuh yang menang tuh?
1: Iya, tapi kan aduh mati deh. Ya maksudnya kan yang namanya nonton bola itu kan gak harus nonton, gimana ya bilangnya ya, gak harus nonton pertandingannya, yeah. Kan ada highlight-nya ya, ada berita-beritanya gitu kan.
0: Aku kan lagi kerja, telat lagi. Kayak mana cerita?
1: Ya jangan habis telat itu, lah, pergi kerja harus on time. Untung lah
0: ibunya gak marah kan, harap maklum, dibilangnya yaudah terserah adik aja lah jam berapa. Aku bilang, jauh kayak mana bu ya? Aku bilang, telat lagi aku.
1: Iya, tapi usahakan,
0: gak apa-apa kan, dimaklumin lah gitu.
1: Iya
0: kan,
1: usahakan jangan telat lah Erna, harus on time ya, karena kerja itu kan harus disiplin ya.
0: Iya.
1: Ya, jangan biarkan.
0: Aku bilang, bu, aku jauh gimana? Kok nggak ibu anterin boleh? Aku bilang, kadang-kadang dianterin mah ibu tuh ke rumah kan. Karena kasihan. Terus tuh bapak pun sudah kayak mana? Mau bilang telat mau dimarahin kasihan. Mau nanti kalau aku nggak kerja juga aku nggak ada duit. Aku bilang gitu kan. Jadi bilang, ya udah terserah kamu aja. Yang penting jam 9 sampai sini katanya.
1: Jam 9
0: jauh kayak mana kan?
1: Jam 9 pagi ya.
0: Jauh kayak mana? Biasanya kan jam 8 ya, nah udah kesana. Nih jam 9 sekitar jam-jam jauh lah kayak mana kan? Mau keluar kasihan. Nanti aku keluar nggak ada dapat yang kayak gitu lagi.
1: Lanjut babe, aku enggak. Enggak.
0: Kita enggak mikir kan?
1: Aku kenyang, aku lagi diet. Ini Kak Meza lagi makan.
0: Kalau kita keluar kita udah capek-capek usaha, udah capek-capek dapatkan kerja kayak gitu, gajinya lumayan. Abis itu kita keluar gara-gara jauh. Abis itu nggak dapat lagi yang kayak gitu kan?
1: Benar. Ya makanya harus on time, tunjukkan loyalitas kita bekerja, integritas ya.
0: Bu, aku besok jam 9 ya masuknya. Mohon ampun deh bu, jauh bu, aku bilang gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, jam 9 juga nggak apa-apa. Sebenarnya kan minimal tuh jam 8 loh. Udah siap standby semuanya, tapi karena memaklumin aku jauh, jadi aku boleh masuk jam 9.
1: Iya, nggak apa-apa sih, nggak terlalu banget. Yang penting nanti kerjanya beres kan.
0: Aku bilang bu, harap jam 9 ya aku jauh bu. Iya ya udah nggak apa-apa. Jadi pas aku masuk jam 9, harap memaklumilah ya kan.
1: Iya, kondisinya jauh ya, tapi Erna juga harus loyal gitu sama pekerjaannya. Kalau bisa sih on time gitu kan, tepat waktu.
0: Terus aku bilang gini, kok enggak gini deh, biar aku enggak usah kerja lagi. Oh enggak usah nak, masuk aja kasihan, kamu baik orangnya, kamu enggak ada macem-macem. Kamu orangnya kok kerja lama-lama sama orang, sampai 2 tahun, 3 tahun, di toko kamu udah berapa tahun. Sebenarnya aku mau nggak sanggup lagi lah, jauh kan. Terus bilang ibu itu, nggak usah nak, masuk aja nak, kasihan kamu. Oh ya udah, akhirnya aku masuk lagi.
1: Oh nggak jadi ininya ya, akhirnya ya.
0: Nggak jadi kan, pikir nih jauh, bikin aku muak, bikin aku bete, sehingga aku nggak bisa pergi pakai apa. Habis itu aku di rumah pun cekcok sama bapak, gini gitu. Oh bu, aku nggak jadi kerja. Oh nggak, masuk aja nggak apa-apa, jam 9 boleh, terserah kamu. Untunglah, kayak gitu.
1: Akhirnya nggak jadi resign ya, tetap bekerja.
0: Iya, kayak gini lah nasib jauh kan. Kalau dekat kan enak, bisa pulang, bisa ambil makan, pulang ambil makan. Kayak mana jauh, kayak gini lah resikonya.
1: Iya, bila teringat tentang di kau, jauh di mata, dekat di HP. Oke lah Erna, makasih banget ya udah sharing ya untuk di malam ini ya. Kita akan simak lagu-lagu yang sudah dapat susun di Plasis Pro 2. Bang Dava lagi diet tadi ya. Jadi makannya
0: udah
1: besok.
0: Makan
1: besok
0: aku
1: makannya.
0: Tahu gak sih? Aku makannya telat. Karena kecapean aku,
1: ya udah kalau gitu ya. Sama beristirahat ya Bu Erna ya. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Human trafficking atau perdagangan manusia adalah kejahatan yang merenggut kebebasan, hak asasi, dan masa depan banyak orang. Para korban dipaksa menjadi pekerja paksa, diperdagangkan, dan dijadikan objek eksploitasi seksual. Waspadai tanda-tanda atau indikasi human trafficking, seperti dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar negeri tanpa proses yang jelas, pembatasan pergerakan dan komunikasi tanpa alasan, dan diancam dengan tindakan kekerasan fisik atau psikologis jika menolaknya. Jangan biarkan impian menjadi mimpi buruk. Kita semua berperan dalam menciptakan dunia yang bebas dari human trafficking atau perdagangan manusia.

0: Welcome to Aceh Barat, Kota Melabu. Saya adalah Tuan Kopi Terbalik yang akan memandu Anda bagaimana caranya minum kopi dengan gelas posisi terbalik. Ini bukan magic, ini bukan sihir, tapi ini cara masyarakat Melabu minum kopi dengan cara yang extraordinary atau di luar kebiasaan orang pada umumnya. Kopi cup atau kopi terbalik disajikan dalam gelas yang diletakkan terbalik di piring kecil. Ujung sedotan dijepit ke dalam gelas. Saat melihat kopi cup yang disajikan seperti itu, pasti bingung bagaimana meminumnya. Caranya adalah dengan memasukkan ujung sedotan ke dalam gelas, lalu tiup perlahan hingga keluar kopi di sekitar gelas. Setelah kopi keluar, sedot saja kopinya menggunakan sedotan. Nikmat! Cara yang sangat berbeda dari masyarakat Melabu menikmati secangkir kopi. Cuma ada di Melabu, kopi cup atau kopi terbalik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

selfie mulai marak di kalangan remaja maupun orang tua, maka sebagian besar dari kita dengan bebas mengabadikan momen dimanapun dan kapanpun. Bahkan, terkadang kita lupa akan bahaya yang akan menghampiri diri kita saat mengambil selfie. Diberitakan begitu banyak hal yang fatal terjadi dan memakan korban akibat salah lokasi pada saat berselfie. Sahabat, tidak semua lokasi bisa dijadikan selfie. Beberapa tempat ini memiliki alasan demi keamanan, empati, dan juga tata krama yang berlaku. Berikut adalah lokasi yang seharusnya tidak dijadikan untuk berselfie. Di museum, di tempat ibadah, saat mengemudi, dan lokasi kebun binatang serta beberapa tempat wisata yang dihormati oleh warga setempat. Sahabat, jangan sampai selfie terbaikmu menjadi selfie terakhirmu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Teman terbaik kamu 90,3 FM. Selamat malam Sarifa, selamat malam Meza, selamat malam Eka Dharma, Nanda juga lagi ngopi ya teman pro 2 untuk di sepatah malam ini. Mungkin bentar lagi mau nonton Piala Dunia, kayaknya seru banget ya teman pro 2. Brazil versus Jepang ya, sesaat lagi main teman pro 2 pukul 00 ya untuk di malam ini teman pro 2. Ya pasti bakal ada keseruan gitu kan. Nanti Dava kalau misalkan punya waktu ya, atau enggak ngantuk mau nonton juga nih teman pro 2. Tapi Dava lihat dulu ya, karena besok Dava juga punya agenda yang mungkin yang agak penting gitu ya teman pro 2. Jadi mungkin agak apa ya, alfa dulu ya untuk nonton bolanya malam ini teman pro 2, karena besok itu ada kegiatan menurut Dava supori very important banget gitu ya kan, ada kegiatan pembekalan konten-konten digital gitu ya teman pro 2 ya. Jadi Bang Dava nggak bisa apa ya nonton Piala Dunia, sedih deh sebenarnya teman pro 2 ya, tapi yang namanya tuntutan pekerjaan gitu kan, jadi harus profesional. Takut besok nggak kebangun pagi, ngantuk ya teman pro 2, jadi nggak fresh gitu ya kan. Jadi mungkin pekerjaan kita besok juga harus diprioritaskan ya teman pro 2, jangan cuma hanya mikirin asiknya teriak-teriak gitu ketika nonton Piala Dunia gitu, tapi gimana caranya kita besok bisa bekerja dengan baik ya teman pro 2, itu juga sangat penting sekali, apalagi di akhir bulan Juni ya teman pro 2 ya, tanggal 30 Juni, karena besok lusa kita udah masuk awal Juli ya teman pro 2. Semoga hari-hari kita lebih baik lagi nih teman pro 2 ya ke depannya, dan apapun yang kita inginkan, kita cita-citakan dapat terkabulkan atau juga dapat terwujud. Oke. Okay? Selamat malam Eka Dharma, Sarifa dan teman-teman yang udah join ya di live TikTok-nya kita untuk di malam ini, lagi seru banget nih. Ya mungkin teman pro 2 bisa follow ya TikTok Pro 2 Radio Molabo, atau juga TikTok penyiar-penyiarnya nih teman Pro 2, bisa lihat kita live langsung di live-nya TikTok ya teman Pro 2, biar terasa lebih dekat gitu ya antara penyiar dengan audiens, dengan pendengar gitu ya teman Pro 2 ya. Bahkan konten-konten kita juga banyak ya berseliuran ya di TikTok, Instagram dan juga di YouTube RRI Molabo. Jadi kalian jangan lupa subscribe dan juga like dan juga komen ya teman Pro 2, konten-konten kita nih teman Pro 2 ya. Konten kita memang hadirkan untuk pendengar setia. Alright, teman Pro 2, enggak terasa sudah pukul 22 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Waktunya dapat juga harus pamit undur diri dari Indra Dengar Kamu. Terima kasih untuk kebersamaannya selama beristirahat, dan tetap terus bersama Pro 2 RRI Molabo. Stay tune terus di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

adanya manusia hebat. Itu berkisah dari kisahnya kisahnya mama waktu dengan kakak mama. Pada saat itu kami masih sekolah SD. Kami selalu saja bertukar baju, bertukar sepatu, karena sepatu dan bajunya cuma satu. Jadi kakak tante sekolah pagi, tante sekolah sore. Jadi menunggu kakak pulang baru tante berangkat, karena menunggu sepatu dan baju tadi. Memang pada masa-masa sulit yang tante alami, mudah-mudahan bisa terinspirasi untuk siapapun

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أمسكت نفسي فارحمها وإن رددتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengan

Teman Prodo, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program dari Malabo sepanjang kali melalui frekuensi FM 90,3 MHz dari siaran Senin tanggal 29 Juni 2025. Kami akan kembali esok pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madi nomor 1 Pasir Jambu KW 16, seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program RRI Malabu yang mengudara di frekuensi FM 90,3 MHz untuk edisi siar Selasa 30 Juni 2026. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Malabu Aceh Barat, seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Malabu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semua dosa diakhirkan oleh Allah membalasnya menurut apa yang dikehendakinya sampai hari kiamat, kecuali kedurhakaan kepada orang tua. Maka sesungguhnya Allah mempercepat pembalasannya di waktu dia masih hidup di dunia sebelum mati." Hadis ini membuktikan betapa seriusnya larangan berani atau durhaka kepada kedua orang tua. Sehingga seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, siksaannya tidak hanya di akhirat saja, tetapi di dunia pun dia akan merasakannya juga. Banyak kita saksikan seseorang dalam hidupnya, dia selalu menderita dan sulit lepas dari penderitaannya tersebut. Setelah diteliti, salah satu sebabnya ternyata dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat bernama Alqamah. Menjelang ajalnya, ia menghadapi sakaratul maut sampai 3 hari tidak juga meninggal. Setelah diselidiki, ternyata dia durhaka kepada ibundanya. Dan ibundanya pun bersumpah tidak mengakui dia sebagai anak. Setelah ibundanya mau memaafkan, Alqamah meninggal dengan tenang. Kiranya hadis tersebut menjadi renungan kita semua.
1: Doa ketika ada perasaan tidak enak.

0: kulli ainin lammat.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa.

Baik teman Pro 2 di mana pun berada, saat ini telah tiba waktu ibadah sholat subuh untuk kawasan Malabu dan sekitarnya. Untuk teman Pro 2, selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya, nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 221, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya." Ayat ini secara tegas melarang adanya kawin lintas agama, sebab di dalam Islam, nikah itu termasuk ibadah, dan tujuan nikah dalam Islam bukan sekedar untuk kebahagiaan di dunia saja, tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Oleh karena itu, sangat bertentangan jika nikah dengan orang di luar Islam. Undang-undang perkawinan di Indonesia dan kompilasi hukum Islam juga tidak membenarkan perkawinan lintas agama. Maka, jika ada di masyarakat upaya-upaya untuk melegalkan perkawinan lintas agama, jelas upaya mereka bertentangan dengan undang-undang dan tidak bisa ditolerir.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

Hianat mengkhianati ternyata sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Namun kalau direnungkan, antara yang berkhianat dan yang dikhianati, masih beruntunglah orang yang dikhianati. Kerugian bagi orang yang dikhianati antara lain, pertama, kekecewaan, dan kedua, kerugian harta atau korban perasaan. Sedangkan keuntungannya antara lain ialah, pertama, bisa dijadikan sebagai introspeksi, dan kedua, jika orang itu bersabar, Allah akan menggantikannya dengan rizki yang lebih baik serta pahala yang berlipat ganda. Adapun keuntungan bagi orang yang berkhianat, pertama, berbahagia di atas kekecewaan orang, dan kedua, menikmati keuntungan yang sementara. Sedangkan kerugiannya antara lain, ketidakpuasan, tidak percaya lagi, dibenci orang, dan tersiksa hidupnya di dunia dan di akhirat. Maka bersabarlah orang-orang yang dikhianati, karena Allah akan menggantikannya dengan rizki yang lebih baik dan pahala yang besar. Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah berpesan, "Janganlah engkau berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu."

Timur 1 Pasir Jambu KW 16 Melaboh Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
1: Inilah Bedah Tim Sepak Bola bersama Pro 3 RRI, saya Teguh Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
0: Gitu dong. Piala Dunia

0: dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
0: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
0: Bagaimana berat tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @prodo_melabo, Facebook Prodo RRI Melabo.
1: 50,3 FM Prodo RRI Melabo, teman terbaik kamu. Ya teman Prodo, kita masih di Spada. Selamat pagi teman Prodo untuk edisi hari ini ya, 30 Juni 2026. Yang pastinya masih barengan aku Faiz sampai nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Hei Gam, kulihat Ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh Mas, macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki bayangkan diminta 15 mayam, udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat Gam, apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
1: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi kan.
2: Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realitas sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasijambu, KW16. Ini dia, Pro 2.

93 FM Bro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Ada Lisa ya lewat Rockstar yang sudah hadir di pukul 30 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Dan teman Bro 2 pastinya masih barengan aku, dan kali ini Faiz bakal coba update informasi lagi ya teman Bro 2 untuk menemani aktivitas pagi kamu nih. Nah, beberapa waktu lalu ya teman Pro 2, itu kan sempat terjadi gempa yang sangat kuat banget ya di negara Venezuela nih teman Pro 2. Dan bahkan kejadiannya itu sempat viral banget di beberapa sosial media ya, seperti TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, kabarnya teman Pro 2, jumlah korban jiwa akibat gempa kembar berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 yang mengguncang Venezuela itu terus bertambah teman Pro 2. Jadi kabarnya pemerintah Venezuela melaporkan sedikitnya 1.430 orang meninggal dunia, sementara lebih dari 50.000 orang masih dinyatakan hilang. Nah, teman Pro 2, melansir halaman Reuters ya, gempa dahsyat yang terjadi pada Rabu 24 Juni 2026 itu menyebabkan kerusakan masif di berbagai wilayah. Nah, ribuan bangunan runtuh termasuk fasilitas publik dan bandara utama sehingga menghambat distribusi bantuan kemanusiaan. Di negara bagian La Guaira, ya, warga mengaku frustasi karena bantuan dinilai datang sangat lambat. Ya, sejumlah relawan bahkan terpaksa membongkar puing-puing bangunan dengan tangan kosong akibat minimnya alat berat, belum meratanya kehadiran petugas. Selain korban tewas, pemerintah Venezuela juga mencatat sebanyak 3.360 orang mengalami luka-luka dan 172 orang diyakini masih terjebak di bawah reruntuhan. Nah, operasi pencarian terus dilakukannya dengan harapan masih ada korban yang dapat diselamatkan. Dan tragedi tersebut juga menelan korban dari berbagai negara di dunia. Sedikitnya sebanyak 19 warga negara asing dilaporkan meninggal dunia. Ya, teman Pro 2, belasan WNA yang dilaporkan meninggal dunia itu terdiri atas 9 warga Portugal, 5 warga Spanyol, 2 warga Brazil, kemudian 2 warga Tiongkok, serta 1 warga Italia, Venezuela. Dan melansir laman AFP ya, teman Pro 2, pemerintah Portugal dan Spanyol juga melaporkan masih banyak warganya yang belum diketahui keberadaannya. Hingga kini 56 warga Portugal dan 133 warga Spanyol masih dinyatakan hilang. Dan tentunya teman Pro 2 ya, hingga saat ini tim penyelamat di Venezuela juga masih berpacu ya dengan waktu untuk mengevakuasi korban yang diduga masih tertimbun reruntuhan. Dan pemerintah Venezuela bersama organisasi internasional juga terus menyalurkan bantuan darurat bagi para penyintas yang kehilangan tempat tinggal. Nah, itu dia ya teman Pro 2, informasi untuk menemani kamu di program Spada edisi hari ini ya. Dan pastinya untuk teman Pro 2 juga nih yang ingin tahu informasi selengkapnya, kamu bisa langsung aja kunjungi portal rri.co.id.

0: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim membedah
0: Norwegia. Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
1: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kwalifikasi.
0: Tim asuhan Stelso Bakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
1: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
0: Yep.
1: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
0: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
1: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
0: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
3: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, gelombang panas yang menghantam Eropa, salah satunya adalah Perancis, itu membuat para masyarakatnya itu panik buying ya teman Pro 2. Karena memang di sana tuh kabarnya mencapai 40 derajat Celsius ya, derajat Celsius nih untuk suhunya sendiri teman Pro 2, dan menyebabkan nih banyak masyarakat tuh kayak berbondong-bondong untuk membeli kipas angin ya, AC dan lain sebagainya. Dan teman berdua, masyarakat Prancis sendiri juga lebih memilih di luar rumah ya, seperti sungai ya, kolam renang, atau berteduh di bawah pohon teman berdua. Nah teman berdua, hal ini juga diungkapkan ya sama salah seorang warga Indonesia yang tinggal di Prancis ya, ada Angga Parima yang mengatakan suhu sekitar 40 derajat Celsius itu tidak ada angin sama sekali teman Pro 2, dan di situ banyak masyarakat yang membeli kipas angin mencoba mendinginkan diri di bawah pohon atau di sungai, bahkan di kolam teman Pro 2. Dan banyak masyarakat itu memanfaatkan kipas angin untuk mendinginkan tubuh. Ia juga menjelaskan dampak dari cuaca ekstrim, pemerintah meliburkan aktivitas perkantoran dan sekolah. Ya teman Pro 2, Angga yang merupakan seorang ilmuwan ya, mengatakan di mana pemerintah setempat juga telah memberikan himbauan agar masyarakat itu memperbanyak minum air putih dan memastikan untuk tidak ada panik buying ya teman Pro 2. Dan pemerintah sendiri juga menghimbau ya untuk masyarakat yang ada di sana untuk menghindari dehidrasi dan pembukaan tempat publik yang memiliki air conditioning untuk masyarakat ya, misalnya di perpustakaan. Nah sebelumnya Sekretaris Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO Tedros Adhanom ya menyampaikan kekhawatirannya atas fenomena gelombang panas, di mana WHO juga melaporkan lebih dari 1.300 orang tewas akibat gelombang panas di Eropa. Sementara itu teman Pro 2, informasi lainnya juga masih dari portal rri.co.id, di mana negara kita ya Indonesia ini berhasil terpilih sebagai anggota komite antar pemerintah untuk warisan budaya tak benda UNESCO periode 2026 hingga 2030. Nah keputusan ini ditetapkan dalam sidang Majelis Umum ke-11 negara-negara piak konvensi di markas besar UNESCO Paris. Nah setelah Indonesia berhasil lolos ya melalui proses pemilihan yang berjalan ketat di grup 4 negara ya teman Pro 2, terpilih total 6 kandidat yang bersaing ya. Selain Indonesia, negara yang terpilih ada Jepang ya, Filipina dan Kamboja. Nah kemenangan ini berkat lobi dan diplomasi yang intensif dari delegasi Indonesia baik di Paris maupun pusat dan seluruh perwakilan terkait, serta dukungan penuh dari berbagai negara sahabat. Kepercayaan dunia internasional ini menjadi bukti nyata atas komitmen nasional melestarikan budaya secara berkelanjutan. Ya teman Pro 2, Komite Warisan Budaya Tak Benda ini merupakan badan eksklusif beranggotakan 24 negara dari total 185 negara piak konvensi 2003 UNESCO, di mana komite ini mengemban tugas strategis antara lain mengevaluasi dan menetapkan pendaftaran warisan budaya tak benda ke dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO serta merumuskan panduan kebijakan pelestarian budaya global. Oke teman Pro 2, itu dia dua informasi yang baru aja aku update untuk menemani aktivitas pagi kamu. Yang pastinya informasi-informasi lainnya bakal terus Faiz hadirkan ya untuk di Spada edisi hari ini. Dan sesaat lagi juga aku bakal update nih untuk informasi cuaca untuk teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu.

0: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya Tomo Hakim.
1: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
0: Takut. Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heidsen.
1: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
0: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
1: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
0: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
1: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
0: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.